0: terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomassa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
2: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa, yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
3: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
2: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
4: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
2: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antaranya adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemensat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di seksi keempat. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwisan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
7: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
8: Kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu, insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
7: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, pendengar, kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori risti. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
10: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14, karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal, mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air, kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
11: Laporan khusus.
12: Garda terdepan dalam menjamin
13: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
12: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
13: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
12: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
13: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan, Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
14: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
13: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
1: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata, karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
15: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu Bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini, mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih, kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih, jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
16: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Dimana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah, agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
20: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
21: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
20: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut. Usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
0: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
20: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasilnya cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membawa Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget kan dapat kejutan, ya kan? Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah, setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0, sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil

0: Ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

Ya pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama tadi kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 jaringan berita nasional yang direlay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda pendengar untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui program Kopi Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat menuju Pontianak menyapa pagi ini. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: Pendengar, jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat dalam Pontianak Menyapa edisi hari ini, kita akan membahas mengenai satu isu pendengar di dunia pendidikan mengenai solusi atasi kekurangan guru di tepatnya kali ini spesifik di Kabupaten Kuburaya. Memang pendengar, di Kabupaten Kuburaya saat ini memang tengah menghadapi tantangan serius di sektor pendidikan akibat gelombang pensiunan guru yang diperkirakan melampaui 200 orang hingga akhir tahun 2026 ini. Berdasarkan data per Juni 2026 kami lansir dari laman Tribun News, tercatat sudah ada 141 tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas, sebuah angka yang secara signifikan memperparah keterbatasan guru di sejumlah sekolah. Nah, pendengar, fenomena kekurangan guru ini kian mengkhawatirkan karena terjadi di tengah keterbatasan fiskal daerah begitu ya, dan juga upaya pemerintah pusat dalam mendorong program wajib belajar 13 tahun sehingga memerlukan perhatian, tentunya perhatian khusus dan kebijakan yang spesifik begitu ya, agar hak belajar siswa ini dapat tetap terpenuhi. Untuk itu akan kami bahas dalam Pontianak Menyapa pagi ini edisi Senin 22 Juni 2026 bersama dengan pengamat pendidikan Profesor Samion dan juga Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kuburaya M. Amri, yang akan dipandu oleh rekan kami. Nanti akan ada Fikwal Hadi dan Gulis Takisra. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar, kembali lagi bersama kami di program Pontianak Menyapa dengan saya Gulista Kisra
1: dan saya Viko Alhadi.
0: Baik, dan untuk kali ini kita membahas salah satu persoalan yang lumayan penting yang berada di sekitar kita, yaitu soal kekurangan guru di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Kuburaya. Dan pendengar, seperti yang kita tahu, memang pendidikan menjadi salah satu fondasi yang paling penting di kehidupan ya. Dan saat ini memang sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, salah satunya di Kabupaten Kuburaya. Nah, lantas apa sih sebenarnya yang menjadi penyebab kekurangannya dari guru? Bagaimana kondisi di lapangan dan solusi apa yang bisa diberikan untuk menangani persoalan ini? Dan untuk menjawab itu, sudah hadir bersama kita salah satu narasumber yang hebat, yaitu ada Profesor Samiun. Halo Bapak, selamat pagi.
2: Pagi, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Prof, jadi Gulista mau tanya nih Prof, sebenarnya untuk kondisi sebenarnya ini terhadap kekurangannya tenaga pendidik di Kalimantan Barat ini seperti apa nih Prof? Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
2: Oh iya, baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya. Sebenarnya masalah krusial yang sejak awal sampai hari ini yang sering disampaikan oleh para pakar dan mungkin rakyat biasa mengatakan bahwa pendidikan itu adalah investasi yang terbesar dari sekian banyak investasi. Jadi utamanya adalah pendidikan. Nah, kalau investasi ini tidak didukung oleh pondasi dasar, ya percuma. Nah, kita ingin kualitas pendidikan kita bagus, tapi pondasi dasarnya tidak terpenuhi. Apa itu pondasi dasarnya? Adalah guru. Tidak hanya Kuburaya, seluruh Kalimantan Barat, bahkan Indonesia ini kekurangan tenaga guru sangat sangat masif. Dan tidak ada tambahan sama sekali. Beberapa waktu lalu ada tambahan lewat P3K. Menurut saya P3K bukan menjamin untuk menjadi guru profesional. Nah, bahkan saya katakan guru itu diangkat sesuai dengan bidang studinya dan harus profesional. Guru harus mengajar sesuai dengan disiplin ilmunya. Jangan sampai ada guru yang mengajar gara-gara kekurangan guru. Guru penjaskes mengajar agama. Guru kesenian mengajar matematik. Apa yang bisa kita harapkan dari proses pembelajaran? Nah, saya kira pemerintah mesti harus mengutamakan dari sekian banyak sumber dan investasi yang mesti harus menjadi nomor satu adalah pendidikan. Tidak ada jalan dunia pendidikan, tidak ada jalan dunia manapun atau negara manapun kalau pendidikan itu terabaikan.
1: Tapi Prof, apa sebenarnya persoalan atau penyebab yang membuat guru ini kurang nih Prof?
2: Nah, itu tadi karena tidak ketidakpedulian yang serius oleh semua pihak, terutama pemerintah. Nah, teman-teman di sekolah sangat merasakan. Sebenarnya gampang sekali untuk melihat guru itu kurang tidak kurang itu dengan mendatangkan atau untuk mendatangkan teman-teman pelak sekolah. Semua itu mengatakan bahwa sangat-sangat kurang. Bisa dibayangkan, misalnya sekolah dasar ada 6 kelas, guru negerinya hanya 2 atau 3 dengan pelak sekolahnya. Yang lain mungkin honor, iya. Atau tadi yang memang sampingan. Nah, pemerintah mesti harus mengucurkan dana, harus serius ini nguruskan negara ini. Tidak bisa kita hanya mengatakan pendidikan adalah investasi sebesar, tapi kita tidak memperhatikan itu, percuma. Iya. Menurut saya ini harus menjadi evaluasi yang luar biasa. Daripada mengadakan berbagai proyek yang menurut saya ya sangat membuang-buangkan duit, lebih baik ini difokuskan untuk pengangkatan tenaga guru yang profesional sesuai dengan bidang studi masing-masing.
0: Iya, baik.
2: Banyak kok sumber daya manusia kita. Banyak calon-calon guru yang belum terangkat. Kenapa itu tidak direkrut mereka ya itu tadi dengan cara-cara yang profesional juga.
0: Baik, Prof. Kemudian apa sih Prof yang harus diperhatikan oleh pemerintah ini untuk guru sehingga kemudian guru ini merasa diperhatikan lah gitu mungkin. Tadi ya seperti yang Prof sampaikan tadi.
2: Pertama, data ulang. Betul-betul serius seluruh kabupaten kota minta tiap dinas pendidikan di tingkat kecamatan untuk mendata ulang seluruh guru atau seluruh sekolah yang ada di semua jenjang ya. Setelah itu itu dibicarakan, disampaikan kepada dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga tidak bisa berbuat sendiri, itu tentu harus menyampaikan kepada pihak yang dalam hal ini adalah kalau kabupaten kota bupati bersama dengan DPR-nya dan segala macam, ya harus memperhatikan ini serius. Kalau tidak ya percuma. Karena sumber daya manusia kita ini ya sangat-sangat kurang, karena itu tadi, karena sistem pengangkatannya atau sistem rekrutmennya sama sekali tidak ada. Oleh sebab itu, menurut emak saya, data ulang, kemudian kucurkan dana untuk pengangkatan itu, jangan dianggap sepele kalau ingin Indonesia ini menjadi negara maju.
0: Iya, betul.
2: Tapi kalau ingin Indonesia ini seperti sekarang, orang yang tidak profesional pun diangkat menjadi apa, ada hancur lebur. Kita lihat carut marutnya sekarang seperti itu.
1: Nah, Prof, adakah sebenarnya perbedaan kasusnya kekurangan guru ini, Prof, dari kota, wilayah perkotaan dan juga kabupaten? Ini yang menurut Prof ini yang lebih parah, ini kota biasanya tidak kurang atau bagaimana, tapi lebih ke kabupaten atau daerah-daerah nih, Prof?
2: Oh iya, pada dasarnya kota juga kurang, tapi tidak lebih banyak kurangnya dibandingkan di daerah. Daerah yang sangat masif kekurangannya. Nah, ini sangat kita prihatinkan. Jadi kalau pemerintah sama sekali tidak peduli, hanya cucuk cabut bahasanya, hanya untuk menutupi saja dengan cara-cara tadi honor dan segala macam, ya itu tidak ada nilainya. Jadi ada kekuatan serius. Ya mohon maaf ya, saya agak sedikit menyinggung seperti pemerintah mengucurkan dana untuk ya makan gizi bergizi gratis. Itu lebih baik, itu mungkin 2/3 dari dana itu untuk pengangkatan guru. Sepertiganya silakan untuk mau dijalankan, tapi evaluasi juga. Makan bergizi gratis itu harus dievaluasi ya. Evaluasi mana yang lebih dahulu, terutama mereka-mereka yang ada di daerah perdesaan dan daerah 3T.
1: Atau
2: kota
1: adakah
2: ini rata-rata relatif luar biasa.
1: Ya,
2: dana
1: atau,
2: itu bisa dilakukan.
1: Atau adakah, Prof, keengganan orang untuk mengabdi di kabupaten, Prof, sehingga ini menyebabkan juga kekurangan guru?
0: Iya, mungkin bukan, sebenarnya
2: bukan.
0: SDM-nya
2: karena memang
0: ada.
2: Tidak ada komitmen pemerintah daerah. Bukan. Rata-rata orang siap itu. Apalagi mohon maaf ya, kita sudah mempersiapkan dulu waktu saya masih diberikan amanah. Ya, kita sudah mempersiapkan teman-teman dari daerah itu, kita rekrut calon guru, nanti mereka pulang ke daerahnya. Mereka ini yang paling betah di daerah ketimbang orang yang titipan dari luar masuk ke daerah. Kenapa ini tidak dilakukan oleh pemerintah untuk merekrut mereka? Sehingga mereka ada yang bekerja serabutan, bukan bekerja sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, karena ini tidak ada komitmen pemerintah. Stakeholder yang mengelola bangsa ini tidak memiliki kemampuan, yaitu kemampuan untuk serius menata pendidikan. Karena menurut saya katakan, pendidikan adalah pondasi dasar dan utama untuk membangun suatu bangsa. Kalau pondasi dasar dan utama ini tidak menjadi perhatian serius dan sungguh-sungguh oleh pemerintah, dana ini asal-asalan, setengah-setengah, udah. Inilah yang kita rasakan sekarang.
0: Oke, baik. Prof, apa sih sebenarnya dampaknya yang akhirnya kalau memang beberapa daerah ini kekurangan guru, kemudian tadi mungkin ada yang sebenarnya ngajar agama tapi ngajar juga pelajaran olahraga. Nah, ini dampaknya apa nih sebenarnya nih, Prof?
2: Ya, kualitas pendidikan kita tidak akan terwujud, ya kan? Tidak akan terwujud kualitasnya. Ya, itu tadi. Boro-boro ingin kualitas yang baik, justru malah mereka sekarang yang penting hadir, gurunya juga ada di depan kelas, apa adanya, tidak semaksimal mungkin, sehingga potensi, kompetensi anak yang seharusnya kita arahkan dengan kemampuan guru sekarang tidak terwujud. Sehingga apa yang terjadi? Sumber daya manusia kita itu sangat-sangat minim kompetensinya. Sekarang orang yang tidak berkompetensi bisa menjadi pejabat. Hancur lagi negara ini. Nah, inilah buktinya bahwa pendidikan kita tidak kita ya seriusi. Oleh sebab itu sekali lagi saya tekankan, tidak hanya beberapa kota tapi seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat. Ya, bahkan Indonesia ini kekurangan guru yang luar biasa. Nah, P3K tidak menjamin, karena menurut saya guru itu harus proses kontinu. Untuk jadi pelatih sekolah itu mesti harus ada masa kerjanya sekian. Pangkatnya sekian. Tidak hanya orang hebat langsung loncat jadi pelatih sekolah. Tidak ada pengalaman bagaimana mengayomi guru-guru. ya, seolah-olah sekolah itu sebagai perusahaan dia yang miliki. Nah, hancur lagi sekolah itu karena orang-orang seperti itu yang dimunculkan sebagai pengelola sekolah.
1: Baik, oleh Prof, sebab itu, Prof, maaf nih Prof, jangka pendeknya apa ini yang bisa dilakukan? Misalnya dengan
2: jangka pendek, menurut saya
1: sekolah mungkin tadi, bisa
2: dilakukan. Data ulang. Data ulang, berapa kebutuhan guru sesuai dengan bidang studinya, jangan cocok cabut saja, hanya nutup, yang penting jumlah gurunya cukup, kemudian disiplin ilmunya tidak menjadi perhatian, ya percuma. Data ulang, kemudian dari data ulang, pemerintah harus punya komitmen, setiap tahun punya apa komitmen, berapa persen dari sekian itu yang kurang itu bisa direkrut. Tahun berikutnya direkrut lagi. Kenapa saya katakan begini ya, guru ini kan yang namanya guru adalah profesional. Dia ngajar harus sesuai dengan bidang studi. Sama saja dengan profesi yang membutuhkan profesional. Contoh, seorang dokter tidak akan mungkin diwakili oleh orang yang bukan dokter. Seorang polisi tidak mungkin diwakili oleh seorang satpam. Walaupun mirip-mirip lah pakaiannya kan. Begitu juga tentara. Tidak akan ada. Nah, guru itu harus diposisikan seperti itu. Jadi kalau guru masih dianggap seperti orang ya, orang biasa, orang di jalan-jalan, kalau tak ada kerja dipanggil, ayo ngabdi di sekolah saya, kena kerugian gua. Kalau seperti itu yang dilakukan, dan saya lihat ada kesan seperti itu, sekarang hancur dan hancurlah bangsa ini.
0: Ya baik, Prof, sebenarnya mungkin khususnya di Kabupaten Kuburaya sendiri ya, mungkin sebenarnya banyak nih Prof, kawan-kawan yang masih muda juga ingin mengabdi menjadi guru karena mungkin memang dari bakatnya, tapi ya, mungkin karena untuk menjadi guru, pekerjaan guru itu mungkin rasanya tidak sebanding apa yang didapat, mungkin dibayar dari gaji guru, kemudian energi yang harus dikeluarkan jadi guru nih. Nah, Profesor melihat fenomena seperti ini gimana nih Prof?
2: Ya, sebenarnya kalaupun itu ada, tapi yang jelas kalau sudah guru diangkat secara profesional, berarti hak-hak guru juga harus menjadi perhatian serius. Jadi jangan sampai hak guru itu, mohon maaf ya, dia sudah mengajar tapi hak-hak dia itu diabaikan. Minimal, ya minimal, kalau memang dia honorer ya di atas atau minimal UMR. Kalau di bawah itu ya percuma, tidak akan ada. Apalagi kalau guru-guru yang sudah ya mengabdi. Ya, ini kan kadang-kadang kan guru-guru yang mengabdi itu masih sangat kurang. Ada tunjangan profesi, ternyata tunjangan profesi juga sampai hari ini pemerintah tidak bisa melakukan pembayarannya setiap bulan. Kita selalu menuntut bagaimana tunjangan profesi guru itu dibayar tiap bulan bersamaan dengan gaji, kalaupun tidak bersamaan ya selisih 1, 2, 3 hari, sehingga nilai yang didapat guru itu betul-betul ada manfaatnya untuk kepentingan mereka sehari-hari, kebutuhan mereka sehari-hari. Ini kan tidak, ya kan? Nah, lebih besar honorer ya yang tidak sekolah, dia apa namanya jadi tukang ya apa namanya semen, malah lebih besar gaji dia ada ketimbang ya guru-guru yang honorer. Ya, lagi-lagi. Jadi ketidaktertarikan itu karena kita semua tidak memperhatikan bahwa fungsi dan proses guru itu adalah sebagai pondasi. Jadi kalau yang namanya pondasi ya betul-betul harus diperhatikan seluruh aspek. Mulainya guru harus profesional, kemudian pengakuan ya profesi guru, kemudian diberikan penghargaan sesuai dengan keprofesionalan mereka, bukan asal-asalan. Kalau seperti itu udah orang tidak akan tertarik. Sayang sebenarnya. Sebenarnya kenapa tunjangan profesi itu muncul zamannya Pak SBY dulu? Itu ingin menghargai harkat martabat guru, kan? Supaya anak-anak yang pintar itu mulai dari SD, SMP, SMA itu niatnya jadi guru. Sekarang kan tidak. Nah, sama juga dengan dulu, Pak. Coba waktu kita kecil dulu kan mau sekolah di mana, mau jadi apa? Dokter. Karena memang bayangan dokter itu luar biasa. Mau jadi insinyur, ya kan? Nah, makanya dirobahlah zaman Pak SBY itu mindsetnya, dibuatkan tunjangan profesinya besar, kemudian anak-anak yang pintar itu gandrungnya untuk menjadi calon guru. Sekarang kan tidak.
1: Baik.
2: Mereka udah masuk ke profesi guru, setelah selesai direkrut, kemudian gajinya lebih parah daripada tukang kayu.
1: Baik, Prof, bagaimana dengan solusi menggabungkan sekolah, Prof? Regrouping atau merger tadi?
0: Iya.
2: Boleh saja, asalnya tidak jauh. Karena bagaimanapun setiap warga negara berhak mendapat pelayanan pendidikan. Makanya mejer itu juga harus hati-hati. Ya kan? Hanya gara-gara untuk ya supaya gurunya terpenuhi apa namanya dilakukan mejer. Jangan sampai ada anak yang di daerah ujung sana yang memang ya memang tidak banyak jumlahnya, akhirnya di mejer ke sekian kilometer aja mereka tidak bisa sekolah. Jadi mejer juga harus memperhatikan, karena ada undang-undang pendidikan itu setiap warga negara atau undang-undang 45, setiap warga negara berhak biarpun jumlahnya 10 orang harus ada sekolah di situ. Jangan sampai mejer untuk mengatasi kekurangan guru, itu keliru. Nah, sebenarnya ya banyak program yang seharusnya tidak perlu itu harus dialihkan kepada pengangkatan guru. Contoh terakhir ini sekarang ada sekolah rakyat. Untuk apa itu sekolah rakyat? Menurut saya tidak ada artinya itu sekolah rakyat. Kenapa itu sekolah itu dana untuk sekolah rakyat itu tadi lagi-lagi untuk pengangkatan guru.
1: Oke, okay, jadi efeknya jor-joran.
2: Prof, MBG jor-joran. Coba 2/3 itu harus untuk pengangkatan guru.
1: Artinya Prof, ada efek merger itu menyebabkan akan ada berdampak akses pendidikan yang tidak bisa di
2: betul, akses, betul. Ya. Keliru, salah. Itu kan merger itu kan tadi kan gara-gara mungkin muridnya tidak banyak. Kemudian salah satu juga untuk memperkuat supaya gurunya terpenuhi, tapi kita melanggar undang-undang. Hati-hati. Ya, jangan ada anak yang jauh di pedalaman sana hanya gara-gara merger mereka tidak sekolah. Sudah melanggar undang-undang. Oke. Kita minta seluruh mulai dari presiden, anggota legislatif, kemudian stakeholder lainnya harus punya komitmen bahwa pondasi bangsa ini ada pada guru. Guru adalah pondasi dasar. Dari sekian banyak investasi, guru adalah pondasi dasar. Kalau ini sama sekali tidak dihiraukan, ya udah kita menghayal untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas.
0: Oke, baik Prof. Mungkin kita rinci lagi nih Prof, di Kabupaten Kuburaya sendiri ini kan luas ya Prof ya, kayak seperti yang kita tahu. Dan masih banyak beberapa sekolah padahal enggak terlalu jauh dari kota tapi kurang diperhatikan gitu. Nah, kalau boleh tahu ini ketimpangan jumlah guru nih dari di Kuburaya dengan jumlah peserta didiknya ini seperti apa nih Prof? Apakah memang misalnya satu sekolah ini cuma punya 2 guru misalnya, atau ini tiap tahunnya meningkat gurunya, atau memang tiap tahun ini berkurang gitu Prof?
2: Oh ya, itulah tadi ya, tidak bisa kita pungkiri itu semuanya adalah komitmen ya. Komitmen yang harus dilakukan, yang harus diperhatikan oleh pihak pengambil kebijakan, dalam hal ini bupatinya ya kan, kemudian stakeholder yang lainnya harus punya komitmen. Nah, itu bupati pun sekarang tidak bisa berbuat banyak kalau memang instruksinya dari atas sana ya kayak begini juga tidak jelas kan. Nah, jadi artinya kekurangan tenaga guru khususnya di Kuburaya ini sebenarnya kan tidak seperti apalagi kalau kita bicara di Kapuas Hulu, bicara tentang di Ketapang, bicara tentang di daerah ya Melawi sana itu jauh lagi kan, luar biasa kan. Yang ada di sekitar kita, jangankan maaf saja Kuburaya, mungkin di kota Pontianak ini juga kekurangan guru. Nah, itu permasalahan. Belum ada komitmen. Maka kita berharap komitmen pemerintah harus serius dan sungguh-sungguh. Jangan disamaratakan kondisi pendidikan itu dengan kondisi ya mungkin bidang-bidang lain yang memang juga perlu. Ya, tapi artinya pendidikan mesti harus di atas segala-galanya. Kesehatan oke, kemudian pembangunan oke, tapi yang lebih luar biasa, yang pondasi yang luar biasa adalah pendidikan. Makanya komitmen pemerintah harus sungguh-sungguh dan serius mengenai masalah guru ini. Baik. Apalagi di Kuburaya ini ya, daerah yang sangat-sangat memungkinkan guru harus menjadi model Kuburaya ini. Model bahwa kecukupan tenaga guru, pelayanan pendidikan yang luar biasa. Mungkin kalau pemerintah belum mampu dah, provinsi Kalimantan Barat buat model, ibu-ibu kota, kabupaten kota, kemudian termasuk di Kuburaya ini jadi model. Nah, kalau ini sukses dan berhasil, nah kenapa tidak? Karena kita ini terlalu banyak yang dipikirkan, tapi yang urgen sama sekali ya dibiarkan, anjurlah tidak.
1: Baik. Oke, Prof, terakhir nih Prof, mungkinkah bisa dijalankan kita dapatkan solusi dengan kekurangan guru, apalagi kita ketahui bahwa sejauh ini belum ada nih informasi mengenai penerimaan formasi ASN khusus guru nih Prof. Jadi jangka pendek yang benar-benar bisa dilakukan sebagai solusi mengatasi kekurangan guru Prof.
2: Iya, solusinya itu tadi pemerintah harus betul-betul itu, karena ini udah tahu kurang, kenapa harus biarkan? Ya, bagaimana caranya supaya guru itu harus diangkat, dicukupi untuk setiap sekolah, ya kan? Ya kalau komitmen itu tidak dilakukan ya percuma, kita ada wakawok, kita mekek kesana kemari istilahnya bahasanya, sama sekali tidak didengar ya percuma. Kalau pemerintah masih semua mau digarap, sementara kita kemampuan, katanya kan kemampuan biaya anggaran kita terbatas. Anggaran yang utama ada di pendidikan. Jangan dikacau itu anggaran pendidikan itu. Kalau perlu ditambah lagi, khusus berkaitan dengan pengangkatan tenaga guru. Ya. Jadi ini harus serius. Bangsa ini besar itu mestinya harus karena SDM. SDM itu ada karena ya guru pondasinya.
1: Ya. Yeah.
2: Makanya saya katakan kalau ada sekolah, kalau ada anggaran, gurunya tidak ada percuma sekolah itu. Kalau tidak ada sekolah, tidak ada gedung, katakanlah anggaran tidak terlalu besar, tapi gurunya standby di sana, insya Allah jalan proses pembelajaran. Kita kan tidak, gedungnya ada, kemudian barangkali anggarannya juga relatif ada, tapi gurunya kita biarkan, tidak akan berjalan proses pembelajaran. Tapi kalau gurunya ada, sekolahnya katakanlah ya numpang di mana-mana, insya Allah proses pembelajaran akan bisa jalan.
1: Baik.
2: Kalau gurunya ada, ini yang harus jadi perhatian pemerintah, okay. Ya kan?
1: Baik, baik.
2: Bukan hanya di sekolah megah-megah, tapi gurunya masih kurang bahkan tidak ada, ya percuma.
1: Baik, Prof. Terima kasih Prof. sudah bersama RRI pagi
2: sama-sama
1: ini.
2: Sama-sama, mudah-mudahan berokah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan
1: amin.
2: Didengar oleh para pengambil kebijakan bahwa amin. Guru adalah pondasi dasar
1: baik.
2: Untuk membangun bangsa.
1: Terima kasih Prof. Sehat terus ya Prof. Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Okay. Rahmatullah wabarakatuh.
1: Dan demikian tadi tanggapan dari pemerhati pendidikan atau pengamat pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Profesor Samion yang telah menyampaikan berbagai gagasannya untuk melakukan ataupun jalan keluar terhadap persoalan kekurangan guru yang terjadi di hampir seluruh wilayah tanah air Kalimantan Barat dan juga di beberapa kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Setelah ini kami akan lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kubu Raya Muhammad Amri, dan kami juga terus undang Anda di WhatsApp 0811-570-1042 atau Anda juga bisa sampaikan di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Tetaplah bersama kami.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu Pradua FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu wah salammu, tombok kangen.
6: Sama-sama.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Baik, kembali lagi bersama kami di program Pontianak Menyapa. Kami undang kembali para pendengar Pro 1 RRI Pontianak untuk mendengarkan kembali yang kita sampaikan hari ini, yaitu tentang kekurangan guru di Kabupaten Kubu Raya. Dan telah bersama kami salah satu narasumber yang hebat juga, ya, ini ada Pak Amri, Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Kubu Raya. Halo Pak Amri.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, selamat pagi Pak Amri. Gulista ya, mau tanya nih Pak, seberapa serius sih Pak persoalan kekurangan guru yang saat ini dihadapi oleh Kabupaten Kubu Raya ini Pak?
1: Gini ya, sahabat RRI dimanapun berada. Jadi gini, kemarin terakhir kami rapat, minggu lalu ya, kami rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan. Ini berawal dari adanya beberapa laporan dan media yang muncul ya di beberapa sekolah yang mereka menyampaikan aspirasi bahwa di beberapa sekolah itu ada kekurangan guru. Akibat dari kekurangan guru ini kan berdampak pada penerimaan siswa yang juga sangat terbatas kan. Kemarin kita undang rapat, kemudian dapatlah informasi bahwa tahun ini, di tahun 2026 ini ada kurang lebih 200 guru yang akan pensiun di Kabupaten Kubu Raya. Nah ini tentu jumlah yang cukup besar ya dengan jumlah 200 itu, karena memang sudah aturan, sudah sampai di masa pengabdiannya mereka harus pensiun, jumlahnya kurang lebih 200-an. Nah ini saya kira ini yang pensiun, yang tahun ini pensiun gitu. Yeah. Informasi yang kita dapatkan dari Dinas Pendidikan. Seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik, Pak. Mungkin dari hasil pengawasan DPRD Kabupaten Kubu Raya sendiri ini, wilayah Kabupaten Kubu Raya yang mana nih, Pak? Mungkin yang paling sedikit gitu tenaga gurunya.
1: Jadi gini, sebaran guru ini kan juga sebenarnya kekurangan guru ini ya, ini sebenarnya merata di beberapa sekolah. Ini kan dengan jumlah 200 orang yang mereka akan pensiun hari ini, itu kan tersebar di beberapa sekolah SD dan SMP ya. Kalau SMA itu kan wilayahnya wilayah provinsi ya, tapi kita fokus di SD dan SMP. Nah ini disampaikan itu merata di beberapa sekolah yang ada di Kubu Raya, baik di tingkat SD maupun SMP.
0: Okay.
1: Sudah ada beberapa langkah ya sebenarnya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk menyikapi persoalan ini. Kan kemarin juga dibahas tentang persiapan penerimaan siswa baru. Jangan sampai ada sekolah

0: Ya, jadi gini, beberapa langkah yang cepat ya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan itu yaitu dengan melakukan komunikasi dengan seluruh kepala sekolah, dengan BKD, termasuk ada rencana pemerintah daerah itu meregrouping. Ada 36 sekolah yang akan diregrouping, yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada siswa, ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya tidak sampai 30 gitu. Nah, ini memenuhi syarat untuk diregrouping, digabung dengan sekolah lain. Tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah, ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan di-roping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya yang akan dilakukan.
1: Tapi maaf Bang Amri, jaminannya ya, memastikan bahwa semua anak bisa sekolah nih Bang, dengan regrouping sekolah tadi.
0: Sementara ini ya, rapat terakhir kita dengan Dinas Pendidikan itu masih terpenuhi ya, masih terpenuhi walaupun sebenarnya contoh nih, ada sekolah yang seperti di SMP di Kalimas itu yang kita sempat bahas, itu ada sekolah satu kelas itu 45 orang gitu yang di dalam kelas itu. Ini kan saya bilang ini terlalu ramai, ruangannya kecil, dempet-dempet nih kan, tapi karena kebutuhan kelasnya juga belum terpenuhi, gurunya juga belum terpenuhi, maka ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh sekolah, Dinas Pendidikan dengan apa menambah siswa di beberapa sekolah yang nantinya akan menjadi tempat mereka untuk belajar, seperti itu.
1: Nah, soal jarak ini kan pasti membuat orang tua enggan nih menyekolahkan anaknya nih Bang, kalau cukup jauh dengan regrouping tadi.
0: Nah, makanya regrouping itu pertama tentu mempertimbangkan wilayah ya, jarak ya. Kalau misalkan jaraknya terlalu jauh, ini mungkin sementara ini belum di regrouping. Tapi kalau misalkan jaraknya dekat, kemudian jumlah siswanya lebih dari kurang dari 30, nah ini yang kemudian yang akan menjadi sasaran untuk di regrouping. Nah, itu langkah-langkahnya. Kemudian yang terpenting saya bilang, kami sampaikan di rapat dengan pendapat itu, yang terpenting itu adalah menyampaikan persoalan ini dengan pusat ya, Kementerian Pendidikan pusat dan Kementerian apa nih, Menpan RB. Karena memang sampai Menpan RB ini kan ada aturan, ini kan daerah sebenarnya membutuhkan guru, cuman persoalannya kan ada aturan daerah tidak boleh menerima belanja gitu. Baik itu PNS-nya tidak ada peluang untuk dibuka tahun ini, kan informasinya belum ada, kan P3K penuh waktu juga sudah tutup, kan kemudian P3K paruh waktunya juga sudah close, kan. Nah, penerimaan honor juga tidak dibolehkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau ini aturan ini masih diberlakukan, maka daerah semakin sulit gitu berhadapan dengan jumlah siswa yang banyak ingin belajar, kemudian kita dihadapkan dengan persoalan guru yang kurang, nah, maka ini perlu disampaikan. Maka ada rencana itu, mungkin dengan Dinas Pendidikan kita coba untuk berkonsultasi lah ya dengan Kementerian Menpan RB termasuk Dinas Kementerian Pendidikan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang saya rasa ini termasuk persoalan krusial ya, karena terkait dengan pendidikan.
1: Oke, berarti kalau ada moratorium tidak ada harapan akan adanya penerimaan atau formasi ASN guru, Bang Amri?
0: Sementara seperti itu, tetapi kan mungkin ya dengan berhadapan dengan kondisi seperti ini ya, saya rasa persoalan kekurangan guru ini kan juga bukan cuma di Kuburaya ya, di beberapa daerah lain ya, mungkin di Kalimantan Barat atau mungkin daerah provinsi lain juga dihadapkan dengan persoalan yang sama ya. Nah, menurut saya mungkin kita mengusulkan moratorium itu mungkin boleh, tapi khusus untuk guru, tenaga guru, termasuk tenaga kesehatan, itu mungkin perlu ada pengecualian gitu. Karena persoalan pendidikan, contoh gini, pemerintah pusat itu sudah mewajibkan belajar itu bukan lagi 12 tahun, tapi 13 tahun kan. Dari TK dihitung 1 tahun, SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun, totalnya 13 tahun. Ini wajib belajar, jangan sampai

0: hanya persoalan guru, kemudian persoalan lokal, program ini gagal di daerah. Nah, ini kan. Nah, padahal ini juga program yang seharusnya bisa didorong oleh pemerintah pusat. Jangan sampai akibat dari moratorium penerimaan guru yang terbatas, dibatasi, tidak lagi ada penerimaan, angka anak putus sekolah meningkat, angka anak tidak sekolah juga meningkat. Nah, ini yang harus kita antisipasi gitu. Makanya perlu disampaikan ke mereka persoalan-persoalan seperti ini nih. Jadi mereka tuh harus tahu persoalan lapangan yang kita daerah ini sebenarnya kepingin mau nerima mereka ini. Orang yang mau mengabdi menjadi guru itu ada gitu. Mereka daftar di sekolah, tapi karena aturan mereka mau digaji dari mana kira-kira hari ini. Nggak boleh, dari bos nggak boleh, dari APBD nggak boleh, kecuali dari mana, enggak ada peluangnya sekarang. Nah, kan enggak mungkin juga guru mengajar tidak digaji, yeah, kan enggak mungkin juga kan. Nah, seperti itu kondisi yang dihadapi
1: tadi,
0: oleh
1: solusi yang Anda sampaikan regrouping. Kemudian yang kedua, apa solusinya nih Bang? Jangan sampai ada anak-anak di Kuburaya malah tidak sekolah nih Bang. Yeah, bagaimana dengan misalnya sekolah swasta nih Bang di Kuburaya?
0: Gini ya, jadi persoalan kemarin ketika ada muncul bahwa ada potensi untuk guru PNS ini pensiun 200, maka kita segera rapat dengan pendapat, panggil dinas pendidikan, kan kita coba untuk petakan di mana potensi guru-guru pensiun ini muncul, kan nanti kita coba untuk antisipasi dengan regrouping, nanti dipindah, termasuk ini kan enggak langsung bulan Juni langsung semuanya 200 itu pensiun, kan enggak, kan ada yang nanti bulan Oktober, nanti ada Desember lagi tuh nanti. Ini yang diatur oleh dinas pendidikan sekarang ini dari rapat kemarin, sampai kemudian kita juga dalam bulan ini untuk menyampaikan aspirasi ini. Jadi saya juga bilang ke dinas pendidikan, kalau solusinya hanya regrouping, saya yakin tidak akan selesai masalahnya. Karena jumlahnya banyak ini, 200 orang ini, maka solusi lain itu kita minta, mohon ke pemerintah pusat, moratorium guru, penerimaan guru untuk khusus guru ini mungkin bisa dikecualikan. Kita diberikan celah.
1: Tapi
0: untuk
1: itu kan
0: ditinggal ulang.
1: Masih dalam fase perjuangan tuh Bang.
0: Belum ya, ada yang kepastian. Namakan kita berjuang ini kan yakin saja. Kan ini kan juga bukan untuk kita pribadi ini kan. Bukan juga untuk ini kan untuk mendukung program pemerintah pusat nih. Nah, kan kalau pemerintah pusat dihadapkan dengan persoalan yang seperti ini, saya rasa mereka akan membuat regulasi baru kan. Yeah. Contoh misalkan ada ada moratorium tentang pemekaran desa. Toh hari ini juga ada potensi untuk desa dimekarkan, kemudian kecamatan dimekarkan. Nah, aturan ini kan sebenarnya mengkonsolidasikan aturan-aturan yang ada, termasuk kemudian kalau misalkan potensinya seperti guru ini ya, maka saya bilang ke pemerintah daerah ini termasuk dinas pendidikan, kalau untuk moratorium ini kok mungkin yang struktural yang lain ya, itu mungkin kita maklumi, tapi kalau untuk dinas pendidikan, guru dan tenaga kesehatan, saya rasa ini perlu ada pengecualian, karena memang di lapangan di masyarakat itu perlu gitu, tenaga guru perlu, tenaga kesehatan perlu. Nah, kan bayangkan contoh rumah sakit berdiri di Kuburaya, bangunannya ditambah kan. Nah, tapi kalau misalkan perawatnya tidak ditambah, dokternya tidak ditambah, ini kan juga bangunan kita buat didorong oleh itu kan juga dana pusat tuh, pusat mendorong dengan bangunan, alat kesehatan yang sudah ada, nanti mungkin bulan Juli ini akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Aneh kalau misalkan kita tidak boleh menerima perawat kan, atau dokter kan, aja nih, gimana kan, tak jalan kan. Nah, itu mungkin nanti akan menjadi pertimbangan pemerintah pusat. Intinya kita sampaikan dulu, saya yakin ya, kalau persoalan ini juga menyangkut persoalan daerah dan pemerintah pusat, saya yakin akan ada kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah pusat. Okay. Saya yakin seperti itu.
1: Dan memastikan jangan sampai ada anak di Kuburaya malah tidak sekolah nih Bang.
2: Iya.
1: Nah, itu nih.
0: Sementara ini ya, makanya kita rapat kemarin, saya begitu mendengar, kami sebagai Komisi 4 DPRD Kuburaya itu langsung mengundang rapat dengan pendapat, kita petakan potensi-potensi itu, alhamdulillah sudah bisa diselesaikan sementara ini. Tapi kalau misalkan sampai Desember 200 orang ini pensiun, nah mungkin ada yang perlu di apa namanya akan mendapati apa beberapa kekosongan di beberapa sekolah kan. Maka perlu di masa-masa ini kita langkah pertama tadi itu regrouping, langkah kedua itu berkomunikasi dengan pemerintah pusat karena ini kebijakan pusat bukan kebijakan di daerah atau di provinsi, maka langsung ke pusat. Nah, mudah-mudahan saya rasa, saya yakin ya, karena ini persoalan pendidikan, persoalan penting, kemajuan bangsa itu di pendidikan. Kalau ini kita sampaikan real, datanya lengkap dan segala macam, saya rasa potensi untuk kemudian dibuat aturan baru. Dan juga ini mungkin, saya rasa ya, bukan hanya terjadi di Kuburaya, di daerah lain juga mungkin sama. Mungkin ada pengecualian yang dibuat oleh pemerintah pusat dengan aturan baru lah saya rasa.
1: Satu sisi persoalannya harapan lapangan kerja dari profesi guru nih sebenarnya nih Bang. Karena kan lulusan guru juga banyak nih di daerah kita, Bang Amri.
0: Iya, guru ini kan sebenarnya ya, kita juga jangan sampai menilai guru ini kan gini. Guru ini jangan sampai kita nilai dengan apa, karena jumlah tamatan guru ini banyak, tamatan kesehatan ini juga banyak. Jadi kita memperkerjakan guru ini, sangat dia bekerja dengan gaji seadanya, enggak. Maka saya berharap guru ini juga mendapatkan porsi yang ini, gaji yang besar. Karena mereka ini kan mendidik anak bangsa nih. Harusnya saya bilang minimal-minimal guru itu harus digaji di angka UMR-nya Kuburaya berapa? 3.100.000. Jangan lagi ada guru digaji dengan 1.500.000 atau ada bahkan kita dengar daerah lain itu 200.000. Jangan lagi ada seperti itu. Ini bagaimana guru mau ngajar tenang kan? Karena terkait dengan ekonomi mereka kan digaji 500, digaji 1.000.000. Maka kenapa mereka sekarang kan? Maka harus ada kebijakan dan kebijakan ini bukan di daerah. Kebijakan ini di pusat. Pusat itu harus bisa melihat ini gitu. Kalau ingin maju sebuah daerah, majukan pendidikan, dorong pendidikan. Tak hanya pendidikannya, gurunya juga harus didorong. Sejahtera, terutama guru-guru yang hari ini yang sudah luar biasa mengabdi di sekolah-sekolah, kemudian didorong untuk kemudian apa namanya diangkat apakah menjadi P3K penuh waktu atau paruh waktu atau bahkan PNS dengan standar gaji yang layak lah untuk mereka. Saya rasa.
1: Oke. Baik, dan terakhir Bang Amri, tidak perlu khawatir. Benarkah kita tidak perlu khawatir, khususnya orang tua di Kuburaya dengan persoalan kekurangan guru nih Bang?
0: Oh enggak, saya rasa, makanya saya bilang di awal, memang saya sampaikan kemarin di rapat LDP, ya ini sudah langkah yang tepat, kami di Komisi 4 ini begitu mendengar ada potensi guru pensiun 200 ya 200-an orang kan, kemudian ini akan menjadi potensi untuk penerimaan jumlah kelas yang berkurang. Kami undang rapat, kita petakan masalahnya kemarin rapat kan. Nah, ternyata ini solusinya ada beberapa langkah yang akan diselesaikan dalam jangka waktu pendek kan. Jangka pendek ini akan diselesaikan, itu ada berapa guru yang akan dipindah, kan menyesuaikan dengan, kan juga ada juga sekolah yang sebenarnya juga tidak kurang guru, tapi ada sekolah yang kurang guru, terutama sekolah-sekolah yang di lingkungan itu masyarakatnya ramai kan. Nah, terbukti juga ada sekolah yang siswanya dari kelas 1 sampai kelas 6 jumlahnya kurang dari 30 orang. Arti kan dah kurang guru nih, gurunya ada tapi muridnya enggak ada kan. Nah, ini kan perlu kita regrouping, kita pindah. Nah, kemudian ini kan dikelola dengan baik oleh Dinas Pendidikan, kemudian berkomunikasi dengan BKD, BKPSDM ya, karena ini mengatur tentang lalu lintas pengaturan PNS ya. Nah, kemudian kalau sampai bulan Desember memang itu real kita hadapi masalah ini. Nah, makanya langkah pendeknya kita regrouping, ada beberapa guru mutasi. Nah, kemudian langkah panjangnya kita berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan agar ada ruang celah bagi daerah untuk menerima khusus guru. Dan bukan cuma guru, tapi juga tenaga keperawatan. Saya rasa seperti itu, Mas.
1: Baik, terima kasih Bang Amri sudah bersama RRI pagi ini, Bang. Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi tanggapan dari Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, Bang Amri.
2: Iya, baik. Dan kemudian Saya informasikan juga kepada pendengar bahwa memang berdasarkan informasi Dinas Pendidikan Kabupaten Kuburaya, salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah berkurangnya tenaga pengajar akibat banyaknya guru yang memasuki masa pensiun. Di tahun 2026 ini, lebih dari 200 guru diperkirakan memasuki masa purna tugas, sehingga berdampak pada kebutuhan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Amri bahwa memang ada 200 guru yang akan pensiun, bahwa memang kondisi ini menjadi pengingat kalau pemenuhan guru tidak cukup hanya menambah jumlah tenaga pendidik, tetapi juga strategi pemerataan tadi dengan regrouping ya, Fiko. Dan kemudian dari dialog ini juga kita mendapatkan gambaran bahwa solusi kekurangan guru itu membutuhkan kerjasama yang baik, bukan hanya dari pemerintah daerah tapi juga dari pemerintah pusat.
1: Baik, benar sekali Gulista, dan tentunya dengan profesi guru apalagi di wilayah-wilayah pedalaman terpencil termasuk di Kuburaya ini kan menjadi harapan besar bagi orang tua memberikan akses layanan pendidikan terhadap anak-anak mereka demi mencerdaskan anak bangsa.
2: Ya, karena lahirnya tadi dewan, profesor, bahkan presiden itu tidak akan tersampaikan kalau bukan karena guru. Baik, nih Mas Fiko.
1: Benar sekali, dan kita akhiri Gulista, pemirsa dan pendengar, demikianlah Pontianak Penyapa edisi hari ini membahas mengenai solusi kekurangan guru di wilayah Kabupaten Kuburaya. Tadi sudah membahasnya bersama kami pemerhati ataupun pengamat pendidikan Provinsi Kalimantan Barat Profesor Sami On, kemudian terakhir ada Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya Bang Amri. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fiko Alhadi.
2: Dan saya Gulista Kisra.
1: Kami pamit, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Pro 1 RRI Pontianak masih temani Anda. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami update informasi cek fakta melansir dari laman komdigi.go.id mengenai berita hoax pendengar, di mana beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim 28 mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dikabarkan diancam drop out atau DO hanya karena berani demo menolak program makan bergizi gratis dan pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di kampus. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar alias berita hoax. Dilansir dari laman turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci mahasiswa Unhas diancam DO seusai demo tolak MBG ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Unhas bantah isu DO scoring mahasiswa gara-gara kritik MBG. Dalam berita itu dilaporkan bahwa pihak Unhas membantah isu sanksi drop out atau DO dan ancaman scoring terhadap mahasiswa yang mengkritik program MBG pada aksi unjuk rasa yang digelar pada Kamis 11 Juni 2026 lalu. Dapat kami konfirmasi pendengar, informasi mengenai mahasiswa Unhas yang diancam DO usai demo MBG ini merupakan berita hoax.

Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Persatu RRI Pontianak kembali temani Anda di hari ini, Senin 22 Juni 2026, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda. Halo RRI, bersama saya Al-Fatih di 104,2 FM dan juga rekan saya
1: Cherry Lubis. Iya, selamat pagi Fatih.
0: Pagi Cherry, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Cerah ya Cherry hari ini.
1: Iya, cerah
0: ya
1: hari ini Fatih, secerah matahari di luar sana. Berengkang dikit lagi nanti nih.
0: Cherry-nya juga gak mau kalah ya, membawa kecerahan itu ke studio.
1: Iya, kalau kata Cener kan ceria sepanjang hari.
0: Oh iya, benar. Kita bawa ceria Halo RRI hari ini tentunya juga pendengar. Betul. Untuk Anda yang ingin melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, ingin menyampaikan keluhan, pertanyaan mungkin, atau aspirasi Anda yang akan kami sampaikan kepada pihak terkait, dinas ataupun instansi, stakeholder yang dapat mengkonfirmasi pertanyaan Anda, nanti silakan pendengar WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Kami ajak Anda juga untuk bergabung beberapa saat lagi di live TikTok kami juga pendengar ya, di Pro 1 RRI Pontianak. Jika kita lihat edisi sebelumnya, Kamis ya Cherry ya, sempat ya, ada juga nih telepon dari Ibu Rusmiati mengenai simpang Tanrai yang banyak yang melanggar lampu merah kalau tidak ada polisi katanya. Kalau ada polisi sih aman. Ini baru saja saya alami semalam.
1: Semalam kamu?
0: Bener-bener semalam.
1: Oh, lewat dari sana Fatih.
0: Betul. Kebetulan sedang ada keperluan gitu ya di Siantan. Jadi karena ini ya, ferry penyeberangan Bardan ini kan masih belum bisa begitu ya. Jadi memang harus satu-satunya akses lah ya.
1: Iya betul.
0: Mau lewat mana? Naik sampai sampan gitu ya. Bisa sih sebenarnya.
1: Bisa, tapi sampai sana nanti naik apa? Naik ojek online berarti Fatih.
0: Ya, jadi mau ngomong lewat situ pukul 8 malam dan macet parah, macet parah.
1: Tapi memang kalau dilihat jadinya memang sangat macet di situ Fatih, karena Senin lalu kan saya sama rekan-rekan kita itu kan jogging di alun-alun Kapuas. Di paling ujung itu kan kelihatan ya Fatih ya, di tol situasinya gimana gitu kan. Apalagi itu pukul 17.30, sekitaran pukul 17.30 atau pukul 18, itu di tol itu penuh sepenuh-penuhnya.
0: Penuh ya, tampak penuh ya.
1: Iya, sangat penuh dan kayak lajurnya, jalurnya itu jadi berjalannya lambat sekali, macet.
0: Ditambah lagi di depan sana lampu merah.
1: Betul.
0: Jadinya
1: turun tol langsung lampu merah kan.
0: Jadinya memang macet di situ. Emang itu, emang itu memang keluhan sehari-hari masyarakat, tentunya juga pendengar ya, dan sampai saat ini juga masih belum ada kita lihat ya,
1: masih
0: langkah konkret.
1: Masih dicari caranya ya, Fatih.
0: Dan mengenai simpang Tantra yang banyak melanggar lampu merah ini, memang bahkan semalam juga tampak begitu ya. Tidak hanya lampu merah yang dilanggar, bahkan juga tidak mengenakan helm biasanya begitu.
1: Betul.
0: Tentunya ini memang sudah ranahnya kesadaran masing-masing sepertinya ya.
1: Kembali lagi ke masyarakatnya ya Fatih ya.
0: Sempat ramai kemarin ya, salah satu apa kita bilang influencer mungkin dari negara tetangga begitu ya, yang melihat lalu lintas kota Pontianak yang membuatnya shock mungkin ya.
1: Karena kan kalau misalnya dari mana gitu, misalnya baru datang lewatnya simpang Tanrai kan langsung agak gini kali gitu.
0: Dari Brunei kalau tidak salah kemarin saya lihat sempat ada yang
1: jauh.
0: Kebetulan ke Pontianak lihat ini langsung nyebrang ya orang ini ya, dia bilang kaget banget. Selamat datang di Pontianak. Untuk Anda pendengar yang ingin melaporkan, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Sampai sejauh ini masih belum dapat kami konfirmasi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sempat masuk ya pendengar ya. Beberapa juga ada Bu Nani kemarin hari Senin, kemudian BM di TikTok yang juga menanyakan simpang Tanjung Raya juga masih sama pertanyaannya.
1: Simpang Tanjung Raya ya Fatih.
0: Yang masih banyak yang melanggar lalu lintas, menerobos lampu merah, bahkan ada anak kecil juga ya yang tidak pakai helm. Ini juga sempat disampaikan juga nih ya oleh penelpon yang lainnya juga. Begitu ya pendengar ya. Dan mengenai Jalan Wahidin yang banyak tronton ataupun mobil berat begitu ya di sana yang sedang mengantre solar, ini juga sampai sampai semalam juga saya lihat masih ada ya pendengar ya, dan
1: masih ada ya,
0: masih sepertinya memang masih kebutuhan akan solar mungkin memang masih dibutuhkan, dan dan ngantrinya di sana di pom bensin SPBU yang ada di Wahidin, menyebabkan akhirnya banyak kendaraan-kendaraan berat yang parkir begitu ya di bahu jalan. Kita angkat telepon dulu Cherry ya, satu telepon dari Batu Layang, ada Ibu Rusmiati. Selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi.
0: Iya Bu, apa kabar?
1: Iya, selamat pagi Bu.
2: Pagi. Tadi malam lumayan tuh. Saya lewat, waduh macetnya lumayan lama dari, di jembatan.
0: Dari mana mau ke mana Bu?
2: Saya pas lagi dari ada acara gitu kan. Tetap hari Minggu sore. Terus pulangnya sekitar habis Isya ya, habis Isya sekitar jam 8. Tuh lama nunggu di situ.
0: Iya. Itu
2: yang anehnya lagi Pati jembatan yang dari Siantan Kapuas 1, jembatan lama. Itu orang yang dari seberang pakai motor lewat ramai itu, anak-anak muda nampaknya pakai motor. Melawan arah. Harusnya kan ya lewat di pulang tuh kan lewat jalan ini apa ya? Jembatan apa ya yang baru itu.
1: Iya.
2: Tapi dia lewat di jembatan lama, itu kan melawan arah, berarti berani benar. Karena memang macetnya luar biasa dan polisi tidak ada di simpang apa Garuda itu.
0: Iya, tapi di simpang Tanjung Rayanya ada kan Bu semalam ya?
2: Iya, tapi udah lama saya udah baru lancar itu yang dari simpang Tanjung Raya. Saya lihat baru pulang baru ada polisi satu.
0: Yeah.
2: Sebelumnya tidak ada, makanya macetnya luar biasa.
0: Iya, apalagi ditambah.
2: Iya, harusnya ada tuh di simpang Garuda juga gitu kan. Soalnya sekarang itu kan Lampung Peri itu kan tidak jalan. Jadi harusnya untuk mengurangi kemacetan, Pak Polisi harus siap siaga lah gitu kan.
0: Yeah.
2: Mereka tuh kalau apalagi di Tangerang satu tuh apa pasti orang tuh kita lampu hijau jalan ngambil nyerobot gitu. Aduh saya mereka gitu tuh boleh lah sekali-sekali ditindak lah, di stop gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Itu bikin macet ramai gitu kan. Kita lampu hijau, dia lampu merah, tapi dia mau berjalan robot lagi gitu. Itu dari tangga itu satu. Baik. Jadi mohonlah gitu kan ya, aparat tuh turunlah kalau jam-jam sore gitu kan.
1: Ya, jam-jam macet lah ya
2: sekali,
1: paling
2: ya, turun. Kemarin kan weekend tuh, tapi macet gitu. Kan banyak keluar kota soalnya. Yeah.
0: Okay.
2: Lama saya tuh berapa ya? Jam 9 Bu sampai ke rumah. Oh, biasanya
0: kemarin jam 8 lewat. Dengan roda 2 atau roda 4, Bu?
2: Roda 4.
0: Iya, pasti. Apalagi
1: makin
0: dengan
1: bergerak ya,
0: makin enggak bergerak ya, Bu, di atas jembatan.
2: Enggak bergerak. Biasanya lancar-lancar aja. Waktu saya perginya sore lumayan gitu kan, hanya berhenti lampu merah. Baik. Tapi pulangnya ini lama, sempat enggak juga itu saya agak kagok juga, agak sempat nak mundur itu mobil tuh. Saking ramainya.
0: Ibu nyetir sendiri lagi ya?
2: Iya, nyetir sendiri.
0: Baik.
2: Jadi sempat ini, untung cepat saya rem kanan, rem kaki langsung saya pakai gitu kan.
0: Baik.
2: Saking ramai ini jaraknya dekat.
0: Ya. Baik.
2: Jadi tolonglah gitu kan, masalah ini janganlah gitu terus-terusan nih. Sampai kapan nih kan? Kalau jembatan mau nunggu jadi masih berapa lama, berapa tahun gitu kan?
0: Ya.
2: Itulah. Kata tadi itu kan ada yang warga negara luar kan? Orang apa ya? Brunei gitu kan lihat oh Pontianak kok gini ya gitu ya macet ya. Kan itu. Kalau Jakarta macet ya enggak heran lagi tuh gitu kan. Mereka warganya begitu banyak gitu kan. Tapi kalau Pontianak kan masih termasuk kota kecil gitu kan. Nah, kalau macet gitu kan banyak gini sampai enggak bisa ketangani nampaknya gitu.
0: Iya. Terima kasih Bu.
2: Bisa itulah. Iya, hanya itu ya informasinya.
0: Iya, terima kasih Bu, masih melanjutkan.
2: Menikmati kemacetan ya.
0: Iya, hati-hati di jalan ya Bu.
2: Iya,
0: iya, baik, masih melanjutkan soal kemacetan yang terjadi ya. Betul.
1: Ya.
0: Dan ditambah lagi dengan musim liburan Cherry ya.
1: Iya, betul.
0: Saat ini kan anak sekolah sedang libur. Iya, kalau saya sendiri memang anak daerah juga kan. Saya dari landak, biasa kalau misalnya emang musim liburan biasanya liburannya ke Pontianak. Jadi makin ramai ini sepertinya Pontianak ya.
1: Ya. Makin banyak yang datang ke Ponti berarti ya.
0: Betul, terasa lebih ramai. Dan juga ternyata tadi malam ramai jelang tengah malam. Ya karena juga ramai animo masyarakat yang ingin menonton pertandingan Piala Dunia juga semalam.
1: Betul.
0: Ya, itu dia pendengar yang banyak sekali faktor sebenarnya ya. Keramaian dan juga kemacetan yang terjadi di lalu lintas kita di kota Pontianak. Nanti kita akan bahas lagi info lainnya dan juga sambil kita tunggu Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI. Yang ingin bergabung silakan WhatsApp dan telepon. Di mana Cherry?
1: Di 734987 atau ke WhatsApp kami di 0811-570-1042.
0: Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

Stunting adalah masalah gizi serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak dan kualitas sumber daya manusia. Untuk mengatasi isu ini, peran ayah sangat penting. Ayah berkontribusi dengan memberikan dukungan emosional kepada ibu, menciptakan lingkungan yang stabil untuk perkembangan anak. Keterlibatan mereka dalam perawatan sehari-hari dan pemberian makanan juga membantu menjaga kesehatan anak. Keterlibatan ayah dalam akses layanan kesehatan seperti pemeriksaan dan imunisasi serta perencanaan ekonomi keluarga juga sangat berpengaruh dalam memastikan anak mendapatkan gizi yang cukup. Dengan kolaborasi antara ayah dan ibu, kita dapat mencegah stunting dan memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan optimal.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Halo RRI edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Masih bersama Fatih dan Cherry. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan apa yang ingin Anda sampaikan ya, keluhan, pertanyaan, aspirasi yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya. Kali ini dengan siapa di mana? Selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum Fakih dan Cherry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
0: Dengan Ibu Nani ya.
2: Selamat pagi Bu Nani. Sehat Bu.
1: Apa kabar Mbak Cherry dan Bu Fakih?
2: Cherry sehat.
0: Sehat Bu.
1: Fakih sehat, alhamdulillah. Kita selalu berbicara masalah tronton-tronton itu yang Bu dan apa? Apa macetnya jalan ya Bung Fakih, semakin hari semakin parah ya Bung Fakih ya.
0: Iya, kali ini apa Bu?
1: Cuman saya ingin berbicara. Kan setiap lampu merah tuh kan polisi jaga. Sekarang selama ini polisi tidak ada jaga. Polisi kan banyak ya. Banyak sekali polisi kita lihat. Penerimaan tuh banyak. Selalu menerima tiap tahun tiap tahun. Tapi kemana polisinya yang ada? Tongkrongannya di mana gitu? Yeah. Jadi sebenarnya setiap lampu merah yang jalannya macet diatur itu harus ada polisi 24 jam gitu. Sampai jam berapa? Jam 9 atau jam 10 malam gitu. Ini kan tidak ada seperti Tanjung Raya yang simpang tol itu tuh. Itu luar biasa memang kalau kita pergi ke sana. Dan juga di depan Garuda itu, Hotel Garuda itu luar biasa macetnya. Kadang memang mereka nabrak-nabrak loh. Yeah. Jadi polisinya kemana? Saya mau berbicara ke polisinya mana begitu. Mana polisi yang sebanyak itu diterima? Tongkrongannya di sana, di sawit sana. Ya salah kalau tongkrong dicampak di sawit. Ya harus di jalan gitu tugas dia. Yang anehnya saya, anehnya itu kalau udah ada tabrakan, polisi tetap ada itu. Datangnya dari mana kita tidak tahu. Ada aja ada nongol. Iya, itu benar. Ini bukan hoax lagi, nyata. Dari mana datangnya polisi tabrakan baru tabrakan ini. Polisi udah muncul. Baik. Dari mana datangnya?
0: Ya.
1: Ada CCTV. CCTV kan hanya ada jalan ayan. Di sini-sini dekat-dekat kita kan enggak ada. Jadi, kita sebagai masyarakat nih, masyarakat lebih pintar loh daripada pejabat-pejabat kita sekarang. Lebih pintar, lebih cerdas. Dia bisa membaca. Lebih cerdas rakyat daripada pemerintah pejabat-pejabat kita sekarang ini. Contohnya sekarang mereka bisa enggak tronton yang ada di Dr. Waidi ini? Bisa enggak instansi terkait? Ada apa? Tapi kalau rakyat kecil yang bermasalah, ini kita berbicara apa adanya ya, yang kita lihat, yang kita dengar selama ini. Tapi kalau rakyat kecil yang salah jalan cepat, tapi tronton lewat ini punya perusahaan siapa? Apakah mereka berani? Saya yakin tidak berani. Saya udah berapa bulan saya berbicara masalah tronton. Tapi tidak diindahkan dengan mereka, dengan pejabat-pejabat dan instansi terkait.
0: Baik.
1: Jadi saya mau tanya aja dengan mudah-mudahan didengar ya, kapan mereka bisa mengasih jawaban saya ini, kapan gitu. Saya mau dengar, saya selalu dengar loh kopi ya, selalu dengar apa dari kabar ini.
0: Iya.
1: Apa acara apa yang namanya?
0: Halo RRI Bu.
1: Halo RRI. Saya sebenarnya yang kemarin saya tidak dengar itu masalah bola, saya tidak suka ya, saya tidak suka. Saya tidak pernah dengar. Jadi iya. Ini hari ini saya dengar, saya tunggu nih, saya tidak nyuci piring, saya tidak berkemas, saya tunggu. Halo RRI. Saya mau tanya, apakah mereka

0: bisa instansi terkait melarang Tronton dan menjelaskan kepada masyarakat kenapa Tronton bisa di situ. Tongkrong Tronton tuh kalau ngisi solar di Gertak Satu, tahu saya yang panjang parkirnya. Baik. Kenapa lari ke Dokter Wahidin?
1: Baik, intinya sudah dapat kami, Bu. Ada lagi yang ingin disampaikan?
0: Nah, udah dapat ya, Mas. Tapi iya, udah dapat, tapi nggak ada instruksi yang turun ke lapangan. Nggak ada solusinya.
1: Iya, sementara belum, Bu.
0: Ya, kedua, saya mau berbicara. Saya mohon kepada pada polisi ini ya, polisi ya, oknum polisi. Saya kemarin Dokter Wahidin, saya pulang pengajian, saya ngelihat ada polisi pakai motor yang model Vespa baru. Warnanya apa itu ya? Dia di depan saya lihatkan, saya tunggu, saya lihatkan. Main HP sambil berjalan motor nih.
1: Ya. Yeah.
0: Saya tegur. Bapak, pakaian dinas, saya bilang. Kenapa main HP di dalam? Bapak melarang, tapi bapak yang menabrak aturan ini. Alhamdulillah polisi ini minta maaf sama saya. Dia minta maaf sama saya. Kalau polisi yang sedang-sedang mungkin saya udah diseramahnya. Nah ini saya mau tanya nih. Mudah-mudahan bagus polisi si asingkan jempol. Dia merasa bersalah. Tapi kalau polisi yang saya muda-muda, memang nggak semua ya, mungkin saya dimarahkannya. Itu dia udah salah total, udah salah 100%. Ketiga, saya mau tanya, itu ada motor-motor yang senaput nyaring itu, katakan dilarang, tapi masih ada. Pusing kepala kita dengar sebagai masyarakat.
1: Baik.
0: Jadi kita mau ngadu ke siapa, Bung? Mau ngadu ke siapa? Untung saya bilang, sering saya katakan, untung ada Hello RRI, keluar unek-unek kita.
1: Iya.
0: Inilah keluhan kami sebagai masyarakat, bukan hoax nyata. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Terima kasih, Bu Nani.
2: Baik, terima kasih, Bu Nani.
1: Memang itulah dia fungsi kita ya, sebagai
2: lembaga. Penampung aspirasi. Betul. Dari para pendengar ya.
1: Biar nanti kita sampaikan kepada pihak terkait ya. Ini ada WhatsApp juga, Cherry, dari
2: siapa,
1: akun WhatsApp namanya Buhyidin ya, 6420 ujung nomornya. Tol 2 sering macet juga nih, panjang sekali ya. Dan sering tidak ada petugas, jadi pengguna jalan maju-maju dan tidak taat lampu merah, dan yang mengunci yang lampu hijau, jadi malah tidak bisa jalan. Ini hampir sama juga pendengar ya, laporannya dari Bapak Muhyiddin ini. Kenapa setelah tol arah ke Kodam maupun arah ke Ambawang jalan tidak diperlebar, taman dihilangkan. Setelah lampu merah jalan diperlebar misal sejauh 150 meter atau 200 meter, jadi yang lurus ada 3 atau 4 jalur. Jadi pas lampu hijau yang lurus bisa lepas 3 atau 4 lajur, didukung juga dengan jalan yang lebar sejauh semisalnya 150 meter. Jadi 4 lajur sekali 150 meter buat nampung mobil menuju ke penyempitan jalan ke arah Kodam atau ke arah Ambawang, secara teknisnya begitu ya. Terima kasih juga Pak Muhyiddin tadi atas masukannya ya, dan juga aspirasi yang telah disampaikan ya. Masih mengenai jalan juga nih, Cherry, ternyata ya.
2: Iya, memang jadi kerisauan kita tuh jalan ya, Fatih. Karena memang
1: pasti,
2: kalau kita ketahui Pontianak ini kan tidak ada kendaraan umumnya ya.
1: Betul.
2: Jadi masyarakat tuh punya kendaraan satu rumah misalnya. Ada 5 orang, 5-5-nya punya motor gitu. Jadi tuh banyak gitu, volume kendaraannya terus bertambah, tapi jalannya tidak bertambah.
1: Itu juga ya, terasa semakin ramai ya kota Pontianak.
2: Betul sekali, Fatih.
1: Baik, terima kasih Pak Muhyiddin ya tadi atas pertanyaannya. Nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait ya, masih tentang jalan juga ternyata. Nah, juga kemarin juga sempat ramai ini ya, soal banjir ya, Cherry ya. Banjir yang terjadi di kota Pontianak, dan nanti akan kami update juga pendengar mengenai upaya-upaya dari pemerintah kota Pontianak, di mana salah satunya adalah menerjunkan ekskavator amfibi ya, untuk mengeruk parit supaya untuk mengatasi banjir tadi pendengar. Dan banyak sekali hal-hal yang mau dilakukan, apalagi biasanya kalau udah banjir itu karena ini di bawah jembatan-jembatan, memang kita punya banyak sekali parit atau sungai kecil begitu.
2: Betul.
1: Ya. Ini biasa tersangkut banyak sampah di sana.
2: Nah.
1: Itu yang akan dikeruk oleh ekskavator amfibi yang diterjunkan. Ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk melancarkan air begitu ya, aliran air.
2: Betul, karena kalau kita lihat ya, Fatih, kalau kayak kemarin waktu lagi banjir-banjirnya itu,
1: Selasa lalu ya, pas tanggal merah.
2: Kemarin tuh waktu lewat dari Reformasi, Fatih, padahal yeah. tidak sedang banjir rob, tapi karena habis hujan itu direformasi itu selalu menggenang. Mm-hmm. Drainasenya sampai sekarang tuh tidak pernah, belum tahu ya, belum ada sama sekali diperbaiki. Jadi mau kalau hujan sebentar pun kalau kita lewat reformasi Fatih,
1: yeah.
2: itu pasti genangan airnya sangat-sangat dalam.
1: Oke, okay. baik-baik. Ini mengenai banjir juga yeah. benar ya. Dan itu dia tadi beberapa aspirasi yang dapat kami tampung. Setelah ini kami masih akan kembali temani Anda. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak dalam program Halo RRI.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan karena ini sudah menuju pukul 10, Ceri ya.
1: Iya, betul sekali Fatih.
0: Dan tadi beberapa aspirasi dari masyarakat dan pendengar Pro 1 telah kami himpun ya dalam Halo RRI edisi hari ini. Termasuk tadi ada Bu Rusmiati, Bapak Muhyiddin dan juga Bu Nani ya di Wahidin yang menyampaikan aspirasinya. Nanti akan segera kami konfirmasi kepada pihak terkait tentunya pendengar ya. Dan akan disampaikan di Halo RRI selanjutnya. Jelang pukul 10 nanti akan ada program apa lagi, Ceri?
1: Ada pengaruh utamaan gender. Mm-hmm. Nanti akan ada majalah udara, Fatih, kami hadirkan pendengar ke ruang dengar Anda. Pengaruh utamaan gender dan inklusi hari ini dari pukul 10 sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat.
0: Dengan begitu sekalian saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dilanjutkan oleh rekan saya Ceri Lubis ya sampai pukul 15 nanti Ceri ya.
1: Jelang pukul 15.
0: Baik, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena Riz kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi

Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Pagi hari ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pontianak siang ini. Adapun rangkaian acara kami pendengar pada siang hari ini ada pengaruh utamaan gender yang akan kami hadirkan setelah ini sampai nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Lalu setelah itu nanti akan ada dinamika olahraga di mana informasi olahraga terkini yang disiarkan dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jadi nanti kita akan bergabung bersama Pro 3. Setelah itu kami akan hadirkan ragam musik dan informasi, lalu obrolan siang pada pukul 12 sampai pukul 13. Pukul 13 ada warta berita siang dan pukul 13.30 sampai pukul 15 nanti ada Indonesia Banget. Jadi pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami siang hari ini pendengar. Mengawali kebersamaan kita sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari, Aku Wanita.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Kali ini kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengaruh utamaan gender dan inklusi. Dan pendengar, pada hari ini kalau kita berbicara soal perempuan kemudian kemandirian ekonomi, nah ini adalah dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, terutama di era sekarang ini. Karena banyak sekali ibu rumah tangga, terutama di Kalimantan Barat, ini punya potensi yang luar biasa. Mulai dari membuat kerajinan kain songket, kemudian tenun, sampai kecamilan khas yang menggugah selera. Tapi sayangnya, masalah modal, kemudian pemasaran, dan manajemen, nah ini sering jadi tembok yang besar. Salah satu wadah yang konsisten bergerak untuk merangkul kaum perempuan adalah DPD IWAPI Kalimantan Barat, khususnya melalui sektor koperasi. Pendengar, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana koperasi ini hadir sebagai solusi nyata bersama narasumber kita, Ibu Haja Zapina, Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Barat. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, kalau kita berbicara soal koperasi, mindset kita kadang masih konvensional, pendengar ya. Dimana kadang kita cuma berpikir bahwa koperasi ini tempat simpan pinjam darurat kalau akhir bulan. Padahal, di wadah perempuan seperti IWAPI Kalimantan Barat ini, kita bisa tahu bahwa ternyata koperasi bukan cuma sekedar pinjaman darurat di akhir bulan. Jadi kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar penjelasan dari Ibu Zapina mengenai kelebihan koperasi.
1: Koperasi di IWAPI membentuk koperasi itu kita pertama-tama harus bentuk koperasi kan kita harus ada pengurus. Pengurusnya itu memang harus orang yang betul-betul amanah. Kita harus beri amanah. Pertama, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan juga pengawas serta seluruh anggota. Kurang lebih jumlah koperasi itu yang ideal itu 25 anggota dulu, kita coba dulu. Nah, untuk kita membentuk koperasi ini, kita tentulah mencari, harus punya modal. Modal itu kita, modal pertama itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Harus kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, nah itu nantilah kita bisa pinjamkan kepada anggota, pelaku anggota kita nih yang mau baik yang sudah lama, baik yang mau formula. Nah, formula itu kita membantu anggota dengan jasa yang rendah dengan agar anggota terhindar dari pinjaman yang jasa tinggi dari pihak ketiga. Itu kelebihan-kelebihan yang akan kami perbuat untuk kesejahteraan anggota kita, dari kita, untuk kita, kembali ke kita. Seperti itu.
0: Baik pendengar, jadi koperasi ini bukan cuma soal pinjam uang, kemudian uang ini nantinya hilang. Tapi ada juga asas kekeluargaan dan ekosistem bisnis sesama perempuan di dalamnya. Nah pendengar, tapi kadang masalahnya, ini kan untuk ibu-ibu yang punya bakat jualan, tapi modalnya beneran masih pas-pasan. Nah ini kadang ada rasa takut juga untuk mulai melangkah, atau misalnya nanti takut terjebak pinjaman yang merugikan. Nah mari kita simak juga pendengar kali ini pernyataan terkait bagaimana sih regulasi kemudahan modal yang aman di koperasi ini.
1: Kita merekrut ikut menjadi anggota koperasi kita, ya mereka wajib membayar. Nanti kita memberikan, kita rekrut, setelah rekrut kita masukkan anggota, kita pinjamkan, memberikan pinjaman tadi dengan jasa yang kecil. Jasa kecil pun jangka waktu pembayaran kita kasih kurang lebih 10 bulan. Nah dalam 10 bulan itu pinjaman itu kan bisa berputar, diputar-putar pasti untung, bermanfaat untung kepada pelaku usaha tadi pinjam, yang tadi ibu mau pinjam dia untung, koperasi untung, yang saling menunjang, karena koperasi ini kan bentuknya gotong royong.
0: Baik pendengar, jadi kalau misalnya bergabung di koperasi ini tidak perlu takut untuk terjerat pinjol ilegal ya. Karena di sini semuanya itu transparan dan basisnya memang pemberdayaan anggota. Nah, pendengar, kalau modal sudah aman, tantangan berikutnya ini adalah produk. Di mana ibu-ibu di Kalimantan Barat ini kan kreatifnya luar biasa. Produknya bagus, kainnya bagus, camilannya juga enak-enak. Tapi bagaimana biar produknya ini tidak cuma jago kandang, tapi juga bisa dilirik nih sama pasar yang lebih luas. Karena koperasi ini punya strateginya.
1: Kan pelaku usaha IWAPI, pengusaha wanita Indonesia kan luas. Seolah kita punya grup, bisa mulut ke mulut, bisa lewat online, bisa dalam acara bazar-bazar, pameran-pameran, kita masukkanlah. Di bazar-bazar itu kita mempromosikan hasil-hasil produk sukan-sukan bermacam-macam jenis kan. Nah, itu gunanya kenal luas kita, insya Allah kita koperasi saling membantu. Nah, nanti kita kan halu-halu lah dengan kawan-kawan. Nah, itu kan bisa dibuat kemana-mana. Alhamdulillah kita, koperasi kita sekarang sudah melakukan kemana-mana, bukan di ini aja, bisa kirim ke Kuching, bisa kirim ke luar kota, produk-produk kawan-kawan kita masih alhamdulillah sudah maju atas nama koperasi gitu.
0: Pendengar, ternyata jaringan pameran kemudian kurasi produk ini bisa menjadi kunci utama dari Koperasi IWAPI Kalimantan Barat sendiri. Jadi produk lokal kita ini nantinya bisa naik kelas. Nah pendengar, setelah ini kita akan rehat sejenak, dan setelah jeda berikut ini kita akan bahas seberapa penting sih seorang ibu ini punya dompet atau penghasilan sendiri. Tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender bersama saya Cheri Lubis, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita di pagi menjelang siang hari ini, di mana kita akan masuk ke esensi yang lebih mendalam, yaitu tentang kemandirian finansial seorang istri atau ibu rumah tangga. Nah, Bu, kenapa penting sekali hal ini untuk kita bahas?
1: Sangat penting. Sangat penting karena kita walaupun seorang rumah tangga, kita harus menciptakan, mencari uang untuk diri, untuk menunjukkan apa kita kan juga punya apa? Jiwa. Jiwa wirausaha sebagai pelaku usaha, harus di rumah kita harus menciptakan. Misalnya buat apa? Makanan, kue-kue dan sebagainya, atau buat apa sekarang kan zaman muda ya, kita bisa lihat semua, kita bisa lihat yang kreatif membuat makanan di kita buat dikreatifkan bagaimana baik bentuk apa makanan, hiasan, tanaman hias, bunga-bunga itu juga menghasilkan. Sekarang kan udah zamannya kita menjual bunga juga itu menghasilkan uang lumayan karena kita membantu penopang ekonomi rumah tangga. Nah, menurut saya seperti itu penting.
0: Betul, Bu. Berarti tujuannya ini memang bukan untuk menyaingi suami, melainkan sebagai pilar lah ya untuk ketahanan ekonomi keluarga. Namun, Bu, tantangannya ini kan manajemen waktu, di mana mengurus anak, kemudian mengurus rumah tangga, kemudian ngurus bisnis lagi. Nah, ini kan bukan perkara yang mudah, malah bisa-bisa nanti ibu ini nantinya jadi burn out. Nah, bagaimana koperasi ini memandang dan memberikan solusinya?
1: Tipnya kita pandai-pandai mengatur waktu ketika kita mengurus rumah tangga selesai, anak dan suami semua kita selesaikan. Habis itu kita fokus ke dengan usaha kita. Nah, baik bentuk dari usaha mengurus koperasi, organisasi lain. Kita kan wanita, wanita pasti insya Allah semua wanita nih mampu. Pengusaha wanita harus mampu, harus bisa mengatur, manajemen organisasi, manajemen keuangan dan sebagainya. Kalau menurut saya tip, jadi kita ayo bangkit. Wanita-wanita, ibu-ibu rumah tangga juga bisa menghasilkan. Seperti itu harus dengan komitmen keberhasilan itu harus ada. Itu menurut saya.
0: Oke, baik, Bu. Berarti ini memang kuncinya itu di manajemen waktu, kemudian skala prioritas, dan tentu saja komunikasi atau dukungan dari keluarga inti. Nah, Bu, selain manajemen waktu, di era digital ini jualan online ini adalah kewajiban ya. Tapi tidak semua ibu-ibu itu melek teknologi dan gadget savvy. Nah, koperasi IWAPI ini ternyata tidak tinggal diam melihat tantangan kesenjangan teknologi ini.
1: Kita kan pernah ada pelatihan dari organisasi wanitanya, dari koperasinya, dari dinas terkait. Itu kita sudah ajari bagaimana buat aplikasi, bagaimana kita melalui online. Ada sudah kita pelajari, alhamdulillah sudah. Dan kalau memang yang lain tidak mengerti, kadang ada keteman bisa, kita juga saling membantu bagaimana sih ini apa namanya memainkan media sosial gimana semuanya. Alhamdulillah teman-teman saling menunjang, selain sudah kita belajar juga, kadang-kadang kan tidak juga semua tercover kan, ada yang ketinggalan, kita langsung aja belajar untuk belajar bersama, kita saling menunjang lah insya Allah.
0: Baik, Bu, jadi ada pelatihan literasi digital yang dilakukan secara berkala ya, ini keren nih. Ibu-ibu jadinya bisa dipandu dari awal sampai bisa mahir. Nah, Bu, tantangan geografis terutama kita di Kalimantan Barat ini kan luar biasa luasnya ya, Bu. Di mana Kalimantan Barat bukan cuma Pontianak aja. Nah, lalu bagaimana pengurus IWAPI ini bisa menyapa atau merangkul ibu-ibu hebat yang berada jauh di pelosok kabupaten lain?
1: Itu kita kan pengusaha wanita IWAPI ini biasa pergi bersosialisasi ke DPC-DPC se-Kalimantan Barat. Nah, baik sosialisasi tentang organisasi dan koperasi setiap DPC sudah saya sosialisasikan bagaimana mendirikan koperasi, apa manfaat koperasi sudah dijelaskan. Tinggal lagi DPC IWAPI pengusaha di setiap daerah dia bisa nangkap atau tidak, itu kita kembalikan kepada mereka aja. Tapi alhamdulillah sih kayaknya ada nangkap, sudah berjalan lah, alhamdulillah.
0: Oke, baik Bu. Berarti melalui koordinasi antar DPC di tiap kabupaten ya, ternyata semuanya bisa terangkul dengan baik ya, tanpa ada sekat jarak. Nah pendengar, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini, karena nanti setelah ini akan ada cerita sukses yang inspiratif. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital,

0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
1: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi khususnya di pengarus utamaan gender. Nah pendengar, kali ini supaya kita semakin termotivasi ya, kita tentunya penasaran, ada tidak sih kisah nyata dari salah satu anggota koperasi yang tadinya ya biasa-biasa saja, tapi sekarang bisa melesat sukses?
1: Ada, pasti adalah ya. Pertamanya kan karena kita koperasi ini kan membantu. Nah tadinya kan dia usahanya kecil, setelah kita punya koperasi bertambah, motivasi agar usahanya berkembang. Misalnya berkeripik, keripiknya keripik singkong, kita suruh buat keripik talas lagi, keripik pisang,

0: keripik, macam-macam keripik sekarang kan dibuat, jadi kita suruh lagi macam-macam rasa. Jadi kan nanti setelah ini kan dia berkembang kan banyak, jadi dia bisa buka cabang, sampai ada misalnya satu, sekarang dia bisa buka tiga cabang. Nah itu kan sudah ada kemajuan untuk anggota. Nah itu salah satu yang memang kita ingin capaikan dan mereka bisa merasakannya. Nah itulah mungkin yang kami bina seperti itu.
1: Oke, baik Bu, berarti memang kalau wadah pembinaannya ini tepat, nantinya dari anggotanya ini juga bisa menunjukkan perkembangan yang dahsyat juga. Nah, pendengar, tentu gerakan masif dari IWAPI Kalimantan Barat ini tidak berjalan sendirian, di mana hubungan sinergis tentunya dengan pemerintah daerah atau dinas terkait ini jadi bahan bakar penting, terutama dalam keberlanjutan program pemberdayaan ini.
0: Alhamdulillah, kami bekerja sama dengan dinas terkait, sering mendapat pelatihan koperasi, sering mendapat bimbingan tentang pembukuan. Banyak yang kami dapat untuk tentang koperasi melalui pelatihan-pelatihan, pertemuan-pertemuan, dan selalu ada bimbingan dari penyuluh koperasi kepada kami. Jadi sehingga kita bisa membukukan, membuat aturan-aturan koperasi, kita bisa melaksanakan rapat anggota dengan tertib dan baik. Alhamdulillah kita memang ada bekerja sama dengan dinas terkait.
1: Oke, baik Bu. Nah, pendengar, dari tadi yang telah disampaikan, kita tahu bahwa ada sinergi yang luar biasa antara komitmen komunitas perempuan dan kebijakan dari pemerintah daerah juga. Nah, pendengar, sebagai penutup perjumpaan kita pada hari ini dalam pengarus utamaan gender, kita akan dengarkan tentunya pesan hangat sekaligus ajakan langsung dari Ibu Haja Zapina untuk seluruh perempuan di luar sana yang mungkin masih ragu-ragu nih untuk melangkah. Silakan, Bu.
0: Langkah-langkah pertama, kita seluruh-seluruh orang itu kita ngajak. Ngajak bergabung di koperasi, kita jelaskan. Apa sih koperasi manfaatnya untuk kita? Nah, apa sih manfaatnya ikut koperasi? Nah, kita jelaskan. Nah, kita ajak jelaskan koperasi seperti ini, seperti koperasi ini manfaatnya. Kita bisa dapat bergabung di koperasi, mengerti tentang koperasi. Nanti kita kan artinya simpan pinjam, kalau butuh pinjaman bisa kita kasih pinjaman untuk mengembangkan usaha. Nah, kita merekrut anggota baru itu memang kadang-kadang tidak semua orang paham koperasi, tapi kita memang harus dengan hati tulus ikhlas tuh apa, terus rekrut terus sampai dia bisa yakin bahwa koperasi ini bisa dipercaya. Nah, diikut nanti lama-lama kan dia merasa bisa manfaat. Nah, manfaat baginya, alhamdulillah kita bisa merekrut orang-orang yang tidak paham jadi paham. Nah, perlu kita ikutkan dulu pelatihan-pelatihan, penjelasan-penjelasan tentang koperasi, bagaimana aturan-aturan koperasi, sehingga ada tertarik dan bisa bergabung sama kita. Alhamdulillah ada berapa kita ajak bergabung dan selalu memberikan pinjam, berjalan lancar, usahanya pun maju. Itulah tugas kami.
1: Oke, baik. Terima kasih Bu untuk ajakan yang penuh energi positif ini. Jadi jangan ragu lagi pendengar ya, untuk bisa bergabung, kemudian melangkah, dan saling menguatkan sesama perempuan. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami pada pagi hari ini, Bu Haja Zapina, yang telah bersedia berbagi ilmunya. Dan terima kasih juga bagi Anda pendengar yang tadi telah menyimak acara kami Pengarus Utamaan Gender dari awal sampai akhir. Akhir kata, pendengar, saya Cheryl Lubis beserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di Pengarus Utamaan Gender edisi berikutnya.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengarus utamaan gender dan inklusi bersama Ibu Haja Zapina. Dan Cherry masih akan temani Anda sampai nanti pendengar jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Setelah ini nanti kita akan bergabung ke Pro 1, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, maksud kami, untuk menyimak dinamika olahraga. Tapi sebelum itu pendengar, kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak, sebuah lagu dari Tiara Andini, Kupu-Kupu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

Pendengar, pukul 10.59 menit dan kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak dinamika olahraga. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: De Bruyne, excellent control. Must be, surely, magnificent.
2: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung, mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
3: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
2: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola, tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masih dari Piala Dunia. Jepang menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan Tunisia 4-0 pada laga grup F Piala Dunia FIFA 2026. Pengamat sepak bola Bali menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan.
2: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
2: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
2: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back to back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back to back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita. Yeah.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

0: Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.
1: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
2: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Shorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
2: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
2: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

pendengar, tadi telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kali ini kembali lagi ke Pontianak, pendengar, bersama saya Cherry Lubis, dan kami hadirkan ragam musik dan informasi sampai nanti jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Inspirasi. Kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono ini menggagas gerakan donasi sepatu bagi anak-anak Indonesia. Nah, pendengar, gagasan ini muncul setelah AHY menyaksikan film Children of Heaven bersama ratusan anak panti asuhan di Plaza Senayan, Jakarta. Nah, film ini pendengar mengisahkan perjuangan dua bersaudara yang harus berbagi sepasang sepatu agar tetap bisa bersekolah. Menurut AHY, kisah itu menjadi pengingat bahwa masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akses terhadap kebutuhan dasar pendidikan termasuk sepatu yang layak. Sebagai Dewan Pembina dan Penggagas Kuda Biru Project, AHY menyebut kegiatan nonton bareng ini bukan sekedar hiburan, melainkan sarana menanamkan kepedulian sosial, harapan, dan kemanusiaan. Jadi melalui gerakan donasi sepatu yang dijalankan bersama Kuda Biru Project, AHY berharap semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk membantu anak-anak mendapatkan kesempatan belajar yang lebih baik. Nah, mendengar, kegiatan ini juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia ke-6, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono, Anissa Pohan, Edi Baskoro Yudhoyono, serta sejumlah tokoh dan relawan. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id, pendengar, dan kami informasikan juga bahwa azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11 lebihnya 48 menit. Dan sambil menunggu kumandang azan zuhur, pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Perumpamaan sebuah pohon memberikan pelajaran yang menginspirasi tentang ketabahan dan kemampuan untuk mengambil hikmah dari situasi yang tidak menyenangkan. Dalam hal ini, akar pohon menjadi perwujudan kesabaran dan penerimaan yang membuat pertumbuhan yang kuat, meskipun dihadapkan pada hal-hal buruk atau kotor. Akar adalah tempat di mana pohon menyerap segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk tumbuh dan berkembang. Bagaimanapun kondisinya, akar tidak memilih makanan yang ia terima. Ia bahkan menerima kotoran atau pupuk sebagai sumber nutrisi. Begitu pula dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus menerima dan menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan atau buruk. Tapi kita cenderung justru menghindari atau menolak segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita mengadopsi sifat akar yang sabar dan menerima, kotoran atau pupuk yang melambangkan kesulitan, kegagalan, atau bahkan penilaian negatif orang lain akan dapat berubah menjadi pengalaman dan pembelajaran yang berharga, yang membuat kita semakin kuat dan lebih sukses.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

Sebuah lagu dari Naif, pendengar Benci Untuk Mencinta, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini kita tiba di obrolan siang ya, karena sudah pukul 12, lebihnya 12 menit. Dan pendengar, siang ini kita mau membahas terkait fakta dan mitos seputar rasa makanan. Nah, jadi pendengar, kadang ketika kita menikmati semangkuk bakso, soto, atau mie kuah yang hangat, kadang kita yang ketika kita menyeruput kuahnya itu kadang kita merasa gurih sekali begitu ya pendengar. Nah, ternyata rasa gurih ini punya nama khusus dalam dunia sains, yaitu yang disebut dengan umami. Nah pendengar, kalau selama ini kita mengenal 4 rasa dasar, manis, asam, asin, pahit, ternyata ada satu rasa lagi nih pendengar ya, yang diakui para ilmuwan, yaitu umami. Dimana istilah umami ini berasal dari Jepang dan diperkenalkan oleh ilmuwan Kikunae Ikada pada awal abad ke-20. Jadi setelah meneliti kaldu rumput laut. Nah, jadi umami ini pendengar adalah sensasi gurih yang muncul karena adanya senyawa glutamat. Rasa ini bisa ditemukan secara alami pada daging, ikan, jamur, tomat, keju, sampai ke berbagai jenis kaldu. Jadi ketika kita merasa suatu makanan ini terasa lebih lezat, kemudian lebih kaya rasa, dan membuat kita itu pengen nambah lagi. Nah, kemungkinan besar pendengar, lidah kita ini sedang menikmati sensasi rasa umami tadi. Nah, pendengar, kalau kita tadi membahas soal glutamat yang jadi sumber rasa umami, ternyata ada satu bahan makanan lagi yang sering dikaitkan dengan glutamat, dan ini sering dibicarakan, itu bisa menimbulkan perdebatan nih, kira-kira boleh atau enggak sih sebenarnya pakai zat ini gitu ya. Kita akan bahas setelah yang satu ini pendengar, jadi pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Semoga dari Lala Huta pendengar Dilema, dan Anda masih bersama kami di obrolan siang. Nah, tadi kita udah bahas soal rasa umami dan glutamat pendengar. Masih dalam rasa yang gurih-gurih juga ya. Ketika mendengar kata glutamat, ini sebagian orang mungkin langsung teringat pada MSG atau yang biasa kita tahu dengan sebutan micin pendengar ya, penyedap rasa. Nah, selama bertahun-tahun beredar anggapan bahwa MSG ini dapat membuat seseorang menjadi kurang cerdas atau bahkan bisa juga merusak kesehatan. Namun bagaimana sih fakta sebenarnya? Nah, pendengar, menurut berbagai kajian yang dirangkum rri.co.id ini, sampai saat ini belum ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi MSG dalam jumlah wajar bisa menyebabkan seseorang menjadi kurang cerdas. Bahkan, berbagai lembaga kesehatan internasional maupun nasional ini menyatakan MSG ini aman kok dikonsumsi, tapi sesuai batas yang dianjurkan. Jadi sewajarnya aja, pendengar ya. Yang menarik, pendengar, glutamat ini sebenarnya tidak berasal dari MSG. Nah, senyawa ini juga secara alami terdapat pada tomat, jamur, keju, daging, dan berbagai makanan lain yang sering kita konsumsi sehari-hari. Nah, maka dari itu pendengar, para ahli juga menekankan pentingnya pola makan yang seimbang dibandingkan sekedar menghindari satu bahan tertentu. Lalu setelah mengetahui pendengar bagaimana rasa gurih ini bekerja, kemudian kita juga mengetahui bahwa ternyata MSG ini kalau dikonsumsi sewajarnya aja, itu tidak memberikan dampak seperti yang mitos-mitos bilang ya, yang katanya kalau kebanyakan makan micin nanti jadi kurang cerdas. Nah, ternyata tidak ada penelitian yang membuktikan bahwa kalau makan MSG sewajarnya itu bisa menyebabkan kurang cerdas. Dan ada satu pertanyaan menarik lagi nih pendengar ya, kenapa makanan yang sama ini bisa terasa jauh lebih enak ketika kita lapar? Nah, jawabannya nanti akan saya sampaikan di segmen berikutnya. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk

pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Sebuah lagu pendengar dari Yura Yunita, Duhai Sayang. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di obrolan siang. Nah pendengar, tadi kita sudah bahas soal rasa umami, kemudian glutamat, sampai ke mitos-mitos soal MSG. Nah tadi saya sudah janjikan bahwa saya akan bahas terkait kenapa sih makanan itu kalau kita makan pas lagi lapar-lapernya gitu ya, itu malah makin enak. Padahal biasanya misalnya kita makan telur dadar nih pendengar ya, ketika kita gak lapar ya kayak telur dadar pada biasanya, tapi ketika kita lapar itu telur dadar bisa jadi rasanya enaknya bukan main. Nah, ternyata pendengar ini ada penjelasan ilmiahnya. Jadi ketika tubuh kita lapar, lambung ini menghasilkan hormon yang namanya ghrelin. Jadi hormon ghrelin ini memberi sinyal kepada otak bahwa tubuh kita membutuhkan asupan energi. Nah, pendengar tidak hanya itu, ghrelin ini juga membuat otak jadi lebih peka nih terhadap aroma dan rasa makanan. Nah, akibatnya makanan yang sebenarnya biasa aja ini bisa terasa jauh lebih nikmat ketika perut kosong. Jadi ketika kita mulai makan, otak kita juga melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang berkaitan dengan rasa senang dan puas. Nah, inilah yang membuat pengalaman makan ketika lapar itu terasa lebih memuaskan. Sebaliknya pendengar, ketika tubuh kita sudah kenyang, respon otak terhadap makanan ini akan berkurang. Nah, karena itulah sepiring makanan yang sama bisa terasa sangat nikmat ketika kita sedang lapar atau perut kita sedang kosong. Tetapi ketika kita makan makanan yang sama, pas perut kita kenyang atau sudah terisi, itu rasanya ya biasa-biasa aja gitu pendengar. Jadi ada enzim yang namanya ghrelin, nah inilah yang membuat tubuh kita lebih peka terhadap aroma dan rasa makanan ketika perut kita sedang kosong. Jadi pendengar, dari umami, kemudian tadi fakta tentang MSG, sampai ke kenapa rasa makanan ini lebih enak ketika kita lapar. Nah, semuanya ini menunjukkan bahwa kenikmatan makanan itu bukan cuma soal resep makanannya dan bumbu apa sih yang ada di makanan itu, tapi juga melibatkan bagaimana kerja otak kita, kerja lidah kita, dan kerja tubuh kita. Itu dia tadi pendengar untuk obrolan kita siang hari ini. Nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak gak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Grip.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Grip di Provinsi Sumatera Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengurukan parit dengan menerjunkan ekskavator amfibi.
6: Kait dengan banjir yang rutin terjadi di Kota Pontianak, kami dari Dinas PUPR secara berkala tetap melakukan pemeliharaan saluran-saluran yang ada.
5: Akselerasi pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi BKKBN Kalbar dengan berbagai pihak.
7: Saya mengajak seluruh ASN di perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat termasuk tenaga di lapangan untuk
8: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Pendengar, komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat. BKKBN Kalimantan Barat kini mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah Kota Pontianak. Berikut laporannya.
9: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat, Nyinggit Udi Amini, mengatakan integritas menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan akuntabel. Seluruh jajaran BKKBN, termasuk petugas lapangan, diharapkan terus menjaga komitmen tersebut.
7: Saya mengajak seluruh ASN di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, termasuk tenaga di lapangan, untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima, dan akuntabel, dan menjaga integritasnya di setiap kegiatan.
9: Upaya pembangunan zona integritas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menegaskan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
10: Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini kan harus mengutamakan sekarang integritas, ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN.
9: Harrison menambahkan, Pemprov Kalbar mendukung penuh langkah BKKBN dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan berbagai pihak, BKKBN Kalbar optimis pembangunan zona integritas dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Hermanta melaporkan.
8: Pendengar, peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 di Kalimantan Barat tahun ini menyoroti pentingnya peran ayah dalam pengasuhan anak. Melalui tema Ayah Wajib Hadir, pemerintah mengajak para ayah untuk lebih aktif mendampingi tumbuh kembang anak demi mewujudkan generasi unggul Indonesia Emas 2045. Berikut laporan selengkapnya.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tingkat Provinsi Kalimantan Barat digelar di halaman Museum Negeri Kalimantan Barat. Kegiatan ini diisi dengan senam bersama, pelayanan KB, MKJP, serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Horizon mengatakan tema Ayah Wajib Hadir mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.
10: Ini adalah ayah wajib hadir ya. Jadi ayah, orang tua laki-laki pria ya, diharapkan jangan sok sibuk di rumah, di kantor, karena sok sibuk di kantor cari kerja sehingga dia tidak memberikan perhatian kepada keluarga ya. Dan kita kemarin sebenarnya sudah ada surat edaran dari Pak Gubernur ya, bahwa ayah itu diimbau untuk hadir pada saat salah satunya itu mengambil rapot anak ya.
4: Selain itu, Horizon juga mengajak ayah untuk menjaga kesehatan melalui olahraga rutin karena banyak penyakit saat ini justru menyerang kaum pria akibat pola hidup yang kurang sehat. Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat Nyigit Wudi Amini mengatakan, tema tersebut sejalan dengan gerakan Ayah Teladan Indonesia yang bertujuan meningkatkan keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak.
11: Kita melihat fenomena fatherless, di mana ada ayah di keluarga hadir di rumah tapi tidak terlibat dalam pengasuhan. Rata-rata hanya berperan dalam pengambilan apa ini untuk nafkah ya, mencukupi nafkah, tapi menyerahkan urusan anak, urusan pengasuhan itu hanya kepada ibu.
4: Melalui peringatan Harganas ke-33, pemerintah berharap semakin banyak ayah yang terlibat aktif dalam pengasuhan demi menciptakan keluarga berkualitas dan generasi masa depan yang lebih kuat. Hermanta Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Pendengar, kita lanjutkan informasi siang ini. Pemerintah Kota Pontianak melakukan pengerukan parit dengan menerjunkan eskavator amfibi. Langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di saat musim penghujan dan air pasang tinggi. Berikut laporannya.
12: Pemerintah Kota Pontianak terus mematangkan langkah strategis untuk menanggulangi persoalan genangan banjir yang kerap melanda sejumlah titik di ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pontianak kini mengoptimalkan normalisasi saluran air mulai dari pengerukan parit, menggunakan alat berat berupa ekskavator amfibi hingga penambahan alat pompa. Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pemeliharaan berkala pada saluran-saluran air primer, sekunder, hingga tersier guna memastikan aliran air menuju Sungai Kapuas tetap lancar. Namun demikian, Firayanta mengakui salah satu kendala utama yang menghambat aliran air adalah penumpukan sampah di bawah jembatan serta pendangkalan parit. Kedepan, Pemkot Pontianak akan mempercepat periode pembersihan di lokasi yang sulit dijangkau tersebut.
6: Kait dengan banjir yang rutin terjadi di Kota Pontianak, kami dari Dinas PUPR secara berkala tetap melakukan pemeliharaan saluran-saluran yang ada. Nah, pemeliharaan berkala yang sudah kami lakukan itu antara lain normalisasi parit-parit primer. Parit-parit primer ini kan menampung air-air yang ada di dalam kawasan tergenang ataupun di parit-parit tersier ataupun parit sekunder. Kemudian kami juga membersihkan sampah-sampah yang ada di bawah-bawah jembatan.
12: Firayanta menambahkan untuk meningkatkan kecepatan pembuangan air dari kawasan yang tergenang menuju sungai, Pemkot Pontianak juga tengah menyiapkan pengadaan sistem pompa atau portable yang difokuskan di beberapa titik rawan banjir. Selain itu, Pemkot Pontianak juga fokus pada perbaikan infrastruktur jalan di titik-titik yang menjadi langganan genangan, seperti Jalan Purnama, Jalan Pancasila, Jalan Daun Sentarum, dan beberapa titik lainnya. Selain upaya itu, Firayanta juga menegaskan bahwa PUPR akan terus memantau titik-titik lingkungan masyarakat di mana air seringkali terjebak, agar sistem drainase di sekitaran permukiman warga tetap terkoneksi dengan baik menuju saluran pembuangan utama. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan Warta Berita Siang produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti kami akan hadirkan Indonesia Bangan. Pada pukul 13.30 nanti akan ditemani rekan saya Ira. Dari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Serius amat Gin, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

0: Masih bersama Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kembali siang hari ini kami temani Anda di Indonesia Banget. Di edisi hari ini Senin 22 Juni 2026, ditemani bersama saya Radriani sampai jam 3 sore nanti atau pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang buat semuanya yang saat ini masih disibukkan dengan beragam aktivitas, masih duduk di meja kerjanya masing-masing, masih menghadap komputernya, masih hitung sana hitung sini, ketik sana ketik sini. Ada juga yang mungkin kerjanya di luar, di lapangan ya, kesana kemari. Nah, jangan lupa lengkapi diri, terutama kalau di sini tadi sempat panas cuacanya, terus hujan sebentar. Nah, dicek lagi di jok motornya, mantelnya masih ada nggak. Biasanya kalau habis dipakai hujan, dijemur, terus lupa dimasukin lagi, biasanya seperti itu ya. Jangan lupa makan siang juga buat semuanya. Selamat menikmati makan siang yang baru sempat makan siang karena sibuk sekali sama pekerjaannya. Begitu ya. Ada lagu-lagu Indonesia yang bisa dipilih. Pendengar silakan di via telepon 734-987 atau juga WhatsApp kami di 0811-570-1042. Saya bacakan dulu lagunya yang bisa dipilih di siang hari ini ya. Di antaranya itu ada Afgan Lenggang Puspita, terus kita juga punya Anmes Kamaleng Cinta Luar Biasa, Asmara Nusantara dari miliknya Budi Doremi, terus juga The Massive dengan Natural, Juicy Lucy Tanggung Jawab, Roni Parulian Pesona Sederhana ya. Dan untuk lagu lain yang bisa dipilih juga ada Bernadia Kata Mereka Ini Berlebihan, Seandainya dari Berisia Jodi, It Gita Fal Indah, Butuh Waktu Untuk Datang, Liodra Sabdarindu, Marion Jola Pergi Menjauh, Rosa Masih dan Salma Salsabil dengan Boleh Juga. Nah, itu beberapa lagu yang bisa dipilih di Indonesia Banget untuk edisi siang hari ini ya. Silakan melalui telepon dan juga WhatsApp. Sepertinya sudah ada yang bergabung di via telepon ya. Oke. Nah, yang mana? Halo Indonesia Banget, selamat siang.
1: Indonesia Banget.
0: Iya. Dari siapa, di mana?
1: Dari hamba Allah.
0: Hamba Allah ya. Namanya siapa, Bang? Ini buat pendataan nih, pendataan. Hah? Buat pendataan nih namanya harus ada nih. Yang di KTP siapa namanya?
1: Gimana?
0: Namanya siapa? Alamatnya di mana?
1: Dari Dewa.
0: Dari Dewa.
1: Alamatnya di Dewa.
0: Oh, alamatnya di Dewa.
1: Kita mentang ya, lama. Aku tak siap.
0: Oh, saya tahu Dewa Wajo ya. Ini nih Bang Yahya. Iya kan?
1: Kanda.
0: Oh, Kanda. Sega ya. Apa kabar Bang Yahya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana? Halo. Halo. Halo, halo, halo.
1: Halo.
0: Bang, saya jangan ditinggal sendiri, Bang. Gimana? Mau dengerin lagu yang mana, Bang Yahya?
1: The Massive.
0: The Massive Natural ya. Oke.
1: Okay. Ada di radio.
0: Iya ke?
1: Nah, oh. Yang di radio hilang-hilang datang. Oh,
0: coba-coba radionya dititipin dulu sama tetangga ya. Sila, mau disalam buat siapa nih lagu The Massive Naturalnya mau dikirim buat siapa?
1: Pertama, buat Ira sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Suara Ida makin jauh.
0: Oh. Padahal saya udah nempel-nempel sama mic nih.
1: Buat siapa gitu ya? Buat Jafar sama Kak Nila, Amoy. Mm-hmm. Buat Mama Nurul sama Papa Nurulnya. Mm-hmm. Buat Bang Hendra Mempawa, Kak Nur di Bakau. Mm-hmm. Ismail di Jungkat. HP saya pun nempel ke mulut. Oh, siapa lagi ya? Buat Mak Yang Siti, Imel, Mak Kam, Bu Ana, Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar, Wardi, Aura Pak Mo, semua warga Sandas tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Terus buat Bang Deden, Bang Badol, Dewa Dari Kupang. Terus buat siapa lagi ya?
0: Buat kue.
1: Buat Juleha, Bang Hamdan Hana. Buat umur bola kali ya, tanpa terkecuali. Buat Rina di Padang Tikar juga, semoga selalu.
0: Amin.
1: Buat semua-semualah.
0: Yang paling spesial gak ada nih?
1: Yang paling spesial yang tadi lah, penghabisan
0: itu. Oh, penghabisan. Ya. Yang mudah-mudahan merasa lah dia ya.
1: Yang merasa lah.
0: Kan suka gitu buat yang merasa. Rupa semua merasa.
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Biarlah okay. Semua merasa. Yang penting yang paling merasa itu kan satu ya.
0: Asik. Baiklah.
1: Mira ini kembali siaran ke atau menggantikan?
0: Sepertinya ya, sementara saja gitu. Pemain cadangan sekarang nih ya.
1: Pemain cadangan.
0: Anda tidak bisa siaran, panggil saya gitu ya.

0: lagi kan.
1: Mana Mbak? Sama enggak siaran?
0: Ada.
1: Oh, ada ya.
0: Bang Hendra di Mempawah ya?
1: Mempawah saya.
0: Di mana enggak Mempawah, hujan enggak?
1: Mempawah nih hari ini terang.
0: Oh, terang. Sini kita udah sempat hujan tadi sebentar, mendung lagi.
1: Dari pagi terang nih.
0: Nah, ntar lagi kita kirim lah hujan sana ya.
1: Mungkin bisa jadi enggak tuh?
0: Bisa jadi gitu ya. Ini gimana bisa jadi, nanti ini? Bang Hendra mau dengar lagu yang mana, Bang?
1: Lagu yang laki-laki apa tuh?
0: Yang cowok masih ada Afgan, Lenggang Puspita, Anmes Kamaleng, Cinta Luar Biasa, Budi Doremi, Asmara Nusantara, Juicy Lucy, Roni Parulian. Nah,
1: Afgan ya.
0: Gimana caranya nih ya? Itu kah? Nah. Afgan?
1: Okay. Afgan ya,
0: oke. Okay. Oke, okay. Mau disalam buat siapa?
1: Salam untuk Bang Yahya tadi ya, salam balik buat dia. Terima kasih selalu Bang Yahya, Kanda Yahya.
0: Kanda,
1: sekarang. Kanda Yahya banyak ceweknya ya di radio tuh.
0: Semua dikandakannya.
1: Cuman Bu Uin ya, dia tak wani tuh.
0: Apa pula?
1: Boleh kita tahu, tak pernah sih dengar kalau dengan Bu Uin dia berkanda-kanda.
0: Boleh kita uji nanti nih ya.
1: Cuma dia dengar nanti di radio tuh kalau Bu Uin buat acara kandang masuk, mana berani dia. Bawain tuh gantarang lo.
0: Lanjutkan. Oke.
1: Untuk Wardi di Sungai Rengas. Untuk Nyulaiha di Panjabakti sama Bang Hamdananya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Untuk Bang Dedi di Sungai Duri. Bang Awi di Kobar. Untuk Bunda Siti Satina. Semoga sehat selalu. Buat Bang Japar sama Kak Nila. Buat Koko Ali. Buat Mbak Kakung, buat Bang Batiar,
0: yeah.
1: Buat Bang Jack, terus buat siapa lagi ya? Untuk Cik Nol di belakang, Ismail di Jongkat, buat Bang Amin Sanjaya, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Erin, untuk semua-semua lah ya Mbak Ira ya.
0: Oke deh.
1: Buat Mbak Ira, saya ucapkan banyak terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat Mbak Ira.
0: Amin.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hendra di Mempawah tadi ya, terima kasih sudah bergabung bersama kita. Nah, maafkan saya yang masih tergagap-gagap ini ya. Nah, yang mana ini? Oh, betul. Bang Hendra tadi dia membawa, terima kasih requestnya Afgan Lenggang Puspita. Katanya di sana panas siang ini ya, berbanding terbalik dengan kita yang sudah mulai mendung sekali cuacanya. Lanjut lagi, halo, selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya masih ingat nih.
2: Rindu sama Ira nih.
0: Tak lain tak bukan Bu Ana pasti.
2: Iya kan? Betul.
0: Sehat ke Bu Ana nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kita sehat. Alhamdulillah sehat. Lama kita tidak bertemu ya?
2: Nah, telah rindu dan.
0: Bu Ana mau dengar lagu yang mana nih Bu Ana?
2: Cewek masih ada ya.
0: Cewek masih belum tersentuh nih, masih utuh lagunya ya.
2: Utuh
0: ya. Yang mana Bernadia ada, Brisia Jodi. Bernadia kata mereka ini berlebihan. Brisia Jodi itu seandainya, It Gitaf Al Indah, Leodra Sabda Rindu, Marion Jola Pergi Menjauh, Rosa Masih Salma Boleh Juga.
2: Rosa dia.
0: Rosa Masih. Kalau saya nyanyi Rosa ya. Hujan ke di Tantrai?
2: Belum.
0: Oh belum. Jemuran udah angkat dah.
2: Udah.
0: Aman. Mak-mak kalau hujan utamakan adalah jemuran ya. Dulu ya.
2: Masih buat kain dulu Ira.
0: Biar tidak siang bangkit bekejar kan.
2: Iya.
0: Sila salam.
2: Pertama buat Ira lah, semoga saya selalu keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
2: Buat Andri Yopa, Emma Selva nama Luna, Tina nama Tukur, okay. Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Mukmin. Makam, Manja Siti, Naimil, Elmi, Leona di Kupang, Julaiha, Aura, Cik Nor, Ani Maharani, Dina di Balang Tikar, Anista, buat Bang Batiar, Wardi, Koko Andi, buat Bang Dedi, buat Wan Aki, Pak Ustu Busri, Bang Amin Sanjaya, Ismail Jungkat, Bang Yahya, Mbak Ani, Mbak Dini, buat semua-semua lah ya.
0: Oke.
2: Ira ya.
0: Iya, iya.
2: Mbak Ira, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita. Bu Ana yang ada di

di Tanrai 2 begitu ya. Sana sudah mendung tapi hujannya belum turun. Mendung belum berarti hujan. Gitu ya lagu. Mendung tak berarti hujan gitu ya, ada lagunya ya. Nah. Tapi kadang-kadang seringnya mendung emang jadinya hujan. Jadi sambil menikmati suasana hujan di luar sana, sambil beraktivitas juga, sambil beristirahat nih yang tidur siang di rumah yang gitu golek-golek gitu kan. Ada koleksi lagu yang sudah disiapkan yang dipilih oleh para penelpon kita tadi. Yang pertama ada The Massive dulu dengan Natural, dilanjut nanti kita punya Afgan, Lenggang, Puspita, dan ada Rosa dengan Masih. Nanti kembali lagi pendengar masih di Indonesia banget.

Tahukah Anda, nyamuk lebih tertarik pada warna gelap? Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, sebelum dilanjutkan untuk terima telepon di Indonesia Banget, satu informasi kami hadirkan dulu di Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim terdapat tautan pendaftaran lowongan kerja di PT Adi Karya Persero besar-besaran ya di seluruh Indonesia. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan dalam bio akun tersebut justru mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci lowongan kerja Adi Karya terbaru ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman resmi karir.adi.co.id. Dari laman tersebut diketahui bahwa saat ini perusahaan belum membuka program rekrutmen. Jadi informasi mengenai tautan pendaftaran lowongan kerja dari PT Adi Karya Persero TBK sebesar-besarnya itu adalah informasi tidak benar atau hoax.

0: Baik, pendengar Indonesia Banget kembali menyapa Anda. Lanjut kembali untuk terima penelpon yang ingin bergabung. Halo, selamat siang Indonesia Banget.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia Banget, Ida Adriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ingat kan kau pada
0: Cik Nur ya.
1: Oh iya, masih
0: ingat.
1: Masih lah.
0: Dari halonya, dari ketawanya tuh udah tahu udah oh Cik Nur nih gitu. Sehat ke Cik Nur nih?
1: Alhamdulillah gemuk ke dempo.
0: Kok sama?
1: Sama deh.
0: Calok kita.
1: Makmur, Mbak Abi.
0: Alhamdulillah ya, masih banyak cadangan lemak kita ya.
1: Puasa macam tak makan.
0: Puasa sebulan pun tak ada efeknya ya.
1: Tak usah nak kurus, hei.
0: Tak cocok di kita ya.
1: Betul.
0: Cik Nur mau denger lagu apa?
1: Lagu cewek.
0: Cewek ada Bernadia, kata mereka ini berlebihan. Berisia Jodi seandainya It Gitaf, Hal Indah, Butuh Waktu, Liodra, Sabda Rindu, Marion Jola, Pergi Menjauh, Salma Salsal Bilwali juga.
1: Ada lah yang tak akhir ada.
0: Boleh gak? Gitu ya.
1: Boleh.
0: Dilanjut salamnya buat siapa?
1: Terutama buat Ira Adriani. Aku nanti siapa lah diganti kan ini.
0: Pemain cadangan.
1: Nampak-nampak Abang Budi kali ini.
0: Apa? Ya.
1: Lanjutlah ya buat Mbak Dian juga.
0: Okey.
1: Buat Mbak Dian yang disayang kata Kak Long.
0: Mbak Dian tayang-tayang
1: Mbak Dian. Yang disayang. Lanjut. Ada Kak Ani Gang Korma yang disayang juga. Buat Bang Japa, Kak Nila Amoy. Ada juga Abah Uminya juga. Buat Kanda Yahya tadi. Mak Edward Singgit. Bu Anna Hatan Rai, Bang Andriopan, Bang Sukotina, Emma Selpa, Bang Junai juga. Lanjut Ira.
0: Ya sila. Lanjut.
1: Ada Wardi, orang ganteng Sungai Rengat.
0: Oh.
1: Mama Yohananya juga. Lanjut. Ada Pak Mo kita, Mak Mo Aura.
0: Ya.
1: Apa nama ini pasangan serasi.
0: Masya Allah ya.
1: Romantis. Lanjut. Ada Dino. Buat Mama Siti, Ayah Hendra. Lanjut. Ada juga anaknya Emel. Ada juga Dino Pansmilan, Mama Mama Rurul.
0: Mama Ruru.
1: Bapak Nurul.
0: Letih kita mikirkan dah kan.
1: Ini teringat Bang Dedi pula tu. Pertama Bang Dedi balik anu ni, balik kampung isteri
0: ya. Jakarta bukan?
1: Kalau dia ke sana kan dia tak nelpon.
0: Bukan balik kampung tu, balik kota.
1: Balik kota ya. Balik kampung isteri balik kota isteri ya. Lanjut. Ada juga ini ni apa ni Bang Boyka. Ada juga Koko Ali, Koko Wandi, Koko Budi. Ayu Grepa, Mama Mukmin, lupa pula siapa? Dengan Mama Ririn. Nanti kita tak ada ditegur. Nurjana, Bang Rosi kata Kak Long. Lanjut. Ini Kak Long, Kak Nga ni mana? Beras karung yang setengah yang baik. Kak Nga, Kak Long. Dari setengah sampai sekarung. Lanjut. Ada Bang Badul, ada juga Pak Pon di Singkawang, ada Bang apa Pak Wadi, Pak Usu Busri, Bang Iman Nabila, Bang Muslimin, Bang Usuan Haji Elatiania. Lanjut, yang lama tak didengar ni, Bang Ramli.
0: Kemana
1: ya dia ni beliau ni?
0: Oh lama
1: tak ada. Ada sekali masuk enak. Jadi kita bisa mengabarkan masih. Takut tak dah tak ada. Tapi semoga lah sehat Bang Amli. Lanjut. Ada juga Darul. Ini mendaluk buat Mama Etik Bengkayang yang lain tu siapa lagi? Awi. Lupa dengan Awi. Bang Batial juga, yang lain mula-mula dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Julaiha Bang Hamdan Hana. Mua-mua.
0: Baik.
1: Dibungkus habis. Makasih banyak Ida.
0: Sama-sama Cik Nur.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah, pokok abis orang kena bungkus Cik Nur ya. Lanjutlah kalau begitu. Halo Indonesia Banget, selamat siang.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum, selamat siang Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bang Bahtiar ya. Bang.
2: Iya. Yeah.
0: Halo.
2: Halo juga.
0: Sini ada namanya soalnya Bang Bahtiar.
2: Oh iya iya.
0: Saya pun masih ingat gak suara Bang Bahtiar yang Abang Kapal tuh kan.
2: Saya sampai enggak kenal lah tadi nih.
0: Oh, kenalan kayak gitu kok. Iya, kita sok lupa kan. Sehat ke Bang Bahtiar nih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Masih terombang ambing ke di kapal?
2: Begitulah kira-kira.
0: Begitulah kira-kira ya. Oke lah. Lagu yang mana nih Bang?
2: Masih ada enggak tuh seandainya?
0: Seandainya Brisia Jodi masih ada. Bungkus ya.
2: Seandainya Ira, Ira masih siaran terus gitu.
0: Ya, sekali-sekali nongol lah ya biar enggak bosan kan.
2: Iyalah, biar enggak lupa.
0: Ini biar enggak lupa. Nih, ya. Rasanya gimana
2: takutnya
0: gitu.
2: Takutnya penyiar baru ke bukan nih
0: kan. Rupa budak itu agi gitu kan.
2: Iyalah.
0: Dilanjut lah salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Ira lah ya. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
2: Untuk siapa Bang Yahya Dewajo, anak terbaik juga. Untuk siapa Deng Badila juga, Bang Jack juga, Bang Dino, Bang Awi juga. Untuk siapa lagi? Untuk Bang Deden juga, untuk Bang Indra juga. Untuk siapa lagi? Makam juga, untuk Naya juga. Untuk Elni Chan juga, Aura Pak Moknya juga, Ibu Joleha juga. Untuk semua-semua lahir raya.
0: Yeah.
2: Selebihnya tuh fotokopi Cienor ya.
0: Ada paling lengkap dah tuh ya.
2: Oh iya, itu paling lengkap dah tuh. Saya terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bahtiar yang ada di Kumpai ya. Nah, saya bacakan dulu di via WhatsApp. Ampe lewat. Nah, Assalamualaikum Mbak Ira, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia banget. Request lagunya Rosa, salamnya buat semua-semua aja ya. Buat Bang Yahya makasih sapaannya, buat Mbak Ira juga makasih ya, sibuk banget Mbak. Oke, wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Oh, Mama Nurul. Oke, semangat Mama Nurul. Terima kasih sudah gabung. Hai Min, izin request ya lagu Sabrina Leanor Sembuh Kembali. Makasih. Terima kasih juga. Ini juga requestnya Sabrina Leanor. Wah, berturut-turut Sabrina Leanornya ya. Oke, baiklah. Masih ada satu lagi ya? Bentar ya, saya cek dulu anak ini. Oh ini, oke satu. Oh iya, baru Brisia Jodi sama Salma Salsabil ya. Kita terima kembali. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Oh. Mak Anjang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Era Andriani yang rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Anjang kita. Gasang ya,
3: Andria ilangan ya baru ini timbul-timbulan.
0: Main timbul datang timbul datang udah itu ya.
3: Timbul
0: apa kabar Mak Anjang nih?
3: Subhanallah, walhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, masya aman terkendali.
0: Ini kah di olok-olok ke Mas?
3: Jauh, saya nak melarat sana sini.
0: Merayau. Oh, jago nak merayau. Merayau ke mana nih?
3: Kakap.
0: Oh, gini Kakap. Apa, Chan?
3: Itu adik angkat itu jemput orang Aceh dia tuh.
0: Main-main ke Kakak.
3: Mantan itu pensiun guru dah dia.
0: Oh, ngumpul di sana lah tuh ya.
3: Tadi dijemput dari rumah Mel tuh.
0: Oh, memang lagi di sini enggak.
3: Malam pawah, begini pawah.
0: Wih, berjalan enggak sangi. Lagu apa Mak Anjang?
3: Pilihan Mbak Ira ya.
0: Saya yang pilihkan. Ya Allah baiknya.
3: Gitu lah.
0: Saya pilih.
3: Kawan dua kan.
0: CS kita calon kita dari jauh.
3: Rencana saya mau stadium. Mel tak sibuk yang ngurus anak sekolah. Masuk anak sekolah.
0: Oh iya betul. Daftar sekolah ya.
3: Aku kan manggil sedikit itu.
0: Salam lah buat siapa Mak Anjang. Sudah disenggol-senggol. Dibalas lah senggolannya.
3: Mbak Ira, lewat. Sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Selamat beraktivitas, lancar, mudahkan Allah urusannya, ditambah Allah rezekinya.
0: Amin, ya Rabbal
3: Alamin. Mudahkan Allah urusannya, dibukakan pintu surga, buka pintu rezeki, diangkat derajatnya. Nah, terus ayah anda di Mempawah. Hai ayah. Janganlah engkau bersedih ayah. Jangan engkau bimbang dan ragu ayah.
0: Ayo.
3: Bunda pergi tak akan lama ayah.
0: Waduh, apa yang saya ketinggalan nih? Tiba-tiba udah ada ayah bunda nih. Wah.
3: Ya itu yang ragu nawan.
0: Kok saya tidak diundang nih? Tiba-tiba ada ayah bunda nih.
3: Reka suara. Terus Awi Wardi, Aura Pak Mo, ini cantik banget buat sangka. Bukan kata saya ya, kata Bang Jack. Terus Amin Sanjaya, Bang Dino, Kak Morni, terus Wak Melik, Wak Jenang,

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Baik, mendengar Poros 1 lanjut kembali untuk Indonesia banget. Dan terima kembali Anda ingin bergabung di via telepon 734987, WhatsApp di 0811570142. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Siang Mbak Ira.
0: Halo Mak Kam.
1: Iya betul.
0: Apa di kabar Mak Kam? Mak Kam di mana nih?
1: Pak Reweng.
0: Oh Pak Reweng. Iyalah Mak Kam kamar.
1: Nama tidak dengar Pak Ira kali Mak Kam buka radio.
0: Kok ada?
1: Pak Ijus itu gak lama tak dengar suara
0: Pak Ijus. Oh ada, saya sih tiap hari ketemu dia. Sehat ke Mak Kam nih?
1: Dah sehat belum gak nih, masih sejuk panas badan ini, juga nak berobat mencari makan.
0: Oh apa?
1: Udah ada masuk awalnya hari tamu udah datang di angkat mobil keluarga itu.
0: Oh ramai berkumpul ya.
1: Oh balik.
0: Lagu apa nih Mak Kam?
1: Apa tuh lagu tuh cewek tuh?
0: Cewek masih ada Bernadia, kata mereka ini berlebihan. It Gitaf, hal indah butuh waktu untuk datang. Liodra, Sabda Rindu, Marion Jola pergi menjauh.
1: Udahlah, rindu ya lah.
0: Sabda Rindu ya. Oke, mau disalam buat siapa Mak Kam?
1: Salam ya Mak Kam, nak melawan Mak Anjang ini. Dia tengok dia dah dapat dah Mak Kam, tak ada dapat belum. Hancur Mana kalah ke Mak Anjang ni nak?
0: Mana bisa dibiarkan.
1: Salam-salam buat Iraya. Mudah-mudahan sehat sekeluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Buat Bu Ajah Arbiah ni, Mak Janda situ tu, sikut tu Mak Janda, banyak Mak Janda ni. Tapi tak dapat-dapat.
0: Kalah Mama Anjang, bikin persatuan nanti.
1: Kalah Mama Anjang. Allahu Akbar. Ampun Mama Anjang, ini udah-udah kubur dengan ayah indranya. Sayangku Mama Anjang. Ya Allah. Jualah Mak Anjang ni. Buat email dirasa, Mbak Lasim dirasa. Email di tu di ya rasa sama dengan Mbak Lasim. Buat Amir di Siantan, Anissa di Uka, Cik Nur kita di Bakau, Mak Lungan di Tangerai, Kak Juleha di Panca Bakti dengan Bang Hamdan Hananya, Aura dengan Pak Mok, Ismail Dua Singgit, Wardi, Bang Dino dengan Kak Muninya di Pas 9, Amin Sanjaya dengan Ayah, Bang Awi, Mama Ririn, Kok Subuh Sedih di Sambas, Bang Didi di Sungai Duri, Bang Bahtiar kita, Abang Kapal, buat siapa gini, Bang Indriopan di Jakarta, Rusi di Imbon dengan Nurjanahnya, Putra Tanghul dengan Seri, Pak Long Japa kita dengan Nila, Bang Sukon Tina, Bang Junai dengan Emma di Selpa juga. Oh, Wak Sangka di Kakap, Manis Manila, Bang Imran Ahmad, Wak Melik Wak Jenah, Bang Jack, Putra Antos di Sungai Kupah. Aduh, siapa gini ha, lupa ni ha. Bang Bado di Kaltara. Buat siapa gini? Wak Ladung kita di Segedong, Daru di Mandalo, Koko Wali, Koko Budi, Pak Herman Makyeknya, Ayu Gerepa, buat Bang Alimin di Sambas, juga Bang Yahya, semuanya lah Yaira. Tanpa kecuali semua. Bungkus yes, habis kata Cik Noh. Bungkus habis.
0: Dibungkus semua.
1: Bungkus habis, I love you kawannya.
0: I love you gitu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam atikan. Mana nih onnya? Halo Indonesia banget, selamat siang.
2: Siang Kak Ira, Indonesia banget.
0: Abang Wardi. Apa kabar Abang Wardi?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lama tak mendengar suara Wardi. Ini kemana? Oh terbalik ya.
2: Terbalik ya. Iya kemana?
0: Salah. Terbalik rupanya, maafkan ya.
2: Terbalik deh.
0: Gimana Wardi? Kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana mau dengar lagu yang mana?
2: Cowok masih ada Pak Kak.
0: Cowok Anmes Kamaling, Cinta Luar Biasa, Budi Doremi, Asmara Nusantara, Jusi Lucy, Tanggung Jawab.
2: Pengen dengar yang pertama tadi itu, Cinta.
0: Cinta Anmes, Luar Biasa gitu ya.
2: Cinta Luar Biasa. Ya Allah. Mantap.
0: Oke. Salamnya buat siapa?
2: Salam pertama buat ke Irak.
0: Amin. Terima kasih.
2: Nah, buat Mak Kam tadi juga, makasih sampai jumpa saya. terus buat Bang Yahya, Bang Hendra juga, ya. Buat Mama Nurul juga, Kak, ya.
0: Ya, oke.
2: Okay. Buat Ana, Kak Amoy Siantan, Mama Ririn juga.
0: Iya.
2: Yeah. Bang Jafar. Semoga kembali, Kak, ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Buat Kak Ira yang bertugas, Kak. Makasih waktunya.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Wardi, sehat selalu, ya.
2: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wardi di Sengirengah. Satu lagi ya. Halo, selamat siang Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Ira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua singgit Bang Wael gitu ya.
3: Iya, apa kabar Mbak Ira?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar abang kita nih?
3: Ya,
0: alhamdulillah. Sehat-sehat. Ah, itulah kemana ke saya nih?
3: Itulah.
0: Alhamdulillah.
3: Lagunya Mbak Ira?
0: Lagu apa?
3: Yang cowok.
0: Cowok masih ada Juicy Lucy, Tanggung Jawab, Budi Doremi, Asmara Nusantara.
3: Hanya dua ya Mbak Ira?
0: Tinggal dua aja. Yang mana?
3: Pertama ya.
0: Juicy Lucy ya. Oke, okay. Mau disalam buat siapa lagunya?
3: Buat Bang Japa Kanila, Amar Siantan,
0: okay.
3: Nita di Betanda, buat Makam, buat Imam Pawa ada Hendra Gunawan, di Mendalo ada Darul, okay. Buat Manjang Siti, Kak Imel, buat Bu Ana Tanra, Bang Deopan, buat Ayu di Grepah, terus buat Aura sama Pak Mo, Wardi, Bang Yaya, Bang Awi, buat Anista Duka, semua lah Mbak Ira.
0: Oke, baiklah.
3: Mbak Ira, makasih.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ismail Chandra tadi sudah bergabung ya. Ada tiga lagu pendengar, diawali dengan Liodra Sabda Rindu, Anmes Kamaling Cinta Luar Biasa, dan Juicy Lucy dengan Tanggung Jawab. Kami masih temani Anda di Indonesia banget.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari miliknya Juicy Lucy dengan tanggung jawab. Pendengar, sekarang sudah pukul 14.51 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan kita untuk Indonesia banget kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung di via telepon dan juga WhatsApp. Yang belum sempat gabung, nanti bisa ikuti Indonesia banget di edisi lainnya, tentunya di Pro 1 RRI Pontianak dari pukul 13.30 hingga 15 sore di FM 104,2 MHz. Saya Radriani pamit. Selain ada Budi yang akan menemani Anda ya, rekan Budi, nanti melanjutkan kembali rangkaian acara sampai jam 8 malam nanti. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Kebersama Anda, saya Budiman Tanir, penyiar Anda dengan harapan yang terbaik. Dan mudah-mudahan sekali lagi bisa menemani dan menghibur Anda. Kali ini ada rekan saya tadi ya, Sherry yang sudah menemani Anda. Kali ini saya Budiman Tanir, penyiar Anda dengan berbagai ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan di sore ini kami akan ajak Anda untuk terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Kami akan ajak Anda mendengarkan UMKM Bicara ya. Bagaimana di sore ini akan membahas sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Tentunya kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa, sore hari ini kami hadirkan kembali UMKM Bicara. Dan yang istimewa di sore hari ini biasanya kami siaran dari studio RRI Pontianak. Hari ini agak jalan-jalan sedikit, tapi masih di seputaran kota Pontianak, di Jalan Sultan Abdurrahman tepatnya, tidak jauh dari RRI Pontianak. Kami hadirkan hari ini UMKM Bicara dari Cita Rasa. Nah, ini tentu tidak asing lagi di telinga warga kota Pontianak dan sekitarnya, mungkin yang dengar atau saksikan, oh ini sih tempat langganan saya nih, gitu ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti di sini, di UMKM Bicara, bagaimana restoran Cita Rasa sekarang sudah sertifikasi halal, bagaimana prosesnya, kemudian jatuh bangun ya. Karena tadi sempat ngobrol-ngobrol juga sebelumnya bahwa cukup panjang perjalanan untuk dapat sertifikasi halal. Jadi yang memang sudah langganan di sini atau yang kemarin-kemarin masih ragu mungkin mau makan di sini, halal nggak ya gitu. Nah, nanti kita dengarkan secara detail bagaimana perjalanan restoran Cita Rasa ini bisa mendapatkan sertifikasi halal. Karena tema kita hari ini adalah sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Acara ini bisa didengarkan di frekuensi FM 104,2 MHz dan bisa juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kalau mau tanya-tanya, nah mungkin para pelaku usaha di luar sana juga ingin mengurus sertifikasi halal, bagaimana prosesnya, apa yang harus disiapkan, dan lain sebagainya. Nanti bisa sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Nah, saya tidak sendiri, kita langsung berkenalan bersama para narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Yang pertama ada Bapak Didi Haryadi selaku auditor halal dari LPPOM MUI Kalimantan Barat. Pak Didi, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama gak ketemu ya Pak Didi ya?
1: Lama banget, 10 tahun lebih, oh. Satu hari kayaknya.
0: Enggak masih ya? Ingat ya Pak sama saya ya? Iya. Saya lahir tahun berapa Pak? Tidak sampai ke situ kenalnya ya. Okay. Sehat ya Pak Didi ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik. Kemudian selain Pak Didi, nah ini juga yang nanti sangat paham begitu dan melalui prosesnya. Tadi sempat berurai air mata ya ceritanya ya. Tidak berlebihan. Sudah ada Pak Anggi, Kepala Produksi dari Restoran Cita Rasa Pontianak. Pak Anggi.
2: Iya.
0: Iya. Kayak di absen ya Pak Anggi, saya gitu. Pak Anggi, terima kasih sudah hadir. Oh salah, saya yang sudah hadir ke sini ya. Terima kasih sudah menyediakan tempat yang begitu nyaman ini. Sehat ya Pak Anggi ya?
2: Iya.
0: Iya. Oke. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak Anggi.
2: Siap.
0: Iya. Tadi saya pikir saya bersama Pak Didi dan Pak Anggi saja, tapi ternyata pendengar dan pemirsa, nah ini dihadirkan langsung juga yang menemani restoran Cita Rasa untuk melalui proses panjang mengurus sertifikasi halalnya. Jadi mereka juga didampingi bersama Ibu Haliza Sastri, pendamping sertifikasi halal. Bu Haliza, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak Ira.
0: Iya. Saya panggil Mbak aja ya. Lupa.
3: Siap.
0: Ternyata kita sealma mater.
3: Benar.
0: Begitu ya. Waduh, baiklah. Terima kasih juga sudah hadir. Dan kita langsung kalau begitu yang pertama mungkin ke Pak Didi dulu ya Pak Didi. Yep, ini kan memang sekarang ini banyak yang bertanya, konsumen terutama sudah semakin peduli sama tempat atau produk yang mereka konsumsi terutama atau mereka gunakan, ini sudah sertifikasi halal belum ya? Nah, itu kalau Pak Didi melihat fenomena seperti itu begitu ya, kenapa Pak Didi? Dibandingin dulu kan kayaknya, ya makan aja yang penting murah, banyak gitu misalnya, kalau saya ya. Kenapa Pak Didi melihat fenomena seperti itu? Apakah memang karena ada kewajiban dari pemerintah atau memang sudah semakin sadarnya masyarakat atau apa Pak Didi?
1: Ya, terima kasih Mbak Ira. Jadi sertifikat halal itu sekarang sepertinya lagi naik daun.
0: Ulat
1: kali. Karena dia naik daun, bukan berarti bahwa sertifikat halal itu kemudian bisa membebani ya. Tetapi kalau kita lihat faktor yang paling utama itu sekarang adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi halal ya. Baik itu berkaitan dengan makanan, minuman, dan juga beberapa kosmetik umpamanya, beberapa bahan-bahan yang lain yang sekarang juga menjadi satu pertanyaan. Kalau dulu mungkin agak tabu ketika kita datang ke restoran menanyakan apakah ini sudah sertifikasi halal atau belum gitu. Nah, tetapi sekarang sudah menjadi pertanyaan yang lumrah bagi masyarakat. Ini satu bentuk kesadaran yang saya kira perlu kita apresiasi ya. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran itu alhamdulillah juga didorong oleh satu regulasi di pemerintah. Jadi akan kewajiban, sekarang kita kenal dengan wajib halal Oktober ya. Wajib halal Oktober.
0: WHO itu ya.
1: WHO, okay. Kalau dulu di 2024, sekarang 2026. Kalau dulu kewajiban halal itu hanya pada produk makanan dan minuman, nah sekarang kita sudah merambah ke beberapa produk-produk yang lain, termasuk sembelihan, kosmetik, kemudian bahan-bahan kimia ya, yang dipakai biasanya di kosmetik maupun di obat-obatan, termasuk genetika ya, rekayasa genetika itu sekarang sudah masuk di dalam kelompok yang wajib halal di 2026. Termasuk diantaranya adalah barang gunaan. Umpamanya orang sudah bertanya sekarang bajunya halal nggak ya gitu.
0: Oh,
1: nah itu sudah ada ya. 7 komponen penting yang wajib halal di 2026. Nah ini sebenarnya bentuk kesadaran yang kemudian klik gitu dengan pemerintah, di mana halal itu menjadi satu kewajiban secara regulasi itu ada dasar hukumnya gitu. Gitu, Mbak.
0: Baik. Nah yang mungkin sekarang ya, karena tadi sudah banyak konsumen yang sadar, sehingga efeknya adalah pelaku usaha juga sadar untuk mengurus sertifikasi halal. Yeah. Adakah kalau misalnya persentase gitu ya, Pak Didi ya, lonjakan kenaikan sampai kita kewalahan nih gitu ya.
1: Yeah.
0: Begitu nggak Pak Didi fenomenanya?
1: Iya, lonjakan pasti, tapi untuk angkanya saya kurang ini ya, harus melihat data-data yang ada. Terutama, ini sebenarnya mau nyinggung ini nih,
0: Gimana?
1: SPPG, Mbak.
0: Oh iya, karena adanya ya, SPPG
1: sekarang,
0: juga ya.
1: Sekarang lagi viral ya, viral ya. Beberapa berkaitan dengan makan bergizi gratis. Kemarin juga sempat itu menjadi satu lonjakan yang cukup signifikan ya, saya kira. Karena ada kewajiban di SPPG itu sertifikat halal. Maka lonjakannya juga besar. Di yang kedua, itu juga berkaitan dengan menjamurnya beberapa kafe-kafe ya. Terutama ya. Di Pontianak ya. Di Pontianak kalau kita lihat kafe itu begitu banyak, kemudian sampai dijuluki 1000 kafe.
0: Iya. Kepleset sikit tuh masuk kafe gitu.
1: Masuk kafe, kepleset sikit masuk kafe. Sampai masuk-masuk ke dalam-dalam itu ada kafe yang kecil-kecil. Nah, ini juga pertumbuhan yang luar biasa. Kafe-kafe itu sudah mulai adanya sertifikat ya. Kalau dulu kan hanya usaha-usaha yang menengah ke atas ya. Nah sekarang di UMKM itu juga ada tren kenaikan untuk pengurusan sertifikat halal.
0: Ya. Dan biasanya pertanyaan pertama adalah, kalau kita mau ngurus sertifikasi halal, nah begitu ya, mau kemana, apa yang harus disiapkan, begitu ya Pak Didi ya?
1: Ya.
0: Nah itu bagaimana, silakan dijawab Pak.
1: Iya, karena sekarang sudah zaman online ya, zaman digital. Saya kira untuk mengurus sertifikat halal tidak lagi sistem pakai manual ya. Sekarang sudah aplikasi, sudah di mana-mana, apalagi pengurusan halal. Jadi kalau pingin mengurus sertifikat halal, itu saya kira nggak terlalu sulit. Umpamanya kalau memang mau pingin datang saja ke LP POM umpamanya.
0: Yeah.
1: Ke LP POM yang di Kalimantan Barat ya. Di sana akan dilayani 24 jam ya, kecuali pada saat tidur. Di sana dilayani. Nah, kemudian dokumen-dokumen yang harus disiapkan juga enggak juga susah ya. Karena semuanya sudah ada template. Umpamanya berkaitan dengan dokumen jaminan produk halal umpamanya. Ya. Kan ada manualnya, manual dokumen produk halal itu ada manualnya, sudah ya. Ada template-nya.
0: Okay.
1: Nah, itu tinggal dibuat. Nah, apalagi kalau punya pendamping kayak beliau umpamanya ya. Itu sebagai pendamping itu jauh akan lebih mudah dalam pengurusan berkaitan dengan administrasi. Sangat baik. Mudah sekali, Mbak.
0: Oke, baik ya. Terima kasih Pak Didi. Kita beralih ke Pak Anggi. Nih, sebagai tuan rumah, Pak Anggi ini adalah kepala produksi restoran Cita Rasa Pontianak. Sebelum kita ke bagaimana proses sertifikasi halal dan lain sebagainya, kita mau tahu dulu nih Pak Anggi sudah berapa lama bergabung di Cita Rasa?
2: Kalau saya sih sudah sebelum ada Cita Rasa, Bu.
0: Sebelum ada Cita Rasa, Bapak sudah ada?
2: Sudah. Karena Cita Rasa itu buka di tahun 1988.
0: Oh, iya. Sedangkan benar ya, kita belum lahir tadi ya.
2: Iya.
0: Saya lahirnya tahun berapa tadi? 2001.
2: 2001 ya. Situ kakak lahir 2001.
0: Oh, enggak,
2: saya lahir 70. Jadi saya masuk di Pontianak ini datang ke Pontianak ini tahun 1987.
0: Oke.
2: Okay. Iya, setahun kemudian baru bukalah Cita Rasa ini.
0: Jadi awal buka memang Pak Anggi langsung bergabung sebagai perintis berarti ya?
2: Iya, sebagai perintis juga. Unek-uneknya bisa tersalurkan di sini gitu.
0: Iya, bakatnya ya.
2: Bakatnya. Iya.
0: Jadi sebelumnya Pak Anggi itu memang apa berkecimpung di dunia perkulineran ini atau apa sebelumnya?
2: Itu kebawaan dari saya itu kan memang saya dilahirkan seniman ya. Tapi di sini kemasakan-masakan itu saya cenderung lebih banyak gitu.
0: Iya.
2: Lebih banyak.
0: Berarti memasak ini termasuk seni juga sebenarnya ya?
2: Oh tentu, masakan itu pasti berkaitan erat dengan seni, gitu.
0: Baik. Nah, sejauh ini perjalanan Pak Anggi bersama Cita Rasa dari tahun 80-an tentu apa melewati banyak fase ya hingga sekarang. Melihat perkembangan dunia usaha khususnya kuliner itu bagaimana Pak Anggi?
2: Awalnya kalau tahun bukanya tahun pertama kita buka di Pontianak Restoran Cita Rasa ini kan tahun Desember ya, tanggal 19 Desember tahun 1988.
0: Wis ingat. Ya,
2: tepat dong saya kan.
0: Luar biasa. Iya. Nanti ada kuisnya ya. Oh enggak ada ya.
2: Iya. Jadi sejak awal awal dibukanya Restoran Cita Rasa pun kalau saya lihat separuh masyarakat Kota Pontianak datang ke Restoran Cita Rasa. Iya, jadi karena ada di sana dulu ada kita majang memasang ikon kayak kebanggaan gitu ya, kayak kue pengantin gitu. Terus makanan-makanan yang disediakan itu kan banyak menu gitu.
0: Iya, banyak pilihan begitu berarti ya.
2: Iya, banyak pilihan.
0: Iya. Konsepnya berarti kalau Restoran Cita Rasa sendiri, apakah memang masakan Nusantara aja, terus kue-kue tradisional nih seperti yang ada di sini ya? Kelihatan enggak?
2: Iya. Ini ini
0: takut nggak kelihatan tuh habis gitu tiba-tiba
2: ya. Oh ya ini kak saya sudah sediakan ini nih.
0: Nah
2: ini kue tradisional dan pastinya kalau kue tradisional di sini ada ya kue modern semua ada di sini.
0: Oh gitu.
2: Jadi bukan kayaknya hanya kue tradisional tapi di sini saya perkenalkan ini ada beberapa kue tradisional.
0: Yeah.
2: Tapi kalau yang kita jual itu kue tradisional dan kue modern.
0: Oh jadi termasuk yang kekinian juga. Tuh ada juga. Juga ya?
2: Iya, termasuk masakannya juga.
0: Oh, masakan juga.
2: Iya.
0: Baik.
2: Masakannya juga lengkap sekali. Dari gulai, sate, soto.
0: Oke.
2: Alah, enak-enak lah.
0: Kok jadi lapar?
2: Iya. Iya, yang enak-enak di sini, di Cita Rasa.
0: Oke. Okay. Iya. Itu yang modern juga ada ya, western
2: yang
0: ada ya?
2: Yang modern ada, yang tradisional ada. Tapi intinya Nusantara.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Jadi tuh kalau kesini kan biasa setiap orang seleranya beda-beda. Nah, bisa dapetin semua di sini begitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Iya.
0: Nah, kalau kaitannya sama yang kita sedang obrolkan nih, sertifikasi halal ya Pak Anggi ya. Kalau Restoran Cita Rasa sudah mengantongi sertifikasi halalnya ya?
2: Sudah.
0: Oke. Okay. Tanggal, tahun, kita uji daya ingat Bapak.
2: Begini, saya proses dari tahun 2025.
0: 2025 prosesnya
2: iya,
0: ya.
2: Prosesnya. Okay. Tapi terus kita mengajukan itu baru kita tercapai itu di tengah-tengah apa ya di awal bulan 2026. Jadi kita mendapatkan sertifikat halal itu di akhir tahun. Awal tahun 2026. Jadi selama kurang lebih 9 bulan kak saya ngurus.
0: 9 bulan 10 hari lagi melahirkan.
2: Iya.
0: Ya
2: iya. Jadi dari 9 bulan ini ngurusnya itu juga menurut saya rumit. Tapi kalau saya di dalam hati saya ini harus.
0: Okay.
2: Harus saya tempuh dan harus saya lakukan demi meyakinkan masyarakat konsumen itu makan di Cita Rasa itu di Restoran Cita Rasa itu aman dan nyaman. Agar sudah pasti ini halal gitu. Jadi demi itu masyarakat konsumen yang makan di Restoran Cita Rasa halal merasa aman dan nyaman. Kami bertekad harus mengurus sertifikat halal ini. Ternyata kita jalani terus ikuti terus tidak susah walaupun memang berat. Kata-kata itu gimana ya Bu? Walaupun berat tapi
0: bisa dijalani.
2: Bisa dijalani, oh, tapi okay. saya ikuti terus prosedur.
0: Prosesnya, prosedurnya.
2: Okay. Prosedur yang saya ikuti.
0: Sebenarnya ini yang pengen saya tanya, kenapa Cita Rasa mengurus sertifikasi halal? Tadi dijawab agar konsumen merasa aman dan nyaman begitu menikmati.
2: Iya, jadi pertanyaan kakak langsung saya jawab, agar masyarakat konsumen yang makan di restoran Cita Rasa ini yeah. merasa nyaman dan aman, aman karena sudah bersertifikat halal. Walaupun sebelum kita mendapatkan sertifikat halal, semua yang kita pakai ini bahan-bahannya sudah halal. Oh, tapi okay. untuk meyakinkan, mm-hmm. untuk menjamin konsumen yang makan di Cita Rasa itu nyaman dan aman, yeah. saya harus mengurus sertifikat halal, harus dapat gitu. Betul. Legalitasnya. Kira-kira seperti itu, Kak.
0: Ada yang tanya memang tuh, Pak, kalau misalnya makan kesini, Pak, sini halal nggak? Ada yang tanya seperti itu nggak?
2: Banyak. Oh, dulu sering, Bu. Oh. Sering, bahkan.
0: Suruh pulang nggak?
2: Bahkan ada yang sudah booking nih, mau pakai tempat. Gara-gara kita belum menunjukkan sertifikat halal, kemudian membatalkan.
0: Oh,
2: lah okay. kalau kita sudah persiapan besok dimasak ini, kalau dibatalkan mau bagaimana? Nah, dari situlah sepertinya ini harus harus mengurus legalitas ini.
0: Betul.
2: Alhamdulillah di akhir Januari 2026 lahirlah sertifikat halal yang menurut saya itu melalui proses yang sangat panjang.
0: Tapi puas sekali dengan hasilnya.
2: Puas karena saya melalui proses dan mengikuti terus prosedurnya.
0: Iya.
2: Gitu, Kak.
0: Udah bisa pamer sekarang, Pak, ya.
2: Oh, saya harus bangga.
0: Betul. Gitu.
2: Karena jerih payah ini ternyata tidak sulit kalau kita lalui. Mm-hmm. Jadi kalau saya ingin mengajak teman-teman yang menjalankan UMKM, enggak usah takut ngurus halal ini.
0: Iya.
2: Ternyata mudah dan gampang, mudah dan gampang kok, asal kita ngikuti saja prosedurnya.
0: Betul.
2: Tapi yang penting itu bahannya halal gitu.
0: Iya, karena sebelumnya sudah halal jadi lancar aja gitu ya.
2: Iya, karena menurut kami ini kalau bersih saja belum tentu halal ya, Bu.
0: Ya.
2: Tapi kalau halal pasti bersih. Itu
0: apa bahasanya tuh, Pak Didi? Toyib gitu ya.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Halalan toyiban.
2: Halalan toyiban.
4: Iya. Halal dan baik.
2: Halal tajiban.
0: Halal belum tentu baik, baik belum tentu halal.
2: Iya.
0: Terbalik ya, Pak.
2: Kak, saya juga di ini dong, pasti saya mendapat bantuan yang
0: pendamping ya.
2: Sangat sangat mendampingi saya tuh dengan kerja yang begitu giat.
0: Kita tanya langsung kalau begitu kepada beliau ya yang sudah mendamping. Terima kasih, Panggi ya. Nanti kita ngobrol lagi ya.
2: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Haliza.
3: Siapa? Okay.
0: Nah, tadi kan Pak Anggi bercerita dengan penuh semangat ya, bahwa berat gitu, maksudnya prosesnya cukup panjang, 9 bulan itu lama ya. Nah, itu sebagai pendamping. Nah, saya juga maksudnya baru tahu bahwa ada pendamping gitu ya. Saya pikir mengurus ke auditor ke LPPOM MUI Kalimantan Barat gitu misalnya salah satunya. Ya udah pelaku usahanya yang mengurus begitu, ternyata perlu pendamping juga gitu. Nah, apa yang dilakukan atau tugas dari seorang pendamping, job desk-nya gitu ya? Ngeri ya, Mbak Didi.
3: Baik, terima kasih Mbak Ira. Jadi saya di sini adalah yang membantu ya, Pak ya, membantu mendampingi sampai dengan sertifikat halal tersebut terbit. Nah, jadi memang salah satu impian saya ya, Kak ya, ketika Pontianak ini kan terkenal dengan kuliner. Setiap kali datang pasti yang dicari adalah kuliner. Nah, jadi gimana sih kita supaya bisa menunjukkan bahwa kuliner yang ada di Pontianak ini punya cita rasa khusus, tidak hanya sekedar rasa tapi bisa dijamin kepastian halalnya.
0: Okay.
3: Nah, karena seringkali yang ditanya adalah, emang di situ restorannya udah halal kah?
0: Mm-hmm.

0: 173 menu dengan dua outlet. Nah, jadi dari segala kue kering, kue basah, minuman, makanan berat itu semua di cover. Jadi setiap konsumen yang mau makan sudah enggak ragu lagi, ini udah halal apa belum kan, gitu ya. Nah, jadi ketika Cita Rasa ini sudah punya sertifikat halal, dengan bangganya kita ketika ada tamu yang datang gitu kan ya, ada teman-teman yang dari pemerintahan datang, di mana Mbak yang ada sertifikat halalnya, sudah ada logo halalnya, silakan Pak ke Cita Rasa. Nah, kayak gitu. Nah, itulah yang melatar belakangi dari perjalanan kami sampai dengan 9 bulan. Nah, 9 bulan karena
1: udah akrab banget ya sama
0: akrab banget
1: kayak saudara gitu ya.
0: Nah, begitu Mbak Ira.
1: Oke. 9 bulan itu sebenarnya kan kalau kita pikir kan waktu yang cukup panjang gitu ya. Apa proses yang dilalui hingga memakan waktu sampai 9 bulan? Kenapa begitu ya?
0: Iya. Baik, pertama satu dari jumlah produk yang banyak ya, Mbak ya. Artinya menu saja 373 apalagi dengan bahannya. Kan kayak gitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau kita makan satu menu sehari itu setahun kita ganti-ganti menu ya.
0: Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Cita Rasa ini kan sudah berjalan dari tahun 1988. Nah, artinya mungkin dari segi alur. Nah, jadi core bisnis kan beda-beda ya. Nah, setiap titik kan ada titik kritisnya masing-masing. Nah, bagaimana pembeliannya, bagaimana masuk ke dalam gudangnya, apakah menggunakan mekanisme first in first out. Nah, sampai sebegitunya gitu kan. Artinya halal ini bukan semata-mata yang gampang kok bikin halal kan. Nah, artinya tuh bahwa jangan sampai menggampangkan sesuatu kan kayak gitu. Nah, jadi sampai pada proses itu terbit. Nah, jadi sampailah dalam jangka waktu yang 9 bulan. Cuman saya rasa dengan jumlah menu yang begitu banyak, jumlah SDM yang harus kita bina ya. Jadi tidak hanya sekedar dari bahan, proses yang ibaratnya barang-barang saja, tetapi juga bagaimana menumbuhkan kepedulian dari karyawan bahwa halal ini nih bukan hanya untuk si owner loh, halal ini bukan hanya untuk konsumen, tetapi buat kita juga sebagai karyawan. Nah, sampai kepada itu juga kita aware kepada karyawan untuk bisa menerapkan kebijakan halal. Nah, seperti itu.
1: Baik. Gimana tadi setelah 9 bulan bersama Cita Rasa melalui, apakah mereka cukup kooperatif? Kok mengadu domba saya, Pak? Silakan sampaikan. Nah, apa yang dirasakan gitu ya.
0: Alhamdulillah sekali ya. Pagi ini orangnya sangat bersemangat.
1: Nah, benar ya.
0: Iya, benar.
1: Kalah ya, muda-muda ya.
0: Walau badai menghadang gitu kan.
2: Yang jelas walaupun lelah.
0: Walaupun lelah, benar.
2: Soalnya,
0: nah,
2: maaf ya kalau Bu Alisa ini termasuk orang yang cerewet sekali sama saya. Bayangkan ya Bu, yang tidak saya bayangkan ini ya.
1: Pak, biar mereka menyelesaikan berdua.
2: sabun cuci saja ini.
1: Iya. Oh, sedetail itu ya.
0: Iya, benar.
1: Bayangin, udah ibu-ibu, pendamping lagi. Nah, sertifikasi halal double itu.
0: Benar. Dan dari pihak auditor juga alhamdulillah kerjasamanya dengan baik banget, Mbak. Jadi hal-hal yang harus diperbaiki, hal-hal yang harus ibaratnya direvisi itu kan. Nah, itu semua kita bisa jalani karena memang brand ini brand besar gitu kan, yang ada di Pontianak. Nah, maka dari itu ya ibaratnya itu enggak masalah lah, karena alhamdulillah pada akhir tujuannya juga tercapai.
1: Menjadi beban enggak sebelumnya waktu dapat Cita Rasa nih seterkenal itu namanya, yang mampir juga enggak kaleng-kaleng gitu istilahnya ya.
0: Iya. Jadi waktu dulu sebelum kenal Cita Rasa dan Pak Anggi ya, pikiran saya ini kan, aduh, restorannya besar, mewah,
1: mahal ya. Nah, saya kirain saya sendiri aja ya. Pas dulu Mbak Aliza.
0: Nah, alhamdulillah ketika dapat kerjasama seperti itu kan, jadi ngerasa mungkin inilah jalan untuk mengetahui, untuk memahami, dan untuk sama-sama membantu. Nah, artinya setelah jadi nih, yang ibaratnya betul kata Pak Anggi, tidak terkira bahagianya. Karena memang setiap kali, apalagi sekarang dengan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024, itu tadi yang sudah dikatakan adalah wajib halal Oktober. Akan mulai di 18 Oktober 2026. Jadi sayang sekali apalagi brand-brand besar, apalagi teman-teman yang udah punya usaha, akan terhenti usahanya ketika mereka tidak punya sertifikat halal. Nah, seperti itu.
1: Betul, baiklah. Terima kasih. Nah, kita nanti akan lanjut kembali ngobrol-ngobrolnya. Pendengar dan pemirsa, kami juga masih mengundang Anda, silakan yang mau tanya-tanya tadi sejauh ini dari obrolan-obrolan kita, mungkin ada yang menjadi pertanyaan atau penasaran begitu ya. Anda juga pelaku usaha yang ingin ikut juga mengurus sertifikasi halalnya seperti Cita Rasa ini.

0: bisa disampaikan melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akan kembali lagi nanti masih di UMKM Bicara.
1: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih untuk Anda pendengar pemirsa masih terus mendengarkan dan menyaksikan UMKM Bicara yang hari ini saya sampaikan lagi bahwa siarannya dari Restoran Cita Rasa di Jalan Sultan Abdurrahman Pontianak. Dan juga masih berbincang tadi mengenai bagaimana sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom komentar di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Kita masih ada Pak Didi, Pak Anggi, dan Mbak Haliza juga. Lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya. Dan di depan kita juga masih ada kue-kue yang memanggil-manggil nih Pak Didi ya. Cuma mau sambil makan, sambil ngomong, repot. Nanti tunggu ya. Sudah saya tandai nih. Baik, nah ini tadi ke Pak Didi kembali ya. Terkait ya, dengan bagaimana sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Nah ini apa? Sebegitunya gitu ya. Ada sertifikasi halal, usaha bisa tetap berlangsung. Itu karena memang apakah kalau tidak sertifikasi halal bisa ditutup usahanya? Nah, gitukah punishment-nya begitu Pak Didi ya?
1: Iya, memang paradigma sertifikat halal itu sangat berbeda dari 5-10 tahun yang lalu Mbak. Mm-hmm. Jadi kalau kita tahu beberapa regulasi itu sekarang tahapannya itu sudah pada tahapan yang sampai kepada punishment.
0: Okay.
1: Umpamanya kalau di 2024 itu ketika bergulirnya regulasi berkaitan dengan kewajiban halal itu kan bertahap. Yang awal di makanan, habis itu 2026 ini kemudian ada 7 kelompok yang memang wajib halal. Tadi disebutkan per 18 Oktober ya 2026. Yeah. Jadi sanksinya itu bakalan bertahap. Jadi pelaku-pelaku usaha yang tidak mempunyai sertifikat halal terhadap 7 kelompok itu nanti juga ada beberapa sanksi tentunya. Sampai kepada pencabutan izin usaha.
0: Okay.
1: Nah ini dari sisi regulasi. Tapi dari sisi lain saya kira tadi sudah disebutkan masyarakat itu sudah mulai bertanya-tanya nih. Berkaitan dengan sertifikat halal. Jadi kalau kita ke resto tertentu itu biasanya selalu masyarakat kemudian masih ragu. Ini benar nggak ya halal?
0: Yeah.
1: Contoh umpamanya makanan, sekarang makanan cukup banyak nih. Ada yang western, ada yang bahkan Asia, ada yang makanan-makanan Korea dan segala macam. Yang notabene asal makanan itu dari sisi pertama kali itu memang dari bahan-bahan yang haram umpamanya. Nah tapi kemudian dimodifikasi di Indonesia dengan nama yang sama tetapi kemudian bahan-bahannya itu menjadi bahan-bahan yang halal. Nah itu masyarakat masih bertanya-tanya, ini benar nih bisa halal gitu.
0: Yeah.
1: Nah, buktinya apa? Buktinya ya salah satunya adalah dengan sertifikat halal. Nah, ini yang kemudian masyarakat banyak bertanya-tanya berkaitan dengan kehalalan satu produk. Dan itu tren sekarang sudah menjadi tren yang saya kira bukan sesuatu yang asing lagi ya.
0: Yeah.
1: Bahwa sertifikat halal itu adalah satu kelengkapan untuk meyakinkan masyarakat bahwa produk yang kita produksi itu memang benar-benar adalah produk halal gitu.
0: Adakah pengaruhnya memang Pak Didi tadi semakin banyak, bukan karena adanya paksaan saja, maksudnya ada regulasinya yang mengharuskan sehingga berkaitan dengan keberlangsungan usahanya, atau memang karena kesadaran pelaku usaha? Sebenarnya kalau Pak dilihat itu lebih banyak yang mana begitu?
1: Ini dua-duanya saya kira.
0: Seimbang ya.
1: Jadi tuntutan masyarakat yang sedemikian besar berkaitan dengan sertifikat halal ini karena memang sejarahnya munculnya sertifikat halal itu sejarahnya kan karena kegelisahan masyarakat terhadap satu produk yang tidak halal. Maka perlu ada meyakinkan masyarakat ya dengan sertifikat halal. Nah pelaku usaha pun sekarang melihat tren, kalau kita melihat data-data global halal ya, di global halal internasional itu, nah itu sudah mulai tren investasi berkaitan dengan produk-produk halal itu sangat besar. Nah ini mungkin juga yang dilirik oleh para pelaku usaha sehingga sertifikat halal itu sekarang menjadi booming ya. Setiap kafe, setiap makanan-makanan tertentu itu dengan sertifikat halal.
0: Baik ya, terima kasih Pak Didi. Kita ke Pak Anggi lagi. Pak Anggi, mic-nya mana? saya takut dibikin adonan kue ya. Baik, nah Pak Anggi tadi kan 9 bulan itu proses yang dilalui mengurus sertifikasi halal. Apa sih yang pengalaman yang bisa dibagi nih sama pelaku usaha di luar sana ketika mengurus sertifikasi halal, apa-apa yang disiapkan begitu ya, terus kendala-kendala apa yang dilalui, jatuh bangunnya gitu loh kalau lagu dangdutnya nih Pak Anggi, gimana?
2: Jadi begini, kalau yang saya alami itu yang perlu disiapkan waktu itu itu data dulu. Jadi misalkan kita menunya berapa banyak. Dulu saya kira hanya data ya, menu dikirim nanti saya kira seperti itu. Ternyata satu daftar menu saja itu saya disuruh sama Bu Aliza ini airnya pakai merek apa, garamnya merek apa. Dan semua kalau kita bikin kue dari bahannya semua suruh ditulis. Setelah ditulis itu dicek. Dicek belinya di mana. Nanti kalau sudah dicek belinya di mana, kalau ternyata belum ada label sertifikat halal, disuruh ganti lagi. Jadi ini yang perlu teman-teman UMKM yang mau ngurus, mungkin seperti itu. Jadi yang dipersiapkan dulu, pertama daftar menunya apa saja yang mau dijual, kemudian satu persatu nama bahannya menunya itu bahannya, bahan dari air sampai tadi yang tadi saya bilang sampai habis bikin sabun cucinya harus sudah halal apa belum. Nah ini yang perlu disiapkan. Kemudian jatuh bangunnya, banyak jatuhnya waktu itu saya.
0: Pak ini tidak marah kan Pak kan? Bukan marah ya, semangat ya. Campur ya.
2: Jatuhnya jatuh sakit karena saya harus itu harus sebetulnya tahu ini bahan yang saya pakai itu memang sudah halal, tapi berhubung belum tahu. Udah jadi gampang. Bu Aliza tinggal sudah, selalu saya koordinasi siang malam jam berapa jam berapa. Bu Aliza telepon, Mas Anggi ini pakai kelapa mana, daunnya beli di mana. Ah itu saya bilang, Bu itu kan alam kalau daun pisang itu ini harus ini harus ini. Nah ini perlu disiapkan. Nah ini jatuhnya di situ. Wong saya ini kan menggunakan alam misalkan kayak misalkan kencur, jahe,
0: bahan-bahan alami ya.
2: Iya, saya kira itu alami, tapi buat pendampingan saya itu Bu Aliza itu teliti sekali. Nah itu teman-teman mungkin nantinya juga bisa belajar dari yang tadi persiapan itu. Itu sebetulnya tidak jatuh, tapi saya merasa aduh kok itu alami kok gitu. Nah ini terus bangunnya saya semangat Bu, karena ternyata dari peristiwa yang saya pekerjakan ini ternyata saya bisa mengajak teman-teman teman karyawan gitu ya, ayo kita sekarang buktikan bahwa kita itu menggunakan bahan-bahan yang memang halal gitu. Jadi kita tingkatkan saja kualitas sumber dayanya, semangatnya. Nah ini kalau kita bicara sumber daya kan relatif ya. Jadi saya harus ngajak teman-teman karyawan, tapi semua semangat, alhamdulillah ini bangunnya di situ. Saya bangun karena dorongan dan dukungan dari teman-teman karyawan itu. Bangkit sekali.
0: Itu semangat jadinya,
2: semangat sekali. Dan saya mendapatkan dukungan dari orang-orang sekitar lah gitu kan. Semuanya alhamdulillah ini bangunnya, saya bangkitnya bangun kan bangkit ya Bu. Jatuhnya tadi down, saya pikir aduh kok barang alam kok gitu, ini gitu kan.
0: Segitunya, tapi kita gitu ya,
2: jadi tahu segitunya sampai sabun cuci saja gitu kan.
0: Ini udah 5 kali loh diungkit loh
2: sabun cuci. Iya, saya memang itu peristiwa yang sangat kayak gini. Kemudian ya yang peristiwa lagi Bu, biasa namanya refleks ya, walaupun kita ini lantai sudah bersih, Bu Alisa cerewet sekali, itu timun jangan di situ gitu. Habis belanja refleks ya, kita belum sempat naikkan ke meja. Tapi Bu Aliza udah, itu timun jangan di situ, gitu, jangan di bawah, gitu. Tapi ada baiknya juga. Betul. Semua ini sebetulnya bukan sulit, teman-teman. Silakan kalau misalkan rekan-rekan UMKM mau ngurus sertifikat halal, sebetulnya itu gampang. Gampang, ikutin saja prosedurnya, yaitu tadi per menu dulu. Itu Kak, seperti itu.
0: Iya, baik ya. Tadi sudah diceritakan ya bagaimana jatuh bangunnya memang gitu. Yang tidak disangka sebagai orang awam, kita pikir sabun aja nih gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Letaknya aja nih, ternyata itu pun memang menjadi apa namanya fokusnya juga di pada saat proses.
2: Ada lagi ya, Kak. Ini Bu Alisa kan ada lagi kak. Jadi ketika Bu Alisa kan kalau malam suka ngecek ke kami ya, ada kantong plastik gemantung gini, enggak mau. Katanya nanti ada debu masuk ke situ gitu. Nah ini, jadi saya analisa, oh iya ya supaya bersih.
0: Betul.
2: Itu makanya tadi saya bilang ini masakan bukan hanya bersih tapi halal.
0: Iya.
2: Bukan saja bersih tapi sudah halal karena peristiwa waktu ini kantong plastik saja gemantung tidak boleh.
0: Gitu. Bersih itu. Baik. Jadi begitu ya Pak ya, sampai iya, sedetail itu dan akhirnya bisa dilewati itu yang
2: alhamdulillah,
0: bikin Bapak
2: puas ya. Alhamdulillah.
0: Oke. Senang ya Pak ya hari ini ya.
2: Oh, senang sekali.
0: Tapi yang paling penting adalah ketika sudah melalui proses itu apa konsistennya itu loh Pak ya, tetap dijaganya itu.
2: Iya, Bu Alisa membimbing saya, Mas Anggi harus konsisten. Saya konsisten dong pasti.
0: Jangan pas ada Bu Aliza aja gitu ya.
2: Iya, saya konsisten, bukan hanya disuruh konsisten sama tulisan, itu saja sudah konsisten. Yeah. Masalah kebersihan, masalah bahan terutama yang akan diproduksi bahan-bahan apa, saya konsisten. Jadi saya ingat peristiwa kalau misalkan makanan itu tidak bagus misalkan itu ketahuan loh.
0: Iya.
2: Ketahuan ya. Misalkan kurang tanek saja gitu ya. Ini konsistennya tuh kita nggak pakai pengawet juga. Semua tanek gitu loh. Bahan yang saya pakai semua saya konsisten halal.
0: Siap. Jadi komitmennya gitu. Memang seperti itu.
2: Iya, sampai saya gitu datangkan ya, satu teman saja, satu lagi dari sana saya bawa ke sini untuk membantu saya. Begitu barang datang ngecek bahan-bahan yang kita belanja itu takutnya belum bersertifikat halal. Saya sengaja datangkan karyawan satu lagi dari rekan saya untuk bantu saya.
0: Sekarang udah lega ya Pak ya.
2: Oh Bu, begitu saya mendapatkan sertifikat halal saya bisa tidur nyenyak.
0: Bu, boleh saya 9 bulan tidur.
2: Iya. Sampai kurus saya.
0: Mau saya kalau bisa kurus Pak.
2: Sampai kurus begitu mendengarkan sertifikat sudah turun saya malam lega, itu gitu bisa tidurnya alhamdulillah
0: akhirnya setelah 9 gitu bulan ya Pak ya, diteror Bu Aliza ya.
2: Iya.
0: Baik, tapi kerjasamanya tadi ya, karena memang Bu Aliza juga inginnya yang terbaik untuk restoran ini begitu ya.
2: Iya. Okay. Terus Bu ada lagi ya, ketika ketika saya itu beli bahan salah gitu sama Bu Aliza, suruh ganti. Saya bilang ibu aja yang belikan gitu. Kalau saya kan nyari-nyari muter-muter gitu. Iya. Seperti itu. Jadi sebetulnya mudah. Bu Alisa.
0: Boleh mungkin sekarang saling bermaafan ya Pak. Tidak ada dendam di antara kita gitu.
2: Kalau saya ngurus sendiri pasti susah, tapi kalau didampingi sama Bu Alisa yang memang bidangnya yang harusnya saya belum tahu jadi tahu gitu Bu.
0: Kalau sama saya sih udah lah ambe-ambe ya gitu. Nah, Bu Aliza. Tadi ya. Sebegitu detailnya ya, Bu ya. Memang harus seperti itu prosedurnya gitu. Tapi memang sampai kantong-kantong, sabun, kemudian juga yang pernah saya dengar itu bahwa karyawannya juga kalau misalnya bawa makanan itu bekalnya tidak boleh beli di luar gitu ya.
3: Iya.
0: Sedetail itu gitu ya.
3: Iya, benar. Jadi dalam sertifikasi halal tadi yang Pak Didi bilang halal dan toyib. Nah, jadi halal itu kan sesuatu yang ibaratnya sudah dapat dipastikan ya. Nah, jadi ketika mengurus dalam sertifikasi halal ini memang saya juga ibaratnya sampai saat ini pun terus belajar Mbak. Artinya ternyata bahan-bahan yang ibaratnya kita pakai itu kan dalam segi status atau zatnya kan sudah bisa dipastikan halal apa tidaknya. Nah, tetapi juga fasilitas. Nah, jadi fasilitas tadi katakanlah sering kali kita lihat kan ya, dilarang membawa makanan minuman dari luar untuk yang kafe, resto. Waktu dulu saya berpikir ownernya pelit kali ini ya gitu kan ya, kok kita gak boleh bawa gitu kan ya. Tapi ternyata apa yang menjadi nilai atau urgensi di situ adalah bagaimana cara si manajemen atau ownernya itu bisa mengantisipasi dari adanya kontaminasi silang. Nah, jadi khawatirnya ketika membawa makanan dari luar baik para pengunjung ataupun para karyawan itu akan bisa mengkhawatirkan bagi kebijakan halal atau komitmen halal yang sudah dijalankan. Nah, khawatir tadi terjadi kontaminasi silang. Nah, kemudian ternyata meletak makan bahan makanan pun juga punya adabnya gitu kan, ya nggak letak di atas lantai ya, saja.
0: Kan kita kalau pulang belanja,
3: iya, gitu kan ya. Nah jadi ternyata harus punya adab, ya letaknya di atas meja kayak gitu. Nah jadi memang halal itu ya juga mencakup bersih. Nah artinya kalau misal tadi bersih itu belum tentu halal, tapi halal itu udah pasti bersih. Nah maka dari itu kenapa halal yang menjadi salah satu nilai yang harus kita punya, yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Oke. Nah kemudian kan kalau Cita Rasa ini punya dua cabang ya.
3: Benar, ya.
0: Satu di sini Jalan Sunda Abdurrahman, satu lagi yang pertama Panggi di Jalan Agus Salim ya, Haji Agus Salim. Nah itu yang pertama. Berarti kalau mengurus sertifikasi halal, apakah memang yang kemarin diurus itu dua-duanya langsung dapat, atau memang satu outlet dulu, terus berikutnya lagi? Padahal kan kalau menurut kita sebagai konsumen menunya sama nih, gitu ya. Gimana tuh, Mbak?
3: Jadi gini Mbak, kalau misalnya untuk pengajuan sertifikasi halal itu outlet yang didaftarkan adalah outlet yang sudah operasional. Kebetulan Cita Rasa punya dua. Nah, jadi satu nomor ID halal itu terdiri dari dua outlet, yaitu outlet yang ada di Haji Agus Salim sebagai sentralnya, kemudian yang juga ada di sini yaitu di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Nah jadi dua outlet itu dengan menu yang sama, sekitar 373 menu itu sudah terdaftar semua. Nah jadi konsumen ataupun masyarakat mau makan di sini apa makan di Agus Salim juga sudah bisa memastikan bahwa apa yang dimakan sudah bersertifikasi halal.
0: Baik. Nah kalau apa kendala-kendala begitu ya, tantangan-tantangan yang dihadapi pada saat proses sertifikasi halal dua outlet dengan menu yang banyak sekali itu. Tadi kan kalau Pak Anggi capek sampai nggak bisa tidur gitu ya, emang bapak aja, saya juga gitu. Ayo Bu, keluarkan. Nah, gimana Bu kalau Bu Aliza?
3: Jadi kalau misalnya terkait dengan pengajuan sertifikasi halal untuk Cita Rasa, memang satu adalah fasilitas gitu kan ya. Nah jadi memang setiap tempat makan yang ibaratnya dengan estimasi waktu yang lama itu memang kita usahakan punya musola. Nah itu penting sekali. Nah artinya ketika azan atau apa kan bisa sholat di situ. Nah kemudian yang kedua adalah masalah untuk tracking bahan. Nah jadi kita harus memang dari awal menentukan bahan-bahan yang kita pakai itu sudah bersertifikat halal. Nah jadi bahan-bahan itu kan ada tingkatannya Mbak Ira. Ada bahan positif list, itu bahan alami yang tidak perlu merek gitu kan ya. Kayak telur gak perlu cari merek gitu, ikan gak perlu cari merek gitu kan ya. Kunyit, kemudian bahan seperti daun pisang dan kelapa. Kemudian naik ke tingkatan kedua adalah bahan yang kritis, di mana setiap pemilihan seperti gula, minyak itu harus ada logo halalnya. Kemudian yang ketiga adalah bahan sangat kritis yang menyinggung tentang penyembelihan seperti ayam, sapi, dan kambing. Nah itu tracking bahan. Jadi dari awal pada saat kita mau produksi, kita udah harus menentukan nih standar bahan yang kita gunakan itu sudah ada logo halal atau sudah tersertifikasi halal. Demikian.
0: Baik. Nah itu dari Mbak Liza tadi, bagaimana mendampingi dua outlet ya sampai 9 bulan. Kalau Pak apa namanya Pak Anggi tadi merasa bahwa cukup berat gitu dilalui sampai tidak tidur segala macam. Kalau sebagai pendampingnya juga bebannya seperti itu nggak sih?
3: Karena kalau menurut saya sendiri, saya pribadi, ekosistem halal yang ada di Pontianak ini udah jadi spirit buat saya Mbak. Nah jadi adalah membangun bahwa kita mau makan dimanapun, kita mau makan apapun, ketika kita sudah melihat ada logo halal atau sertifikasi halal, kita akan lebih tenang. Karena di dalam Al-Quran kan juga sudah dibahas ya, bahwa kita harus memasukkan atau memakan sesuatu yang bisa dipastikan kehalalannya. Nah jadi apa yang terjadi di kendala di Cita Rasa di sini, saya tidak menganggapnya sebagai suatu kendala atau kesulitan, tapi malah kita harus ngapa lagi nih supaya bisa gitu kan ya. Nah itu yang karena ketika teman-teman udah punya sertifikat halal,

0: sudah zaman ini ya, sudah zaman keterbukaan. Jadi kami sangat berharap memang untuk semua pelaku usaha mengurus sertifikasi halal itu dengan jalur yang resmi. Dalam hal ini kalau di kami itu berarti di LP POM ya, di LP POM Kalimantan Barat itu sudah bisa registrasi secara resmi dan syaratnya saya kira juga nggak terlalu ribet ya. Termasuk di antaranya apalagi sudah ada apa teman-teman yang di pendamping halal itu saya sangat apresiasi dan kami sangat terbantu sekali sehingga teman-teman yang mengaudit itu nggak ribet Mbak. Jadi kalau ada pendamping halal itu biasanya sudah dipersiapkan secara sedemikian rupa lah ya. Dari dokumennya tadi bercerita tentang bahan dan segala macamnya, seluruh persyaratan itu akan lebih mudah gitu. Sehingga kami berharap teman-teman pelaku usaha ya harus dimanfaatkan apa pendamping-pendamping halal itu agar tidak menyusahkan juga pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat halal. Jadi LP POM sangat terbuka. Kami persilahkan kepada pelaku-pelaku usaha untuk mengurus halal di LP POM Kalimantan Barat.
1: Baik, terima kasih Pak Didi, Pak Anggi. Nah, Pak Anggi ini setelah sertifikasi halalnya terbit begitu ya, 9 bulan mengurus tadi susah payah. Dampaknya atau efek yang dirasakan Cita Rasa, kemudian bagaimana Pak Anggi juga yang sudah berpengalaman tadi ya mengurus sertifikasi halal, mengajak tentunya pelaku usaha di luar sana untuk ikut juga, kan turut mendukung pemerintah juga begitu harapannya ya Pak Anggi ya, silakan.
2: Jadi begini menurut saya, walaupun Cita Rasa sudah tua nih ya. Sudah 38 tahun itu kan sudah usia yang cukup dewasa.
1: Betul.
2: Jadi itu pun kami bertekad untuk mendapatkan legalitas halal, sertifikat halal, karena yaitu tadi yang sudah saya di awal sampaikan bahwa untuk menjamin konsumen kami itu nyaman dan aman, karena sudah walaupun kita selama sejak kita produksi itu menggunakan bahan halal, bahan-bahan yang halal, tapi untuk memastikan untuk kenyamanan dan biar nyaman,
1: legalitasnya
2: saya perlukan. Makanya saya ngajak rekan-rekan, saudara-saudara, teman-teman UMKM, ayolah ngurus sertifikat halal itu mudah, itu gampang. Ini kalau saya 9 bulan ngurusnya karena banyak sekali menunya, dan memang pendamping saya tuh teliti sekali dari kelapanya, dari bahannya semua diteliti semua. Jadi ini belajar dari pendampingan ini dan akan saya teruskan kita untuk menjaga komitmen kami sebagai produksi halal, kita akan jaga terus begitu. Jadi saya mengajak kepada konsumen, ke pelanggan kami restoran Cita Rasa, ayolah datang makan dan minum di Cita Rasa karena sudah bersertifikat halal, nyaman dan pasti aman dan pasti halal.
1: Nah, mantap begitu ya. Jadi terasa juga tadi efeknya bagaimana dengan kedatangan konsumen semakin ramai. Karena ini sudah punya nama kemana-mana. Kalau ada tamu-tamu dari luar, kesini juga ya Pak Anggi ya.
2: Iya, alhamdulillah efeknya sih mulai ramai. Cuman kan bahan-bahan ini naik terus. Jadi kita kan diminta sama konsumen itu harganya minta harga yang lama. Sementara kita bahannya itu harga yang baru. Jadi itulah jadi kendalanya sekarang. Bahan naik, kita akan menaikkan susah. Jadi itu begitu.
1: Iya Pak, ya. Iya. Betul, mahal semuanya.
2: Iya, bahan mahal, tapi kalau saya menaikkan harga, dibilang mahal.
1: Kecilin aja Pak, nih kuenya.
2: Iya.
1: Ukurannya dikecilkan ya.
2: Tapi sudah kecil. Itu. Terus sudah itu plastik juga, semua bahan itu berpengaruh sebetulnya. Betul. Ya, saya berharap dalam waktu dekat, kembali lagi lah harga-harga bisa terjangkau dan tidak mahal. Naik tapi tidak usah banyak itu. Jadi supaya kami sebagai orang produksi makanan, minuman, supaya bisa apa ya, kembali laris lagi, rame lagi begitu.
1: Yang beli juga tidak jebol
2: tapi, antangnya ya. Tapi untuk kenyamanan konsumen sekarang tinggal plus masuk itu. karena saya pasang label stiker halal itu, yeah, jadi orang tamu itu langsung bleng, langsung
1: nggak nanya-nanya lagi,
2: nggak gitu nanya-nanya ya lagi, begitu di kruk gitu ya ID card-nya langsung, oh ini udah halal, langsung bleng gitu,
1: yeah,
2: itu alhamdulillah sekali. Jadi
1: percaya diri sekarang ya Pak,
2: iya,
1: ya
2: percaya diri, okay. Saya ngajak teman-teman UMKM, ayo ngurus aja lah supaya nanti tambah percaya yang

0: yeah. mau makan gitu.
1: Enggak lama kok 9 bulan aja.
0: Enggak, yang lain paling enggak lah.
1: Iya, kalau enggak banyak produknya, betul betul.
0: Iya, soalnya saya hampir 400 yeah. memang menunya.
1: Dua cabang lagi gitu yeah, ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Pak Anggi terima kasih. Semangat terus ya Pak Anggi ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Mbak Haliza, terakhir apa yang disampaikan untuk pendengar dan pemirsa nih?
2: Oke. Baik teman-teman sekalian, terutama para pelaku usaha baik UMKM kemudian menengah maupun besar. Nah, jadi sertifikasi halal ini sudah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam rangka menjalankan operasional ataupun proses produksinya. Nah, maka dari itu urus sertifikat halalnya, karena memang sertifikat halal ini memang ada beberapa mekanisme. Nanti silakan ke pendampingnya. Kalau kenapa Pak Anggi lama, karena memang menunya juga banyak gitu kan ya. Nah, jadi tapi teman-teman yang UMKM yang 1-2 menu atau 1-2 produk sampai 10 produk itu juga bisa kita bantu, dan ibaratnya memang ada program dari pemerintah. Nah jadi jangan khawatir, jangan takut untuk mengurus sertifikasi halal, karena jauh lebih mudah yang saat ini gitu kan ya, karena tidak perlu lagi mengantri lama gitu kan yeah. karena memang pendamping serta dari LPH pun juga sudah ibaratnya turun ke lapangan untuk bisa membantu teman-teman di pelaku usaha kuliner.
1: Baik, terima kasih. Jangan sampai usaha yang sudah dirintis, apalagi seperti Cita Rasa sudah 38 tahun ya, dari saya belum lahir itu ya. Gak ada yang percaya. Itu jangan sampai usahanya tidak berlangsung gitu kan, karena tadi sudah ada aturan juga dari pemerintah di bulan Oktober tahun 2026 ini. Masih ada waktu beberapa bulan ke depan, silakan nanti ada pendamping. Kemudian tentu tidak akan dibiarkan begitu saja, akan banyak nanti bantuan-bantuan yang diberikan supaya pelaku usaha bisa nyaman menjalankan usaha, konsumen juga bisa menikmati makanan seperti kata Pak Anggi dengan nyaman dan aman begitu. Tuh ya, oke lah. Kami pamit, terima kasih Pak Didi. Terima kasih Pak Anggi, juga sukses sama Cita Rasa. Mudah-mudahan bisa terus berkreasi di bidang kuliner ya Pak Anggi ya. Baik, terima kasih Mbak Haliza juga. Dan terima kasih untuk Cita Rasa yang sudah menyediakan tempat untuk kita hari ini. Kami pamit untuk UMKM Bicara. Tadi sudah berbincang mengenai sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Dan ketemu lagi nanti di UMKM Bicara edisi lainnya. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang tadi sudah kita dengarkan UMKM bicara sertifikasi halal untuk keberlangsungan usaha. Dan tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1. Kita jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti kami hadirkan warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan Warta Berita Sore untuk Anda di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita. Saya Beriman Tahir, inilah pokok-pokok berita.
1: Sari berita penting.
2: Harga jagung di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan hingga Rp25.000 per kilogram sepekan terakhir.
3: Jagung saat ini 25 per kilo, harga normalnya 20. Dari Sanggoledo, dari Pontianak.
2: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan SPMB-PMBM untuk tahun ajaran baru sesuai alur tahapan dan ketentuan yang berlaku.
4: Lupa itu saja, tidak ada jalur koneksi, tidak ada jalur komisi, tidak ada jalur alam goib pun tidak ada. Kita pastikan empat jalur itu.
0: Itulah di antara topik informasi yang akan kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil edisi 9, masuk kami Senin 22 Juni 2026, dan inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, harga jagung di Pasar Sentra Sanggau ini mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Kenaikan harga diduga dipicu oleh terbatasnya pasokan setelah stok jagung dari daerah pemasok sempat mengalami kekosongan. Kita simak laporannya.
1: Harga jagung di Pasar Sentral Sanggau naik menjadi Rp25.000 per kilogram dari harga normal Rp20.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan yang telah berlangsung lebih dari sepekan, menyusul sempat terjadinya kekosongan stok dari daerah pemasok. Salah seorang pedagang, Ruri, mengatakan pasokan jagung dari wilayah Ledo sebelumnya sempat kosong sehingga mempengaruhi ketersediaan barang di pasar. Menurutnya, kondisi keterbatasan pasokan tersebut diduga menjadi salah satu penyebab kenaikan harga jagung. Ia menjelaskan bahwa harga yang lebih tinggi sudah ditetapkan oleh pemasok kepada para pengecer. Karena itu, para pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen untuk mengikuti kenaikan harga dari pemasok.
2: Jagung saat ini 25 per kilo, harga normalnya 20. Dari Sanggoledo, dari Pontianak, kelangkaan juga sih. Kemarin sempat kosong juga sebelumnya, sempat kosong. Kalau jagung sih udah ada seminggu lebih, udah lama juga jagung itu. Itulah tadi untuk sekali naik itu buat turun lagi susah tuh. Kita pun sebagai pengecer pun ya mau gak mau lah ngikut kan. Karena dari sananya mereka udah ngasih kita harga tinggi, kita pun mau juga ikut jual harga tinggi juga.
1: Ruri berharap pasokan jagung dapat kembali normal dalam waktu dekat agar harga di tingkat pengecer dapat berangsur turun. Namun ia menilai harga yang sudah terlanjur naik biasanya membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali ke level normal. Tri Putri melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
3: Harga sayur mayur di pasar tradisional di Kota Sintang, Kalimantan Barat relatif stabil, hanya ada beberapa harga komoditi naik seperti bawang merah dan cabai merah. Salah seorang pedagang di Pasar Rakyat Sungai Ana Sintang, Anasia, mengatakan beberapa komoditi yang harganya naik diantaranya bawang merah dari Rp40.000 menjadi Rp56.000 per kilogram, cabai merah dalam beberapa hari terakhir dengan harga Rp70.000 per kilogram, hari ini mencapai Rp80.000 per kilogram, cabai hijau Rp40.000 yang biasanya Rp35.000 per kilogram.
4: Stabil sih, tapi bawang merah 56 tadi, cabai 80. Bawang merah biasa 40 lah, bawang merah. Naik dah. Bawang merah, cabai 80. Ya 10, cabai merah, cabai hijau tadi 40, naik 5.000.
5: Jadi yang lain
4: stabil? Stabil, Pak. Dengan timun, kacang, pawai. Timun 12.000, gabah sama. Pare pun lebih biasa harganya, enggak naik benar. 15, tomat yang 30.
6: Ya, enggak sih, naik benar. Terong tuh aku ambil ke kebun langsung 15.
3: Sementara itu, untuk sejumlah komoditas sayuran seperti kangkung, bayam, sawi, kacang, dan terong, harga masih bertahan pada kisaran normal. Kondisi ini membuat masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan pekan sebelumnya. Menurut Anasia, daya beli masyarakat di Pasar Rakyat Sungai Ana Sintang masih cukup baik, meskipun terdapat kenaikan pada beberapa komoditas. Pembeli umumnya tetap berbelanja kebutuhan pokok, namun sebagian memilih mengurangi jumlah pembelian cabai dan bawang untuk menyesuaikan pengeluaran rumah tangga. Para pedagang berharap pasokan dari daerah pemasok kembali normal dalam beberapa minggu ke depan, sehingga harga bawang merah dan cabai dapat berangsur turun. Stabilitas harga dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang dalam menjalankan usahanya di pasar tradisional. Suryatini melaporkan.
0: Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat Taria masuk kami memastikan pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM untuk tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan alur tahapan dan ketentuan yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya.
7: Proses pelaksanaan penerimaan murid baru SPMB dan penerimaan murid baru madrasah PMBM tahun ajaran 2026-2027 memasuki tahapan seleksi jalur prestasi secara daring dan dipantau secara real-time. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Taria, memastikan pelaksanaan SPMB maupun PMBM dapat berjalan sesuai jadwal, aturan, dan ketentuan yang berlaku. Tadia menegaskan pihaknya telah mendorong masing-masing satuan pendidikan dan dinas pendidikan agar mematuhi ketentuan itu, diantaranya memastikan seleksi sesuai 4 jalur seperti prestasi, domisili, afirmasi, serta mutasi, dan tidak ada jalur selain 4 jalur tersebut.
5: Empat itu saja, tidak ada jalur koneksi, tidak ada jalur komisi, tidak ada jalur alam goib pun tidak ada. Kita pastikan 4 jalur itu. Kemudian transparansi semua regulasi dan hal teknis lainnya itu wajib dipajang dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Wajib disosialisasikan. Kemudian kami juga sudah mewanti-wanti kepada dinas dan kepada satuan pendidikan, hindari membuat kebijakan atau aturan tertentu secara lisan yang akan berlaku umum agar tidak terjadi multitafsir dan diskriminasi.
7: Tarya menambahkan dalam konteks SPMB maupun PMBM, segala bentuk sumbangan tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan akan mempengaruhi proses kelulusan dan ketidaklulusan. Di samping itu, pihaknya juga mendorong agar para orang tua yang tidak puas dengan pelayanan SPMB dapat memaksimalkan peran helpdesk di masa sanggah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Syarutani melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id. serta aplikasi RRI Digital.
0: Zakat tidak hanya menjadi kewajiban ibadah bagi umat Islam, tetapi juga memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas.
9: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kalimantan Barat Basrihar mengingatkan bahwa zakat memiliki keistimewaan karena mengandung nilai ibadah sekaligus kepedulian sosial. Menurutnya, melalui zakat, umat Islam tidak hanya menjalankan perintah agama, tetapi juga membantu fakir miskin dan kelompok masyarakat yang berhak menerima manfaatnya. Basrihar menilai pengelolaan zakat yang baik melalui instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial di tengah kehidupan masyarakat.
10: Kalau penggunaan zakat, penyaluran zakat itu terbatas pada 8 aspek itu, mulai fakir, miskin dan seterusnya sampai 8. Jadi ada mungkin hal-hal tertentu, kejadian-kejadian tertentu tidak terakomodir oleh zakat, maka bisa diambilkan dari sedekah. Sedekah itu lebih fleksibel.
9: Basrihar juga mengajak umat Islam untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi agar proses penghimpunan dan penyalurannya lebih terarah, transparan, serta tepat sasaran. Dengan pengelolaan yang profesional, manfaat zakat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan. MUI Kalbar berharap kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat terus meningkat sehingga nilai ibadah dan manfaat sosialnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang dapat berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 maksud kami, terus mendapatkan pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Laporan disampaikan Danindra Sita.
11: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang yang berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 terus mendapat pengawasan ketat guna memastikan seluruh proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat. Pengawasan dilakukan oleh tim pengawas lapangan yang ditugaskan mendampingi petugas sensus di berbagai wilayah. Pengawas lapangan sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang Reza Fauzan mengatakan, dalam menjalankan tugasnya, pengawas lapangan tidak hanya memantau kegiatan petugas sensus, tetapi juga memastikan proses pendataan dilakukan sesuai prosedur, sehingga data yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain melakukan pengawasan langsung di lapangan, pengawas juga melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pendataan yang disampaikan petugas sensus. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dan memastikan kualitas data yang dikumpulkan. Ia menegaskan sensus ekonomi 2026 memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Karena itu seluruh petugas diminta bekerja secara profesional serta menjaga kerahasiaan data yang diberikan masyarakat.
12: Namanya pengawas menemani pelaksanaannya supaya benar. Ada laporan juga di tempat saya, nanti perhitungannya juga supaya valid juga. Nanti saya ngecek juga. Kalau sensus ekonomi menentukan Indonesia ke depannya, jadi pemerintah itu pengen bantu, nanti kelihatan ini loh yang kelihatan datanya di situ.
11: Sementara itu, salah seorang petugas sensus ekonomi 2026 Kabupaten Sintang, Foripka, menyampaikan keberhasilan sensus sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Ia juga menegaskan, seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Foripka menuturkan, data hasil sensus hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan penyusunan kebijakan pembangunan, bukan untuk keperluan perpajakan maupun tujuan lainnya.
13: Kesiapan dari kami petugas sendiri sudah diberikan arahan, sebisa mungkin harus mendapatkan data yang langsung daripada respondennya. Untuk data sendiri, itu memang rahasia yang akan dijaga oleh petugas, jadi jangan takut untuk memberikan data kepada petugas, karena data ini hanya untuk dipakai untuk di BPS ya, tidak terkait dengan pajak ataupun yang lain.
11: Melalui pengawasan yang dilakukan secara berjenjang, pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Sintang diharapkan dapat berjalan lancar, menghasilkan data yang akurat dan terpercaya, serta menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Warga desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak akhirnya dapat memangkas perjalanan panjang dan biaya transportasi yang mahal untuk melakukan transaksi baik transfer maupun tarik tunai setelah adanya transaksi digital. Kita simak laporannya yang dirangkum dalam feature berikut ini.
14: Untuk sampai ke pusat kota, warga desa Sungai Segak, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak harus bertaruh waktu. Mereka harus melintasi jalan setapak semen selebar 1 meter dan menyeberangi Sungai Landak menggunakan kapal kelotok. Butuh 2 jam untuk sampai ke kota Pontianak dan 4 jam perjalanan jika ke Pasar Ngabang, Kabupaten Landak. Satu di antara warga Sungai Segak, Wakib Tanjung, menyampaikan bahwa kondisi ini tentu sangat memprihatinkan bagi warga jika menempuh perjalanan panjang hanya untuk sekedar menarik tunai uang bantuan atau sekedar mengirim biaya sekolah anak, karena mereka harus merogoh kocek hingga Rp150.000 untuk biaya transportasi sekali jalan.
15: Itu yang paling utama.
16: Jalan.
15: Iya. Kalau saya melihat dari kondisi sekarang, ya kalau udah masuk ke RT-RT yang infrastrukturnya masih kurang layak, tentunya masih banyak yang harus dibenahi.
14: Di tengah kondisi infrastruktur yang memprihatinkan ini dan tingginya biaya transportasi, kegelisahan warga perlahan akhirnya mulai berubah. Tatkala digitalisasi keuangan yang dibawa oleh agen perbankan dan salah satunya adalah agen Briling kini hadir di tengah pelosok desa. Kehadiran agen Briling ini disambut baik oleh warga desa. Ruhmayati, ibu dari 4 anak, kini tak perlu lagi ke Pontianak untuk menarik bantuan BPNT sebesar Rp200.000. Dengan kondisi ini, Ruhmayati akhirnya dapat memangkas jarak yang selama ini menjadi tembok penghalang bagi ekonomi warga.
17: Dapat info jam 1, jam 2 bisa ditarik, Pak. Pokok Pontianak kan besok, Pak. Tak beli ikan, tak beli garam, Pak.
14: Di balik kemudahan layanan transaksi digital ini, ternyata ada tangan dingin Ishak, seorang pemilik agen Briling yang telah beroperasi selama 4 tahun. Meski demikian, Ishak mengakui dalam menjalankan bisnis transaksi digital di pelosok negeri tak terlepas dari beberapa tantangan. Di antaranya adalah pemadaman listrik hingga ketergantungan pada sinyal internet.
18: Kemudahannya di sini itulah. Tarik tunai itu, kalau misalnya transferan itu kurang lebih lah intinya dalam satu bulan itu. Kalau punya saya sih alhamdulillah targetnya itu mungkin hampir 100 mengumpulkan 100 kali transaksi itu. Nah, jadi kalau kemudahannya alhamdulillah agen Briling itu udah lumayan lah maksud saya kalau di sini, di tempat saya lah.
14: Kisah dari Sungai Segak merupakan potret nyata perjuangan dalam mewujudkan inklusi keuangan di pelosok negeri. Agen-agen lokal seperti Ishak telah membuktikan bahwa digitalisasi mampu menjembatani kesenjangan akses bagi masyarakat. Meski begitu, warga masih menitipkan satu harapan besar kepada pemerintah, yakni stabilitas listrik, pemerataan jaringan internet, dan infrastruktur jalan yang layak, agar roda ekonomi di pelosok tak lagi terkendala oleh kondisi geografis. Mewujudkan inklusi keuangan bukan sekedar menyediakan mesin transaksi, tetapi juga memastikan setiap warga di pelosok negeri mendapatkan hak yang sama untuk akses ekonomi. Muhammad Rokib melaporkan.
0: Baik, selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda di sore ini.
16: Info cuaca hari ini.
0: Di sore ini kami sudah bersama Dwi yang akan melaporkan informasi cuaca dari BMKG Supadi Pontianak. Silakan Dwi.
19: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Budiman di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio, dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Sintang, Sekadau, Melawi, Kapuas Hulu, Landak, Kuburaya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 23 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama pada siang hingga sore hari. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian, waspadai pula potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan di sebagian wilayah Kalimantan Barat selama satu pekan ke depan, karena sebagian wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri.pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb.stripdikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.
1: Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC... Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara, saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia Bebas TBC.
1: Bagaimana sih caranya makan enak, tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Pendengar, sore ini kita masih ajak Anda untuk terus mendengarkan kami. Kami masih hadirkan lagu-lagu spesial untuk Anda. Sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu religi yang tentunya kami suguhkan di tengah-tengah Anda. Pastikan juga terus bersama kami pendengar di program 1 dengan ragam acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda sepanjang malam nanti. Tetap di sini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua.

Baik, sebelum nanti kita hadirkan lagu-lagu religi, saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan untuk Anda. Dan selamat sore juga bagi Anda yang terus bersama kami ya. Kita dengarkan lagi lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda di sore ini. Tetap di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat. Kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman, hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Untuk azan maghrib sore ini 17:52 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih hadirkan berbagai lagu pilihan ya, tentunya di sore ini. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Ya Allah, kini malammu telah datang dan siangmu telah berlalu dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah dosaku.

Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Rilis panggilan kepada terlawan nomor 132/PDT.BTH/2026/PN/PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Liao Jungmi bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 10 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai para terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
0: Ayo Bu, ayo.

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi

0: lewat Koperasi Desa Merah Putih.
1: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
0: Itu koperasi dulu, No. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
0: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasian.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku, bro. Laki sejati.
3: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
2: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
3: Waduh, Den. Update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
2: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
3: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
2: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
3: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT.BTH garis miring 2026 PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya bertempat tinggal di Bulak Simpul RT 9 RW 4 Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat sebagai terlawan 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Pendengar musisi tanah air Ipang Lazuardi sukses menghibur pengunjung dalam satu acara ya, satu lustra tumbuh bersama perayaan ulang tahun ke-5 Kopi Tumbuh Pontianak, di mana ini digelar pada Minggu 21 Juni 2026. Dalam penampilannya, Ipang membawakan sejumlah lagu yang melekat di hati para penggemarnya, seperti Ada Yang Hilang, ya, Sahabat Kecil, dan Sekali Lagi. Suasana tentunya melekat ya, spesial begitu ketika ia membawakan lagu terbarunya berjudul Tumbuh yang dirilis 13 Februari 2026. Dan dalam kesempatan itu ya, di sela penampilannya ya, Ipang juga mengungkapkan harapannya agar semakin semangat bertumbuh tidak hanya dirasakan oleh dirinya ya, tetapi juga oleh masyarakat Indonesia. Penyanyi yang dikenal dengan karakter vokalnya yang khas ini mengenang kedekatannya dengan Kalimantan Barat. Ia mengaku pernah mengunjungi daerah provinsi ini sekitar 20 tahun yang lalu, 2 dekade. Wow. Luar biasa ya. Dan kalau Anda menontonnya atau mendengar menyaksikan penampilan Ipang, tentunya seru ya. Tapi sayangnya saya gak sempat hadir begitu ya. Oke, kita masih hadirkan beberapa lagu pilihan kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, tetap di sini di Pro 1.

0: padamu.
1: Rilas panggilan kepada terlawan nomor 132 garis miring PDT titik BTH garis miring 2026 PN PTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Majelis Hakim dalam perkara perdata di nomor tersebut, tanggal 30 April 2026, telah memanggil Onai binti Naya, bertempat tinggal di Bulak Simpul, RT 9 RW 4, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sebagai terlawan 2. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Mahdi sebagai pelawan lawan Kusnadi Sasmita DKK sebagai terlawan. Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak DKK sebagai para turut terlawan. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 8 Juni 2026, Jurusita Ali Aspar.
2: Piala dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Aswar SH beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH. Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH, MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorejo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman, Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 22 Juli 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai para tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui Media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,34 triliun untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar Rp26,34 triliun. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kemudian dan ini kami sudah ada cara lintas kementerian dan juga sudah mendapatkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi kota dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar 26,34 triliun rupiah. Dimulis dengan besar sekitar 2,04 triliun, dan magang dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
8: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, Jaksa meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
7: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dienwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
9: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, Majelis Hakim.
10: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
8: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
11: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
12: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
13: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
12: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Turkiya, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jamaah di Indonesia, yakni SUG116, telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jamaah di gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adim Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
16: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhan PPH Arab Saudi? Jujur, bahagia atau tertekan? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
15: Dan dikatakan Adin, dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Pro Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
17: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
18: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
17: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter debarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Aen.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan, alhamdulillah, ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
20: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu kalau pergi.
19: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara NRI Ring 3, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heeren.
2: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
21: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan di sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan buka, karena buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
2: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
22: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sudah kami hadirkan Warta Berita Sentral Program 3 Jakarta. Dan tentunya kami masih hadirkan berbagai ragam acara demi acara untuk Anda di kesempatan malam ini. Ya, kita meminta maaf untuk Anda, ya, kami tidak bisa menghadirkan di kesempatan kali ini Mimbar Agama Advent yang tentunya hadir di malam ini. Namun kita hadirkan dulu berbagai lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda di Persatu.

0: Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Waktunya saya pamit dari ruang dengan Anda. Setelah ini ada rekan saya Miti yang akan melanjutkan kebersamaan di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di sini di Pro 1. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pernah melihat tikus berkeliar di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magis sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan pastinya malam hari ini yang akan menemani Senin malam Anda ya. Di mana perjumpaan kita malam hari ini akan diawali dengan mini drama, dilanjutkan dengan nanti rangkaian informasi hingga pukul 21 nya. Lalu 21 hingga 23 nya kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu-lagu Indonesia tempo dulu, lagu-lagu inilah sebutannya tembang kenangan ya pendengar, di mana Anda bisa bergabung 7349 87, bisa juga di 08115701042. 23 hingga 23.30 nya kami hadirkan rangkaian musik dan informasi, di mana nanti menjelang pukul 00 ya pendengar ya, 00 ataupun 24 ataupun jam 12 malam lah ya bahasa kita pendengar, pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merasakan euforia pesta bola dunia 2026 antara Argentina versus Austria yang berlangsung di Stadion Dallas. Dilanjutkan pukul 4 dini harinya akan ada Prancis melawan Irak ya, di yang akan berlaga di Stadion Philadelphia. Pendengar ya, jadi untuk Anda pecinta sepak bola jangan lewatkan, walaupun kalau pertandingan yang jam 4 pagi ya waktu normalnya 90 menit ya, 1,5 jam ya, anggaplah jam 6 pagi ya baru selesai kita nonton bola. Gak apa-apa pendengar ya, apalagi mungkin yang besok shift malam ataupun shift sore, kayaknya masih aman lah ya untuk mendengarkan grup ataupun dari tim-tim favorit kita, negara favorit kita ya, di mana pesta bola dunia 2026 ini adalah sesuatu yang sangat dinantikan pastinya ya. Dan pendengar, tidak usah berlama-lama, mengawali perjumpaan kita akan ada satu mini drama dengan judul Noktah Merah di Kemeja. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
1: Mas, kamu mau pergi lagi? Kok enggak selesai-selesai sih kerjaanmu, Mas?
2: Lin, seharusnya kamu itu bersyukur. Suamimu ini masih dipercaya untuk menangani proyek-proyek besar.
1: Bukannya aku enggak bersyukur, Mas. Tapi, sudah beberapa bulan ini, Mas selalu saja tugas keluar. Aku dan Yola juga butuh kamu, Mas.
2: Lin, aku lakukan ini juga demi kalian, kan? Sabarlah. Sudah, Mas pergi dulu ya.

0: Ga, kamu beneran mau gantikan aku tugas luar?
1: Iya, memangnya kenapa? Aman lah, aku tidak akan motong uang jalanmu, Man.
0: Itu yang aku agak bingung, Ga. Biasanya, orang yang ingin tugas luar itu pengen dapat uang perjalanan. Lah kamu, ndak ditugaskan, malah minta tugas. Dan ndak mau dibayar lagi. Ada apa sih? Apa mungkin?
1: Ah, pikiranmu gak sehat, Man.
0: Bukan gitu, Ga. Kamu gak kasihan sama anak istrimu. Mereka pasti ingin kamu sesekali ada di rumah. Beberapa bulan ini kan, kamu ambil job luar terus.
1: Istriku Linda, dia paham kok. Dan anakku juga sudah sibuk dengan kegiatannya. Udah, aku berangkat dulu ya.
0: Ya udah, hati-hati ya, bro.
2: Kenapa, Lin? Kok kelihatan sedih gitu?
3: Aku mau marah, tapi aku bingung, Sar.
2: Marah aja kok bingung? Marah aja, selagi ada yang mau dimarahin.
3: Sar, kalau kamu jadi aku, apa kamu akan marah kalau suamimu tugas luar kota terus?
2: Kalau waktunya berdekatan ya aku bakal marah juga. Memangnya kenapa? Suamimu pergi lagi?
3: Iya, Sar. Sudah 3 bulan ini dia tidak pernah di rumah. Baru nyampai, sudah pergi lagi.
2: Memang tidak ada orang lain di kantornya ya? Cobalah, Lin, kamu selidiki. Masa dia terus yang ditugaskan? Dia kan juga punya keluarga.
3: Mas, ternyata selama ini kamu bohongin aku, kan? Kamu bilang kamu yang mendapat tugas luar. Ternyata kamu minta tugas itu dan rela tidak dibayar. Ada apa, Mas? Ada apa?
1: Kamu ngomong apa sih, Lin?
3: Udah, Mas, jangan bohong. Sekarang saja, kamu selalu mencuci baju kamu sendiri setiap pulang dari luar. Kamu takut aku menemukan bukti kamu.
1: Linda!
3: Ini apa, Mas? Apa? Noda di kemeja kamu. Udah kamu cuci, tapi masih ada sisanya.
1: Maafkan aku, Lin. Karena inilah aku terpaksa menjauh dari kalian. Aku takut membuat kalian juga menderita. Terlebih Yola.
3: Mas, kenapa diam? Oke, aku pulang ke rumah ibu. Urus dirimu sendiri.
1: Linda. Linda.

0: Mas, maafkan aku, Mas. Aku telah menuduhmu yang tidak-tidak. Ternyata kamu menjauh karena kamu mengidap TBC akut. Tapi kenapa kamu tidak bilang, Mas?
1: Ternyata Mas Arga takut kalian tahu dan sedih. Terlebih dia takut kalau kamu dan Yola tertular.
2: Bu, ini pelajaran buat kita. Jadi jika ada keluarga yang mengalami gejala yang mirip seperti TBC, sebaiknya segera dibawa untuk periksa, agar bisa secepatnya ditangani. Karena sebenarnya TBC itu bisa diobati. Dan sekarang pemerintah kita melalui Kementerian Kesehatan terus berkomitmen menanggung biaya deteksi dan pengobatan TBC hingga tuntas. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memeriksakan diri.
0: Iya dok, Mas Arga memang sering batuk, tapi dia tidak pernah cerita. Saya pikir juga karena dia merokok dan batuk biasa. Saya menyesal dok.
1: Ya sudah Lalin, sekarang kita doakan saja semoga Mas Arga segera pulih dan bisa segera sembuh dan berkumpul lagi bersama kalian.
0: Iya Sar, kalau tidak ada nokta merah di kemejanya, mungkin langkah bodoh yang sudah aku ambil. Maafkan aku, Mas Arga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Inovasi di bidang keselamatan transportasi mengantarkan Indra Setiawan, siswa kelas 10 SMTI Pontianak, meraih juara 1 dalam pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Kota Pontianak tahun 2026. Bersama rekannya Farid Zulfahmi, Indra berhasil mencuri perhatian dewan juri melalui karya inovatif bertajuk Prototype Smart Barrier Lidar palang pintu perlintasan sebidang otomatis sebagai standarisasi keselamatan jalur kereta api di masa depan di Kalimantan Barat. Dan yakni ini adalah sebuah sistem yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan di

Apaan? Dari penilaian karya tulis ilmiah dan alat yang dipresentasikan di hadapan Dewan Juri ke depan, Indra berharap inovasi yang dikembangkannya dapat terus disempurnakan, terutama pada aspek sensor akan semakin, agar semakin akurat dan efektif dalam mendukung keselamatan di perlintasan kereta api. Ia juga mengapresiasi dukungan pihak sekolah yang telah membantu selama proses persiapan hingga pelaksanaan lomba tersebut.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah.

0: Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar, tahukah Anda, pengentasan kemiskinan bukan cuma tentang bantuan sosial. Ada yang lebih penting, yaitu membuka peluang agar masyarakat bisa berkembang dan mandiri. Bisa melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan modal, sampai kesempatan kerja, semua itu dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan. Pengentasan kemiskinan bukan sekedar membantu hari ini, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Ingat, kemandirian adalah langkah awal menuju kesejahteraan.
1: Anak bersemangat ke sekolah dan jago di pelajaran, ternyata mulainya bukan dari meja belajar, tapi dari meja makan. Gizi seimbang adalah kunci. Jika nutrisinya terpenuhi, anak jadi lebih gampang fokus, daya ingatnya kuat, dan energinya tidak mudah habis untuk belajar seharian. Lewat program Makan Bergizi atau MBG, kita bersama-sama mendukung generasi muda Indonesia jadi lebih hebat. Dengan makanan yang sehat dan porsi yang pas, anak-anak bakal tumbuh lebih kuat, aktif, dan siap meraih prestasi setinggi langit. Siapkan gizi terbaik hari ini demi generasi unggul di masa depan.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Badan Pusat Statistik BPS Kota Pontianak mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Pendataan dilakukan secara langsung oleh petugas ke lapangan guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas ekonomi masyarakat. Tak terkecuali Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono menjadi satu di antara warga Pontianak yang diwawancarai langsung oleh petugas sensus ekonomi. Didampingi oleh sang istri, Yanita Arbiastuti, ia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh petugas sensus. Edi mengatakan pemerintah Kota Pontianak mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilakukan BPS Kota Pontianak. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, dan petugas BPS akan melakukan pendataan secara langsung ke rumah-rumah warga untuk memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Menurut Edi, data yang diperoleh dari sensus tersebut akan menjadi landasan penting dalam merancang program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang menjelaskan kondisi ekonomi suatu daerah menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menarik investasi. Selain itu, data yang akurat juga dibutuhkan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Bila kita bicara soal Piala Dunia, ada satu hal yang tidak boleh ketinggalan, lagu resminya. Dari sekian banyak soundtrack, satu judul hampir selalu nangkring di urutan teratas, apalagi kalau bukan Waka Waka, This Time for Africa dari Shakira. Dirilis untuk Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, lagu ini bukan cuma enak buat joget, tapi sudah menjadi sejarah. Guinness World Records bahkan mencatatnya sebagai lagu Piala Dunia yang paling banyak diputar di Spotify, menembus angka miliaran streaming. Namun sebelum demam Waka Waka, generasi 90-an pasti ingat lagu legendaris La Copa de la Vida milik Ricky Martin di Perancis 1998. Dua lagu inilah yang selalu berebut tahta sebagai lagu Piala Dunia terbaik sepanjang masa. Lewat perpaduan musik Afrika dan pop modern, Waka Waka terbukti paling awet. Bahkan setelah 16 tahun berlalu, lagu ini masih selalu diputar setiap kali demam Piala Dunia kembali menyapa.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Lalu, siapa negara paling sukses? Jawabannya tetap Brazil, sang raja dengan 5 bintang juara dunia.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan pernah terlupakan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam pendengar. Saya ucapkan untuk Anda, mungkin ada yang baru bergabung bersama dengan saya di malam hari ini ya. Di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih di malam hari ini pendengar ya. Ada dari Ada Band dengan Pemujamu, Elemen Rahasia Hati. Ah, tapi ini sedikit informasi ya. Ini pilihan lagu malam hari ini kayak 90-an tapi ada juga yang 2000-an awal. Gitu ya. Makanya ada Band, ada Elemen juga. Lalu ada Bragi, Semua Cinta, ada Bruri Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, Gigi 11 Januari, lalu juga ada Audi Menangis Malam, ada Bening, ada Cinta, lalu juga ada Endang Estaurina dengan Cinta Bukan Mainan, ada Yuni Syara dengan Desember Kelabu, dan Inka Kristi dengan Rela. Halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori luar lagu. Assalamualaikum.
0: Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jafar. Gimana kabarnya? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Mei. Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga saya di malam hari ini. Mau dengar lagu apa Bang
1: Dari
0: Jafar?
1: Dari Brori ya.
0: Brori boleh. Salam-salamnya silakan.
1: Salamnya buat Mbak Mei. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat berduka. Nanti pulangnya.
0: Terima kasih.
1: Aura Pak Mo. Manis Manila, Amoy, Mbak Dini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Mas Selpa, sama Bang Junainya, Deona di Kupang, Kak Tina, sama Bang Syukurnya, buat email, buat Manjang Siti, buat Kak Elni, Makam, Wanucu, Wanaci, Indra, Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjana, Putra Tanhul sama Kak Serinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Bang Uti, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Depungkas, dan buat semuanya Mbak Mei salam sehat selalu. Buat Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Jafar ya dan juga Kak Nilanya. Request lagu dari Bruri Peso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu. Lanjut ke sebelah mana ini? Sebelah sini deh ya. Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Dewa.
0: Dewa, gimana kabarnya Bang Dewa? Bang Dewa, Bang Yaya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu apa malam hari ini?
2: Lagu Ada Band.
0: Ada Band Pemujamu.
2: Apa tadi lo?
0: Pemujamu.
2: Pemuja Mei.
0: Allah, mantap weh. Salam-salamnya silakan.
2: Itu kan apa sebagai ungkapan perasaan kanda kepada Dinda.
0: Masya Allah, ya kendak tuh.
2: Iya.
0: Deh, terima kasih loh. Lanjut salam-salamnya.
2: Pertama buat Mei sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang Jafar, Kak Nila tadi. Amoy, buat Wardi, buat siapa ya, buat Jaka Suara, Bang Hendra, Bang Dedi, Kak Nur di Bakau, Ismail di Jungkat, Mama Nurul, Papa Nurul, Panjang Siti, Imel, Mama Ririn, Mama Mukmin, Bu Ana, Mak Kam, Bang Awi, Bang Dino, Wardi, Aura sama Pak Mo, Kak Juleha, Bang Hamdan sama Hana, terus buat Pak Usu Busri di Sambas, buat Wanaci, Wanusu, Bang Inanna Bella, buat semua warga Sambas tanpa terkecuali, Terus buat Anwar kalau dengar, Fatih, Ira, buat Adinda Ceri juga kalau dengar.
0: Pasti dengar.
2: Semoga sehat selalu Adindaku. Buat Rina di Padang Tikar, semoga sehat selalu. Semua-semualah tanpa terkecuali.
0: Iya, terima kasih.
2: Buat Adinda Mei yang bertugas, tetap semangat. Masih jagalat ke malam ini.
0: Enggak, sehari ini bolanya jam 12 soal. Pas jam saya balik. Bang operator lah jagalat.
2: Malam ini apa yang
0: itu? Malam hari ini untuk bolanya itu Argentina versus Austria dan besok subuhnya Prancis melawan Irak. Mantap enggak tuh?
2: Mantap dong.
0: Terima kasih, Bang.
2: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu lagi ya di segmen ini, pendengar. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Makam. Kaulah.
3: Panjang
0: sekali. Makam sehat ya?
3: Alhamdulillah lah, katakan sehat. Belum sempurna lah, lecet dan sedemam nih.
0: Ya Allah, semoga cepat sembuh. Ya.
3: Mudah-mudahan cepat sembuh, sehat. Tapi mulut nih sehat terus, ngomong terus.
0: Iya, tak heran.
3: Badan tidak sakit-sakit, mulut sehat.
0: Alhamdulillah lah.
3: Apa lagu nih?
0: Lagunya ada banyak nih. Yang lagu yang perempuan masih ada dari mana tadi? Ini Audi, Menangis Semalam, Bening, Ada Cinta. Lalu juga Endang Estaurina, Cinta Bukan Mainan, Yuni Syara, Desember Kelabu, dan Inka Kristi.
3: Endang Estaurina ya?
0: Endang Estaurina.
3: Endang Estaurina, Cinta Bukan Mainan.
0: Boleh. Zila, salam-salamnya.
3: Salam buat Pak Om Jafar tadi dengan Nila. Sapaannya, makasih. Dapetik. Ganda Yahya. Ganda Yahya. Ganda Yahya tuh siapa sih duk ya? Lina Padang Tikar.
0: Oh gitu.
3: Gitu. Nebak-nebak ya.
0: Makam nih. Iya kak, betul. Kok salah nanti ada yang marah loh.
3: Nanti marah enggak? Nebak-nebak. Tapi apalah, jangan marah ya Bang. Ganda Yahya. Ganda Yahya. Jangan marah ya. Cepat tua nanti. Buat maklum anak kita di Tangerang dengan Bang Indriopannya, Aura Pak Moknya, Anista di Uka, Mbak Lasiem di Rasau, Manis Manila, Cik Nol kita di Bakau, Emel, Amoy di Santan, Tina, Bang Suko di Selpa, Ima, Bang Junai di Selpa, Amin Sanjaya dengan Ayang, Ismail Dua Singgit, di Jungkar Wardi, Bang Dino dengan Kak Murninya di Persembilan Rosi Nurjana, Bang Awi di Kobar, Abang Kapal Putra Tanghul dengan Serinya, Puk Subah Seri di Tambah, Buat Sangka, Ayu Kerepa, Koko Andi, Koko Ali, siapa gini ya? Bang Alimin di Sambas. Buat semua-semua lah you meh. Tak salam malam banyak-banyak. Letih nunggu you meh. Dah lah, buat semua-semua. Pokoknya bungkus habis.
0: Bungkus habis.
3: I love you nya. Terima kasih meh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada yang dah tak sabar ya. Mau dengarkan lagu-lagu di malam hari ini di Ruang Rindunya. Baik, mendengar ada beberapa lagu di sini. Ya, dimulai dari Duri Peso 5 dengan Aku Begini Engkau Begitu. Dilanjutkan dengan Ada Band Pemujamu dan juga Endang Estaurina dengan Cinta Bukan Mainan. Tetap di sini bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.
1: Di tengah riuhnya zaman, ketika sekat-sekat sosial kerap memasung ruang gerak perempuan, sebuah suara berani bergema menembus waktu. Manusia Bebas, karya Suwarsi Joyo Puspito.

bukan sekedar kisah tentang kehidupan seorang perempuan, melainkan juga perjalanan panjang manusia dalam mencari kebebasan, harga diri, dan makna hidup yang sesungguhnya. Melalui jemarinya, kita diajak menyelami samudra pergulatan batin yang

berusaha melawan arus dengan tetap mempertahankan nilai kemanusiaan mereka. Perjuangan itu tidak selalu berakhir dengan kemenangan yang gemilang, tetapi justru terasa nyata karena penuh luka dan pengorbanan. Bahasa yang digunakan sederhana namun syarat makna. Suarsi tidak berusaha menggurui pembaca, melainkan mengajak kita merenung. Kita dibuat bertanya, apakah kebebasan benar-benar telah kita miliki? Ataukah kita masih terikat oleh ketakutan dan tuntutan lingkungan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat novel ini tetap relevan meskipun telah ditulis puluhan tahun lalu. Membaca manusia bebas memberikan kesan haru sekaligus kagum. Haru karena menyaksikan perjuangan manusia menghadapi berbagai keterbatasan dan kagum karena keberanian tokoh-tokohnya untuk tetap mempertahankan keyakinan mereka. Novel ini mengajarkan bahwa menjadi manusia bebas bukan berarti hidup tanpa aturan, melainkan memiliki keberanian untuk menjadi diri sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan hidup yang diambil. Secara keseluruhan, Manusia Bebas adalah karya sastra yang menyentuh hati dan membuka wawasan. Novel ini layak dibaca oleh siapapun yang ingin memahami arti kebebasan, kesetaraan, dan perjuangan menjadi manusia yang utuh. Setelah menutup halaman terakhirnya, pembaca mungkin tidak hanya mengingat ceritanya, tetapi juga membawa pulang renungan mendalam tentang hidup dan kemanusiaan.

0: Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman. Bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.
1: Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung 7349887, bisa juga di 08115701042. Lagu-lagu Indonesia 90-an hingga 2000-an awal ya. Pendengar, masih ada beberapa lagu di sini, ada Elemen, Rahasia Hati, Beragi Semua Cinta, Gigi 11 Januari, lalu ada Glenn Fredly dengan Kasih Putih, ada Audi Menangis Malam, Bening Ada Cinta, lalu Yuni Syara dengan Desember Kelabu, lalu ada Paramita Rusadi dengan lagunya Janjiku, dan ada Inka Kristi dengan lagunya Rela ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, halo Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Betul sekali, Cek Nur.
1: Iya, terkejut langsung gambar apa ya?
0: Dijawab dah.
1: Cek Nur pilih dari lagu Paramita Rusadi.
0: Paramita Rusadi boleh. Salamnya silahkan.
1: Nela ya. Bisa selalu pulang nanti deh. Selamat sampai ke rumah.
0: Amin. Lanjut. Terima kasih.
1: Ada menjapar Kak Nila. Semoga saya selalu amoy abah dan umiknya juga. Lanjut. Ada Waldi. Ada juga Makmo beserta Pakmo Aura, Dino juga. Lanjut, Bang Suko, Tina, Mas Sirpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mumin, Ayu Grepa. Lanjut, Mama Siti, Ayah Hendra, anaknya Emil. Lanjut, ada Kak Ani Kang Korma, ada juga Koko Ali, Koko Wandi, dan Koko Budi. Awi, Putera Kapal, Mak Kam, Bu Haji Arpia juga. Lanjut, Mbak Tini, Niko, ada Anis Tari Uka, Rani Maharani, Bang Abiantonya juga, Bang Herman, Mak Ye. Lanjut, Bang Boyka, ada juga Mbah Kakong, Kang Tabik juga. Lanjut, ada Kandah Yaya, Mak Edward Seringgit. Lanjut, Manis Manila, Buat Ladung di Segedung, Buat Bang Herman, Bang Herman pula, kayak Julaiha, Bang Hamdan Hana, ada Nita Perbaasi juga, Oktan Tayan, Bang Kiki dan Bang Kiki, Diona di Kupang, Bang Deden, ada juga Bang Badul, ada juga ini Darul, ada juga Bang Deddy Sungai Duri, Mama Eti, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Muslimin, Bang T juga, ada Puan Usuan Haji Ella Tiania, yang lain kayak mua-mua, tampak terkecuali sapaannya dari Bang Rosi, Bang Amin Nurjana, Bang Amin Sanjaya, sampai nama Zainab, mua-mua. Sapaannya dibungkus habis. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cek Nur ya sudah bergabung. Silakan untuk Anda yang juga ingin bergabung malam hari ini 7349887, bisa juga di 08115701042. Tadi itu ada lagu juga dari ini ya, lagunya Kahitnah yang berjudul Cantik Terlewat, tadi saya bacakannya ya. Untuk lagu pilihan laki-lakinya ya. Lanjut, halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Hendra.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mbak,
2: gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, saya sehat juga di malam hari ini.
2: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua, Mbak. Ya.
0: Amin. Mau dengar lagu apa malam hari ini, Bang?
2: Saya minta lagu Inka Kristi aja deh.
0: Boleh, Rela ya.
2: Oke.
0: Salamnya silahkan.
2: Nah, salam untuk Cek Nur tadi ya. Kalau tadi salam dia marah tuh besi mami.
0: Gitu merajuk ya, mana merajuk.
2: Cemburu dia. Oh, cemburu gitu. Dia orang itu tuh. Dia tengah malam kita telepon gitu.
0: Oh.
2: Gampang katanya kita tak senggol tuh.
0: Oh ya Allah.
2: Untuk Bunda Siti Satina yang lagi ditangkap, semoga sehat selalu lah ya. Untuk Wardi di Sungai Rengas. Untuk Julaiha di Panjabakti sama Bang Hamdan Hananya. Buat makam tadi ya. Sudah sehat selalu gak tuh. Nah, untuk Bang Deddy di Sungai Duri, Bang Awi di Kobar, Bang Yahya di Wajo, untuk Koko Ali, Mbak Kakung, buat Bang Bahtiar, buat Bang Jack, Bang Deden, Kak Jona di Kupang, untuk Mama Nurul, untuk Mama Irin juga ya. Untuk semua-semua lah ya Mbak Ume ya.
0: Oke deh siap.
2: Untuk Jaka Suara dengan Anis tadi buka lupa.
0: Ketinggalan.
2: Lebih untuk semua-semua lah ya.
0: Oke deh.
2: Mbak Ume saya ucapkan banyak makasih. Semoga sehat selalu Mbak Ume.
0: Selamat malam
2: Mbak Ume.
0: Selamat malam. Terima kasih Bang Hendra ya, request lagu dari Inka Kristi dengan Rela. Lanjut lagi satu di segmen ini. Halo Ruang Rindu.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Mei.
0: Betul sekali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Anjang, sehat?
3: Iya, sayang.
0: Sehat? Malam hari ini alhamdulillah.
3: Luar biasa, Allahu Akbar, aman terkendali.
0: Mau dengar lagu apa malam hari ini?
3: Janji ada gak?
0: Janjinya siapa? Janjinya siapa? Janjiku kah? Janjiku Paramita Rusadi.
3: Gitu. Bunda.
0: Ya Allah, lagu itu tadi udah dipilih pertama. Mau dipilih lagu yang lain, cantik mungkin. Atau kasih putih.
3: Mbak Ming pilih saja.
0: Oke deh, siap. Deh. Silakan salam-salamnya.
3: Salam-salamnya buat Mbok Mes, sehat selalu keluarga ayah bundanya, selamat beraktivitas, lancar, tercapai cita-citanya,
0: amin.
3: Mudah-mudahan Rabbina tajarni pardan wa anta khairul warisin, ya Allah, jangan dibiarkan Mbok Mes sendiri, berilah jodoh berwaris yang paling baik, amin. Yaitu tadi siapa tadi itu ayahanda.
0: Oh iya, barusan ayahanda.
3: Jangan bimbang dan ragu ayahanda, jangan sedih ayahanda, bunda pergi tak akan lama, hanya seminggu saja.
0: Aduh, masya Allah, ya Allah, mantap.
3: Jangan ada di kakap.
0: Oh gitu. Janganlah pergi terlalu lama. Nanti rindu lo.
3: Dia cemburu dengan Mbak Sangka.
0: Ya Allah, pandai pula cemburu ya. Janganlah cemburu. Mak Anjang Siti ini saya tahu orangnya setia.
3: Semalam pawa.
0: Oh gitu, ya Allah.
3: Merayau lah.
0: Tak apa lah, tak apa.
3: Sudah berdua kan payah.
0: Aduh.
3: Ya itu untuk selanjutnya. Makan dengan Mbak Yaya. Ajaria dengan Koko Ali. Terus siapa ya? Terus Mr. Jafar Kak Nila, terus terus Andri, dengan anak Andriopan, terus siapa itu ya, Pak Iqbal, nah gitu, mana keladunya dia tuh, terus Bang Rosi Nurjana, Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Junai Mas Elpa, terus Putra Tanghul dengan Kak Serinya, terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, Wak Medi dengan Wak Jenahnya, dia malah bimbang dengan ayamnya tuh, terus Bang Amin Sanjaya dengan Kak Ayangnya, Elni cantik banget dengan Pak Sadinya, Laura Pak Mo, Wardi Awi, Yahya Batiam, Jaka Suara, Terus Ayu Grepa, terus Diona di Kupang, Peridah di Padu, Bang Deden, Bang Badol, Bang Febri, Ismail, terus Darul, terus Anita Deuka, Mak Wati, Mak Eti, Pak Busri, Pak Buwadi, Ella, Tia, Wanaci, Bang Ute, Wanusu, Amran Ahmad, semua-semualah Mbak Mi ya.
0: Oke, siap.
3: Yang tak dapat sebut satu persatunya tidak mengurang cinta kasih sayang Manjang. Bekasi hanyalah satu, berteman hanya dapatlah 1000. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah. Terima kasih Mbak Mes.
0: Sama-sama.
3: Sehat selalu. Amin ya Rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mak Anjang Siti ya sudah bergabung. Saya pilihkan lagu untuk Mak Anjang di malam hari ini. Mana tadi? Ini ya, lagu dari Bening dengan lagunya Ada Cinta ya. Kayaknya lagi ada aroma-aroma cinta-cinta di malam hari ini. Baik, ada Janjiko dari Paramita Rusadi, Inka Kristi dengan Rela, dan Bening dengan Ada Cinta sudah menunggu untuk diputarkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka. Pernah melihat tikus berkeliaran di sekitar rumah? Jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Editor merupakan novel ketiga dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Merupakan lanjutan perjalanan hidup Ikal setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya di Indonesia. Dalam novel Edensor ini, pembaca diajak menyusuri kisah Ikal dan Arai yang selanjutnya mendapatkan beasiswa ke Eropa di Universitas Sorbonne, Prancis. Namun lebih dari sekedar cerita tentang pelajar Indonesia di luar negeri, Edensor berisi perenungan mendalam tentang mimpi, identitas, kebebasan, dan kemanusiaan. Andrea Hirata tidak hanya menceritakan perjalanan geografis tokohnya, tetapi juga perjalanan batin yang mencerminkan pencarian makna hidup. Dengan gaya bahasa puitis, penuh humor, dan kejutan, ia menenun narasi yang mampu menyentuh nilai-nilai humanisme universal. Tema utama dari Edensor adalah mimpi dan pendidikan sebagai jalan pembebasan. Ikal dan Arai adalah representasi anak-anak marginal dari Belitung yang bermimpi besar. Edensor sendiri merupakan sebuah desa di Inggris yang sebelumnya hanya mereka kenal dari buku geografi di sekolah dasar. Desa itu menjadi simbol mimpi mereka, tempat fiktif yang menjadi nyata karena kekuatan imajinasi dan tekad. Novel ini juga menggambarkan pendidikan sebagai alat mobilitas sosial dan sebagai jendela untuk memahami dunia. Di Sorbonne, Ikal dan Arai bertemu dengan mahasiswa dari berbagai latar belakang yang membuka perspektif mereka tentang dunia. Namun, Andrea tidak terjebak dalam glorifikasi Barat. Ia justru memperlihatkan kontras antara kehidupan Eropa dan nilai-nilai yang dibawa dari kampung halaman. Dalam novel ini juga terselip tema kemanusiaan, di mana Ikal dan Arai menyaksikan kehidupan kaum imigran, gelandangan, hingga korban perang saat melakukan perjalanan di berbagai negara di Eropa. Disinilah Andrea menyuarakan kritik sosial dan menekankan pentingnya empati serta rasa keadilan. Pesan moral paling kuat dari Edensor adalah bahwa mimpi harus diperjuangkan, betapapun mustahil kelihatannya.

0: Andrea Hirata menunjukkan bahwa kegigihan dan keyakinan bisa mengalahkan keterbatasan. Persahabatan Ikal dan Arai juga menjadi kekuatan yang menopang mereka dalam menghadapi tantangan. Arai adalah simpai keramat yang tidak pernah menyerah, menjadi simbol harapan dan inspirasi. Melalui tokoh Arai, Andrea menegaskan bahwa dalam hidup, kita memerlukan seseorang yang selalu percaya pada kita, bahkan saat kita meragukan diri sendiri. Selain itu, dalam novel Edensor, identitas menjadi tema penting. Ikal tidak pernah melepaskan akar budaya dan asal-usulnya. Di tengah gemerlapnya Eropa, ia tetap menyebut dirinya sebagai anak Melayu, membanggakan kampungnya dan bahkan menulis surat untuk ayahnya dalam bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam menjelajahi dunia, kita tidak harus kehilangan siapa diri kita sebenarnya.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya bacakan pesan WhatsApp dulu ya, pendengar ya, di malam hari ini. Selamat malam Mbak Cantik, malam juga. Ada Kak Ayu Greva, request lagu Kasih Putih dari Glenn Fredly. Salam untuk yang sudah salam dan salam untuk semuanya. Untuk Mbak Mi yang cantik, Molek, selamat bertugas pulangnya, hati-hati ya katanya. Iya, terima kasih Kak Ayu Greva ya. Lanjut, silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, Ruang Rindu. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura. Halo, kok putus-putus ya suaranya ini?
1: Tak di sinyal.
0: Oh, alah, gitu. Baik. Langsung aja pilih lagunya, takut terputus pula nih. Mau lagu apa? Yang cewek kayak yang cowok nih?
1: Oke.
0: Masih ada Titi DJ, Bahasa Kalbu, Utopia Serpihan Hati, Yuni Syara, Desember Kelabu, dan Audi Menangis Malam. Mau yang mana?
1: Desember Kelabu ya.
0: Desember Kelabu boleh. Salam-salamnya silakan. Ah, betul. Aduh, firasat saya betul ya, untung udah terpilih lagunya. Silakan ya untuk Anda mendengar yang juga ingin bergabung. Semoga Aura dan Pak Muknya sehat selalu ya, walaupun teleponnya terputus. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Betul sekali, Bang Ismail Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Ismail Chandra?
2: Kabar baik ya.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, kabarnya nih.
0: Alhamdulillah baik juga. Saya malam hari ini mau request lagu apa? Lagu sisa-sisa ya nih.
2: Ah, yang cowok tuh.
0: Masih sisanya. Ada Elemen Rahasia Hati dan Gigi 11 Januari untuk cowoknya, sisa itu aja lagunya.
2: Elemen jalan.
0: Boleh, salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya untuk Aura sama Pak Mo. Terus buat Bang Jafar Kanila. Buat Pak Nuri Bakau. Enda Gunawan Imam Pawa. Buat Makam Maya Siti Kak Imel. Terus buat Ayu di Kerepa. Buat Leona, Fiona. Terus buat Mama Ririn, buat Kak Elni Chan, buat Bu Ana Tanrai, Pak Andopan, terus buat Pak Busada, Mak Ye, buat Pak Kakong, buat Bang Yaya, Wardi, Bang Awi, buat pagi ya.
0: Siapa lagi, silakan.
2: Aduh.
0: Oh ya udah, ngebleng biasa ya. Oke deh, siap, nanti diputarkan lagunya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar ya, sudah ada beberapa lagu di sini. Kita putarkan lagu pertamanya dari Glenn Fredly, Kasih Putih, dilanjutkan dari Yuni Syara dengan Desember Kelabu dan Elemen Rahasia Hati.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
2: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
2: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
2: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Wih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, sudah di 23 lebihnya 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Ruang Rindunya malam hari ini. Mohon maaf untuk Anda, mungkin ada yang beberapa yang lagu-lagunya belum sempat diputarkan ya. Karena keterbatasan waktu kita juga, pendengar, jangan kemana-mana. Karena setelah ini masih akan kami lanjutkan rangkaian informasi dan juga musik-musik yang sudah, lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan menemani istirahat malam Anda. Dimana nanti menjelang di 23.30 atau 40 ya, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merasakan euforia Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina versus Austria yang berlaga di Stadion Dallas. Dan juga pukul 4 paginya dini hari akan ada Prancis dan Irak ya, yang akan berlaga di Stadion Philadelphia. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami, Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 23 lebihnya 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Setelah ini, pendengar, kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merasakan euforia Pesta Bola Dunia 2026 antara Argentina versus Austria yang berlaga di Stadion Dallas, dilanjutkan pukul 4 dini harinya. Ada Prancis versus Irak ya, yang akan berlaga di Stadion Philadelphia. Berarti ini sudah waktunya saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 20 tadi, dan jangan kemana-mana ya. Setelah ini Anda masih akan disajikan rangkaian obrolan ya, menjelang pertandingan nanti ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Dimanapun Anda berada, pertandingan Argentina melawan Irak, masuk kami Prancis ya, melawan Irak tentunya saat ini sedang berlangsung. Dan kami masih menantikan hubungan bersama rekan-rekan kami. Kami terlebih dahulu hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Dan tentunya tetap di sini di Pro 1.

0: Sari Berita Penting.
1: Hari kedua pencarian tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru, Kabupaten Sintang.
2: Mengambang atau dengan kondisi Mac Delta. Selanjutnya di pukul 13.35 itu diserahkan kepada pihak keluarga.
1: Kontingen Kota Pontianak targetkan juara umum pada Festival Olahraga Masyarakat Provinsi 2 Kalimantan Barat.
3: Kesiapan kita sangat maksimal, mudah-mudahan target dari Pemkot untuk juara umum kita bisa raih.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban tenggelam di Danau Biru, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat pada hari kedua pencarian. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam saat berenang. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Korban diketahui bernama Rizky Wibowo, remaja berusia 17 tahun yang tenggelam pada Sabtu lalu di kawasan Danau Biru, Kelurahan Martiguna, Kabupaten Sintang. Kepala Kantor SAR Pontianak, Imade Junetra, menjelaskan, memasuki hari kedua operasi, Minggu pagi, tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian dengan melakukan penyisiran permukaan di sekitar lokasi kejadian. Setelah sekitar 4 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan mengambang pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.
2: Pada besok paginya, 06.00 melaksanakan pencarian selama kurang lebih 4 jam setelah di pukul 13.01. Korban ditemukan mengapung, mengambang atau dengan kondisi magneta. Selanjutnya di pukul 13.35 itu diserahkan kepada pihak korban dan selanjutnya dievakuasi ke rumah duka.
1: Usai evakuasi, jenazah korban langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim SAR juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di perairan. Indri Rizkita melaporkan.
0: Ya, DPRD Kuburaya berupaya untuk mengatasi persoalan kekurangan guru bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya. Regrouping sekolah satu di antara solusi cepat yang akan dilakukan.
3: Kekurangan tenaga pendidik mengancam sekolah di Kabupaten Kuburaya menyusul ratusan guru SD dan SMP memasuki pensiun hingga Desember 2026. Ketua Komisi 4 DPRD Kuburaya, M. Amri, mengungkapkan hasil rapat dengar pendapat RDP bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kuburaya menunjukkan hingga Desember 2026 terdapat sekitar 200 guru tingkat SD dan SMP yang memasuki pensiun. Jumlah tersebut dinilai cukup besar sementara penerimaan tenaga guru hampir dipastikan tidak dilakukan pada tahun ini. Amri mengatakan dalam rapat dengar pendapat sejumlah solusi telah dibahas untuk mengantisipasi kekurangan guru. Satu di antaranya melalui regrouping atau penggabungan sekolah dengan mempertimbangkan jarak tempuh masyarakat di wilayah tertentu agar siswa tidak harus menempuh perjalanan terlalu jauh untuk bersekolah.
4: Ada 36 sekolah yang akan di regrouping yang itu memang sudah memenuhi syarat untuk regrouping karena ada sekolah yang siswanya itu kurang dari 30 orang. Nah, ada sekolah yang itu siswanya itu kurang dari 30 orang. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu jumlahnya enggak sampai 30 gitu. Nah, ini memenuhi syarat untuk diregrouping, digabung dengan sekolah lain. Tentu dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan wilayah gitu. Nah, ini sudah dilakukan, ada 36 sekolah. Kalau ini bisa dilakukan, tentunya guru yang mengajar di sekolah-sekolah yang akan diregrouping ini bisa dipindah ke lokasi-lokasi sekolah yang memang membutuhkan guru ya, dengan jumlah masyarakat yang bersekolah, anak-anak yang sekolah itu lebih ramai. Seperti itu langkah pertama ya.
3: Selain itu, pihaknya juga akan mendorong pemerintah daerah melaporkan kondisi kekurangan guru tersebut kepada Kementerian Pendidikan agar kembali membuka formasi penerimaan guru ASN. Namun menurut Amri, peluang penerimaan guru ASN baik PNS maupun P3K pada tahun 2026 hampir dipastikan tidak ada. Amri menambahkan persoalan tersebut menjadi perhatian serius karena saat ini sekolah sedang memasuki masa penerimaan peserta didik baru. Dengan jumlah penduduk usia sekolah yang terus bertambah, minimnya tenaga pengajar dikhawatirkan berdampak pada layanan pendidikan dan kapasitas penerimaan siswa baru. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Ya, komitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat. BKKBN Kalimantan Barat kini mengakselerasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan dukungan berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan berikut laporannya.
5: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat terus memperkuat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Nyigit Wudi Amini, mengatakan integritas menjadi fondasi penting dalam memberikan pelayanan yang prima, profesional, dan akuntabel. Seluruh jajaran BKKBN, termasuk petugas lapangan, diharapkan terus menjaga komitmen tersebut.
6: Saya mengajak seluruh ASN di perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat termasuk tenaga di lapangan untuk terus memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang prima dan akuntabel dan menjaga integritasnya di setiap kegiatannya.
5: Upaya pembangunan zona integritas ini mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan sejumlah kepala daerah. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison menegaskan pembangunan zona integritas merupakan bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi.
7: Sebenarnya semua instansi, semua lembaga di Indonesia ini kan harus mengutamakan sekarang integritas ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tentu saja mendukung upaya integritas di BKKBN ya.
5: Harrison menambahkan Pemprov Kalbar mendukung penuh langkah BKKBN dalam memperkuat budaya integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan dukungan berbagai pihak, BKKBN Kalbar optimistis pembangunan zona integritas dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
8: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Ya, nobar Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalbar bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, namun juga menjadi momen yang baik untuk pengusaha UMKM seperti penjual jersey atau baju bola. Salah seorang penjual jersey mengaku jersey yang jual cukup diminati pembeli, dan berikut laporannya.
5: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
9: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, di sini seperti ini, banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
5: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
10: Di tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
5: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, kontingen dari Kota Pontianak resmi dilepas untuk mengikuti Festival Olahraga Masyarakat Provinsi Porprov 2 Kalimantan Barat tahun 2026 di Kota Singkawang. Pada Porprov ini, Pontianak menargetkan juara umum seperti Porprov tahun sebelumnya, dan kita simak laporannya.
5: Dari kesiapan untuk berlaga di Porprov 2 di Kota Singkawang, Mayra Setiawati mengungkapkan bahwa Kota Pontianak mengirimkan sebanyak 608 orang yang tergabung dalam kontingen Porprov 2 Kalbar. Ratusan peserta tersebut terdiri dari pegiat olahraga masyarakat, pelatih, dan ofisial yang mewakili Kota Pontianak. Menurut Mayra, keikutsertaan para pegiat olahraga masyarakat dalam Porprov 2 merupakan sebuah amanah sekaligus kehormatan untuk membawa nama daerah di tingkat yang lebih luas.

0: Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kota Pontianak Muhammad Kamal Reza menyatakan optimis dapat mempertahankan prestasi yang telah dimiliki para atlet kontingen Pontianak, yakni memperoleh juara umum seperti Forprov pertama tahun sebelumnya.
1: Sampai hari ini data yang sudah terinput ada 106 atlet dari 700 atlet, tapi yang siap berangkat dan terdata itu 608 atlet. Kesiapan kita sangat maksimal, mudah-mudahan target dari Pemkot untuk juara umum kita bisa raih. Karena sebelumnya di Forprov yang pertama kita juga juara umum, hari ini kita datang untuk mempertahankan juara umum juga.
0: Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan motivasi kepada para atlet agar mampu mengharumkan nama Kota Pontianak melalui prestasi yang membanggakan. Bahasan mengatakan Forprov tidak hanya menjadi ajang untuk meraih medali, tetapi juga sarana membangun semangat hidup sehat, memperkuat kebersamaan, serta melestarikan berbagai cabang olahraga masyarakat dan olahraga tradisional.
2: Semoga para atlet yang tergabung dalam beberapa energa bisa mengikuti, melaksanakan turnamen yang diadakan Forprov di Kota Singkawang. Semoga para atlet bisa melaksanakan dengan penuh dedikasi dan tentu sehat dan bisa melaksanakan turnamen itu dengan penuh sportivitas, semangat, juang, dan membawa nilai-nilai keteladanan, etika bagi warga masyarakat Kota Pontianak. Bukan hanya sekedar meraih prestasi, namun harus membawa nilai-nilai terbaik, leluhur yang ada di masyarakat Kota Pontianak.
0: Bahasa menambahkan bahwa pada Forprov kedua ini, Pemkot Pontianak berupaya akan memberikan bonus maupun penghargaan kepada atlet yang berprestasi. Selain itu, Bahasan juga akan memperjuangkan kucuran anggaran kepada KORMI Pontianak untuk ditambah sebagai bagian untuk memperkuat dukungan terhadap atlet berprestasi. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
3: Ya, Kalimantan Barat kembali memperkuat langkah dalam pembinaan olahraga tinju. Pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalbar periode 2025-2029 resmi dilantik dengan membawa target mencetak atlet berprestasi melalui pembinaan yang berkelanjutan. Dan berikut laporannya.
4: Olahraga tinju Kalimantan Barat memasuki babak baru dengan dilantiknya pengurus Provinsi Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina Kalimantan Barat masa bakti 2025 sampai 2029. Pelantikan ini menjadi momentum untuk memperkuat kebinaan atlet tinju Kalimantan Barat agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Ketua Umum KONI Kalbar Daud Yordan yang diwakili oleh Kabid Pembinaan Prestasi KONI Kalbar Damianus Yordan menyebutkan bahwa pelantikan tersebut menjadi titik awal memperkuat sistem pembinaan atlet menghadapi berbagai agenda olahraga mendatang. Damianus mengatakan tinju merupakan salah satu cabang olahraga unggulan di Kalimantan Barat yang selama ini banyak menyumbangkan prestasi.
5: KONI Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik karena pada hari ini telah dilantik para pengurus dulu, Pertina, Kalimantan Barat, dan mereka siap bekerja di bawah bimbingan ataupun komandannya yang baru, ini sahabat saya yang selalu energik mengurus tinju, Pak Deriawan. Saya kira kami tetap mengikuti perkembangan tinju di Kalimantan Barat dan harapannya bisa meloloskan atletnya di PON nanti dan event-event multi-event internasional.
4: Selain pembinaan atlet, Ketua Pengprov Pertina Kalimantan Barat Bambang Deriawan juga mengatakan bahwa Pertina Kalimantan Barat juga mulai menyiapkan sejumlah agenda pertandingan untuk meningkatkan jam terbang para petinju. Salah satunya melalui penyelenggaraan kejuaraan provinsi yang melibatkan kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat. Serta rencana menghadirkan Liga Tinju Kalimantan Barat pada bulan Agustus mendatang.
6: Pelantikan ini kami akan menyiapkan beberapa event di Kalimantan Barat. Yang pada saat ini kita sudah gelar tinju prof untuk semua kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Mungkin nanti bulan Agustus juga ada event yang kita siapkan yang kita kasih nama Liga Tinju Kalimantan Barat agar petinju-petinju yang selama ini yang sudah berlatih dapat menyalurkan hasil latihannya itu di kejuaraan yang akan kita buat ini. Dua, nanti mungkin ada persiapan-persiapan Bobrod di tahun 2026 bulan November ya Pak, di tanggal 15 yang kita akan berkoordinasi kepada kami, kepada Dispora untuk bina melaksanakan pertandingan ini dengan baik.
4: Kepengurusan baru Pertina Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Bambang Deriawan berkomitmen memperkuat sistem pembinaan, mulai dari atlet, pelatih, hingga memperbanyak kompetisi sebagai wadah mengasah kemampuan petinju daerah. Bersama dengan dukungan pemerintah daerah, KONI, serta seluruh insan olahraga tinju, Pertina Kalbar optimis dapat mencetak petinju yang mampu membawa nama Kalimantan Barat. Gulista Kisra melaporkan.
7: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
3: Baik, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Dwi. Silakan Dwi.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perakirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Kapuasulu, Sintang, Sanggau, dan Kuburaya. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan terjadi hujan ringan di sebagian wilayah Sambas, Bengkayang, Singkawang, Ketapang, Skadau, Sintang, Melawi, dan Kapuasulu. Untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cuaca umumnya berawan. Kemudian angin kami perkirakan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan mencapai 10 hingga 20 km per jam. Dengan suhu udara yang berkisar 22 hingga 33 derajat Celcius dan kelembaban udara yang berkisar 55 hingga 98%. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai dengan kilat atau petir serta angin kencang yang berdurasi singkat. Kemudian selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 19 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Untuk itu masih perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadi kebakaran hutan dan lahan selama satu pekan ke depan di wilayah Kalimantan Barat karena masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau sosial media Instagram BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Dwi, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
3: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Dwi.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.